309 keping. Kita ke kabar berikutnya, sahabat budaya. Kesenian tradisional Banyumas terus dikembangkan agar tetap relevan dalam perkembangan zaman. Dewan Kesenian Kabupaten Banyumas mendorong seniman melakukan pembaruan dalam penyajian tanpa meninggalkan akar tradisi yang menjadi identitas kesenian tersebut. Sekretaris Umum Dewan Kesenian Kabupaten Banyumas, Jarot Cestioko, mengatakan kesenian tradisional perlu diberi ruang untuk berkembang. Menurutnya, seni tradisi tidak harus selalu ditampilkan dengan bentuk yang sama seperti pada masa lalu. Demikian kabar berita bersama saya Anis Tiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.

Matur nuwun sahabat budaya untuk panjenengan yang terus bersama kami di Perompat Semarang, pelestari budaya penjaga tradisi. Dari Jalan Ahmad Yani 144146 Kota Semarang, mengudara melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz dan juga aplikasi RRI Digital. Hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan informasi peristiwa seni dan budaya seputar Kota Semarang dalam ragam Semarang. Atensi, masih kami tunggu sahabat budaya. Line telepon dan WhatsApp 024-831-6661, juga di 08-1127779.

0: bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Semarang, Joss.

Saya sapa terlebih dahulu sahabat muda yang sudah bergabung pagi hari ini dari Wonogiri ya. Ada Bunda Purnani yang mengucapkan selamat pagi untuk pendengar perempat dari Semarang, dan juga selamat bertugas Mas Andi, semoga sehat selalu. Oke, terima kasih Bunda Purnani sudah bergabung pagi hari ini di Ragam Semarang. Oke, monggo masih kami tunggu atensi panjenengan pagi hari ini yang ingin berbagi informasi, kirim salam atau juga request lagu ya untuk pagi hari ini. Dan jangan kemana-mana sahabat budaya, nanti pukul 7:30 juga kami hadirkan informasi perakiraan cuaca maritim untuk edisi hari ini, akan disampaikan oleh perakirawan dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang. Jangan kemana-mana, terus bersama kami sudah ada satu tembang dari Galih Prastia dengan Ketaton Cerita nggih, kami hadirkan untuk menemani aktivitas panjenengan di pagi hari ini.

Sekar Mocopat gaya Semarangan gadah cengkok ingkang unik dalaran gabungaken nada pentatonis lan diatonis. Kejawi menika ugi saged kangge nggambaraken nilai-nilai nasionalisme ajiwa bela nusa bangsa kados ingkang ginambar ing Sekar Dandang Kula Semarangan menika.

0: Noticia.
1: Pamiyarso Sutresno, kulo Kisikit Aryambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupen lho, Pro 4 RRI Semarang.

0: Kemaritiman bersama Prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas, Semarang.
1: Sahabat Budaya, untuk mengetahui bagaimana perakiraan cuaca maritim di hari ini, di ujung telepon terhubung bersama dengan Prakirawan Safira dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang yang akan menyampaikan secara lengkap informasi perakiraan cuaca maritim untuk hari ini. Mbak Safira, monggo, silakan.
2: Baik, terima kasih Mas Andi. Selamat pagi sahabat budaya. Berikut adalah informasi cuaca maritim didahului dengan adanya peringatan dini gelombang tinggi yang berlaku tanggal 3 September hingga tanggal 6 September, di mana terdapat potensi tinggi gelombang dalam kategori sedang, yaitu 1,25 hingga 2,5 meter, yang berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur. Sehingga harap diperhatikan risiko terhadap keselamatan pelayaran dan kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi untuk selalu waspada. Selanjutnya adalah perakiraan cuaca maritim yang berlaku hari ini, tanggal 3 September pukul 7 pagi hingga pukul 7 malam nanti, di wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan bagian timur, cuaca diperkirakan berawan, angin bertiup dari timur laut hingga timur dengan kecepatan angin 2-20 knot dan tinggi gelombang dalam kategori sedang. Untuk wilayah perairan Pekalongan hingga Kendal, cuaca diperkirakan cerah berawan, angin bertiup dari utara hingga timur dengan kecepatan angin 2-8 knot dan tinggi gelombang dalam kategori rendah. Untuk wilayah perairan Semarang hingga Demak, cuaca diperkirakan cerah berawan, angin bertiup dari utara hingga timur dengan kecepatan angin 2-15 knot dan tinggi gelombang dalam kategori sedang. Terakhir, untuk wilayah perairan Jepara dan perairan Pati hingga Rembang, cuaca diperkirakan berawan, angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin 2-15 knot dan tinggi gelombang dalam kategori rendah. Selanjutnya adalah perakiraan cuaca di wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku hari ini pukul 7 pagi hingga pukul 7 malam. Cuaca diperkirakan cerah berawan, angin bertiup dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan angin 2-12 knot dan tinggi gelombang dalam kategori rendah. Untuk perakiraan pasang surut, untuk tinggi pasang maksimum setinggi 0,7 meter pada pukul 8 pagi, dan untuk tinggi surut minimum setinggi 0,5 meter pada pukul 7 malam. Demikian informasi cuaca maritim dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang. Semoga bermanfaat dan selamat pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih Mbak Safira. Selamat bertugas kembali.
0: Demikian informasi cuaca kemaritiman kerjasama LPPR RI Semarang dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.

0: Katanya, kalau nyapu tidak bersih, nanti suaminya brewokan. Itu bukan sekedar mitos lucu, tapi cara orang tua dulu mengajarkan anaknya, terutama perempuan, agar lebih rajin dan teliti menjaga kebersihan yang sering dianggap sebagai cerminan karakter seseorang. Mitos ini merupakan salah satu hal yang masih dipercaya di sebagian masyarakat hingga hari ini dan masih diwariskan secara turun-temurun atau disebut dengan Gugon Tuhon. Mengajarkan akhlak dan tata krama dalam kehidupan. Meskipun juga digunakan untuk menakut-nakuti anak agar mereka patuh. Tujuannya hanya satu, meningkatkan rasa tanggung jawab. Jadi, bukan soal brewoknya, tapi soal tanggung jawab sebagai seorang insan yang bermoral. Karena kebersihan itu penting dan dapat diartikan sebagai tindakan membersihkan diri dari hal negatif serta menjaga keharmonisan dengan lingkungan.
1: Panteng terus Pro 4 RRI Semarang, leluri budaya Jawi.

Taufiq Kumalasari si Cipeng Selawe ya. Kami hadirkan tembang ini di Suan Galan Bu Sri Wahyuni di Papandayan. Salam untuk Pak Abdul Gopur, Pak Sabto Putoro, dan untuk semuanya. Untuk yang tugas, selamat pagi, semangat, banyak cuan, tanggal muda. Matur nuwun nggih Bu Sri Wahyuni sudah bergabung pagi hari ini. Sahabat budaya, untuk panjenengan yang di akhir pekan belum ada agenda, monggo nggih dihadiri Festival Kota Lama 2026 yang akan berlangsung mulai tanggal 4 hingga 20 September 2026. Dan Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengajak warga Kota Semarang dan juga wisatawan untuk menikmati Festival Kota Lama ke-15 tahun 2026. Lebih dari sekedar rangkaian pertunjukan, festival ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk bertemu, berinteraksi, dan menikmati keberagaman budaya yang tumbuh di Kota Semarang. Untuk tahun ini, Festival Kota Lama mengusung tema Unity in Diversity, dan ajang ini juga masuk dalam rangkaian Karisma Event Nusantara atau KEN 2026. Agustina menjelaskan Festival Kota Lama ini menghadirkan berbagai kegiatan seni, budaya, kuliner, hingga aktivitas komunitas di sejumlah titik kawasan Kota Lama. Sekali lagi monggo nggih, yang di akhir pekan belum ada agenda, mulai besok tanggal 4 hingga 20 September 2026 di Kota Lama, kawasan wisata Kota Lama, akan diadakan Festival Kota Lama ke-15 tahun 2026. Agustina menyampaikan keberagaman akan terasa ketika masyarakat memiliki kesempatan untuk bertemu dan menikmati kebudayaan secara bersama-sama. Warga juga diajak datang dan ikut merasakan suasana Kota Lama selama festival berlangsung. Ada berbagai banyak acara guys, sahabat budaya, dari pertunjukan musik, kuliner nostalgia, hingga kegiatan komunitas. Masyarakat dapat menemukan berbagai pengalaman sepanjang festival. Untuk pembukaan Festival Kota Lama digelar 4 September di Fasad Gedung Yayasan Kanisius dengan penampilan Surya Vistra Orkestra, dan pada hari yang sama Pasar Malam Sentiling. Kuliner nostalgia mulai berlangsung di Metropoint hingga 13 September di tahun 2026. Dan juga masih banyak ya agenda yang lainnya dari Festival Kota Lama ke-15 2026. Untuk informasi lengkap bisa diklik di rri.co.id.

Sahabat budaya, dalam khasanah kuliner Nusantara, kita pasti sudah tidak asing dengan yang namanya ketan. Tapi, tahukah Anda, di balik rasanya yang gurih dan teksturnya yang lengket, ketan menyimpan filosofi yang sangat indah tentang kemanusiaan. Sahabat budaya, secara etimologi, kata ketan dipercaya berasal dari bahasa Jawa keraketan, yang artinya merekatkan ikatan. Filosofi utamanya adalah sebuah simbol kebersamaan, persaudaraan yang erat, serta keharmonisan hidup. Teksturnya yang lengket dan pliket dimaknai sebagai doa dan harapan agar hubungan antar manusia, baik dalam keluarga, pertemanan, maupun pasangan, selalu rekat, rukun, dan tidak mudah terpisahkan oleh badai kehidupan. Dalam tradisi ruahan, sajian ketan putih yang bersih melambangkan kesucian hati dan niat baik manusia saat memohon ampunan kepada Sang Pencipta dan sesama. Dalam upacara pernikahan, ketan menjadi simbol harapan agar kedua mempelai selalu lengket dan harmonis, mampu mengarungi bahtera rumah tangga dengan langgeng hingga hari tua. Dalam kirab budaya seperti Malam Satu Suro, perpaduan antara ketan hitam dan ketan putih melambangkan keseimbangan hidup atau loroning atunggil, di mana ketan putih adalah simbol kesucian tekad, ketan hitam adalah simbol kebijaksanaan dalam menghadapi gelap terangnya kehidupan. Dalam tradisi budaya kita, ketan hampir tidak pernah absen dalam berbagai acara penting karena memiliki perlambang yang sangat mendalam. Dari sepiring ketan yang bersahaja, kita diingatkan bahwa hidup di dunia ini akan terasa indah dan tenteram jika kita mampu terus merekatkan tali persaudaraan dengan dasar hati yang suci dan bijaksana. Tetap rekatkan kebersamaan dan salam budaya.

petis adalah jajanan khas Kota Semarang berupa tahu goreng yang dimakan dengan petis. Saus berwarna hitam kental yang biasanya terbuat dari udang, yang dioleskan atau disisipkan di tengah-tengah tahu. Tahu pong rasanya tidak asin, yaitu berasal dari tahu putih yang digoreng sampai kecoklatan, dibumbui dengan larutan garam dan bawang putih saja. Sedangkan petisnya berasa manis, agak sedikit asin. Agar menggugah selera, tahu petis biasanya dimakan dengan cabai rawit. Dipadu dengan tahu pong yang gurih dan renyah sehingga menambah kelezatannya.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kepatihan Solo Art 2026 resmi dibuka di lapangan Jenegaran Kelurahan Kepatihan Kulon Kota Surakarta Rabu 2 September 2026 malam. Pembukaan kegiatan budaya tahunan tersebut dimeriahkan dengan penampilan barongsai sebagai bagian dari rangkaian pelestarian seni dan budaya masyarakat. Kegiatan yang telah masuk ke penyelenggaraan ke-6 ini mengusung tema Manunggaling Budoyo Nguri Uri Luhuring Bangsa. Kepatihan Solo Art menjadi wadah untuk menyatukan berbagai unsur seni, budaya, tradisi, dan potensi masyarakat. Lurah Kepatihan Kulon Hanang Setiawan mengatakan kegiatan tersebut melibatkan berbagai potensi yang ada di wilayah Kepatihan Kulon maupun dari luar wilayah. Seluruh unsur tersebut disatukan dalam rangkaian Kepatihan Solo Art 2026. Kita ke kabar berikutnya, sahabat budaya. Kabupaten Banyumas akan menjadi titik pertemuan dua pasukan estafet tunas kelapa ETK Kuartir Daerah Kuarda Jawa Tengah 2026 yang datang dari arah Cilacap dan Purbalingga. Kuartir Cabang Kuarcap Banyumas menyiapkan penyambutan sekaligus pengawalan hingga garis finish di Sanggar Bakti Pramuka Kuarcap Banyumas. Pasukan dari Kuarcap Cilacap dijadwalkan masuk ke Banyumas pada 4 September 2026 melalui halaman SPPG Cindaga Kecamatan

ke Basen. Dua hari kemudian, 6 September 2026, pasukan dari Kuarca Purbalingga akan masuk melalui lapangan Silado, Kecamatan Sumbang. Sekretaris Kuarcap Banyumas Wahyu Handoko mengatakan persiapan telah dilakukan untuk memastikan rangkaian ETK di Banyumas berjalan lancar. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan, sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.

ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara. Akan menghibur dan menemani Anda hanya

Jadi sahabat muda, untuk memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia RRI, RRI Semarang mengadakan RRI Fest 2026 dengan tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Ada dua rangkaian acara sahabat muda untuk hari Jumat besok, Aksi Peduli Lingkungan. Kita atau kami mengadakan aksi bersih-bersih pantai di Pantai Tirang, dan puncaknya nanti di hari Minggu 6 September 2026. Ada berbagai kegiatan seperti senam massal, cek kesehatan gratis, bazar UMKM, pengumuman juara DokuFest, juga pentas kesenian dan juga budaya. Acara dimulai pukul 6.00 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Semarang. Banyak door prize menarik dan semuanya gratis, ke? Monggo nanti di hari Minggu mulai pukul 6 hingga selesai, ke? Ada berbagai banyak kegiatan. Untuk door prize-nya cukup beragam, mulai dari kulkas, mesin cuci, TV, magicom, sepeda, kipas angin, dan juga masih banyak ya hadiah door prize-door prize menarik yang lainnya. Monggo diikuti, monggo silahkan rawuh nggih di hari Minggu 6 September 2026 untuk mengikuti rangkaian RRI Fest 2026. Untuk cek kesehatan gratis ini terbatas, guys. Jadi hanya untuk pengunjung yang datang duluan dan sesuai dengan kuota yang telah disediakan. Ada cek kesehatan dasar, cek lab sederhana, dan juga cek kesehatan mata. Juga ada gratis kacamata minus untuk anak sekolah dasar atau SD, guys. Untuk informasi lengkap RRI Fest 2026 bisa dilihat di sosial media dari Semarang di RRI_Semarang. Kami tunggu kehadiran panjenengan hari Minggu 6 September 2026 di Jalan Ahmad Yani 14146 Kota Semarang.

0: kilo Pak Nih, pancen apik tenan.
1: Weh, lah iya nobune kepiye to? Karo nglipur bojo ayu sing lagi masak ngene iki ra ya kepenak to, Bune?
0: Penak, penak tenan Pak Nih. Ning aja lali. Jam ya mene iki.
1: Apa?
0: Aku mbok disetelke perempat Semarang to, Pak?
1: Weh, lah iya bu, aja kuwatir. Lah carane apa to, Bu?
0: Kuwi sambel kemangi Pak Nih.

atau Rob ini memang semakin hari semakin mengkhawatirkan ya sahabat budaya, termasuk yang terjadi di daerah Sayung Demak. Nah, terkait ancaman banjir pesisir, tim pengabdian kepada masyarakat program studi S1 Teknik Sipil Universitas Semarang atau USM memperkenalkan inovasi platform rumah apung berbahan styrofoam dengan lapisan beton ringan kepada masyarakat Desa Timbul Sloko, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Dan inovasi hasil riset teknik sipil USM tersebut ditawarkan sebagai alternatif pengembangan platform rumah apung yang dinilai lebih adaptif terhadap kondisi lingkungan pesisir serta efisien dalam penggunaan dan juga pemeliharaan. Ketua tim PKM Dr. Insinyur Darmang, maksud kami Dr. Insinyur Damang Budi Cahyono STMT IPM ACPE mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya perguruan tinggi menghadirkan solusi teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pesisir. Untuk pendekatan yang dilakukan ini tidak hanya mempertimbangkan aspek konstruksi tetapi juga kemudahan pemeliharaan dan berkelanjutan penggunaan platform rumah apung. Dan semoga dengan inovasi platform rumah apung ini nanti bisa berhasil nggih sahabat budaya, dan semakin banyak digunakan sehingga masyarakat bisa menerima manfaat positif dari inovasi yang dilakukan. Dalam kegiatan tersebut, tim PKM memberikan penjelasan teknis dan juga demonstrasi konsep platform kepada masyarakat. Diskusi juga membahas perbedaan karakteristik platform berbahan blue baret atau drum plastik biru dengan alternatif platform styrofoam berlapis beton ringan. Anggota tim, Insinyur Kuku Wisnuaji Widiat Moko STMT, turut memberikan kajian dari aspek sumber daya air dan lingkungan perairan. Menurutnya, kondisi perairan menjadi faktor penting karena platform rumah apung harus mampu beradaptasi terhadap perubahan muka air, pasang surut, dan juga lingkungan pesisir. Namun meski begitu masih ada beberapa kendala guys, seperti potensi kebocoran, kerusakan akibat benturan, serta penempelan organisme laut seperti tritip yang dapat mempengaruhi daya apung dan juga keseimbangan apabila tidak dilakukan pemeliharaan secara rutin. Dan melalui kegiatan ini, masyarakat diharapkan memperoleh alternatif teknologi platform rumah apung. Teknologi dapat dikembangkan sesuai kebutuhan dan karakteristik lingkungan pesisir di Timbul Sloko.

Dalam bahasa Jawa, kata wayang berarti bayangan. Jika ditinjau dari arti filsafatnya, wayang dapat diartikan sebagai bayangan atau merupakan pencerminan dari sifat-sifat yang ada dari dalam jiwa manusia. Sifat-sifat yang dimaksud antara lain seperti watak angkara murka, kebajikan, serakah, dan lain sebagainya. Wayang dimainkan oleh seorang dalang yang dibantu oleh beberapa orang penabuh gamelan dan satu atau dua orang waranggono sebagai vokalisnya. Dalang memimpin semua komponen pertunjukan untuk luluh dalam alur ceritera yang disajikan. Konon oleh para wali Songo, penyebar agama Islam di Tanah Jawa adalah Sunan Kalijaga. Wayang beber ini dimodifikasi bentuk menjadi wayang kulit dengan bentuk-bentuk yang bersifat ornamentik yang dikenal hingga sekarang.

0: Ya, terima kasih sahabat muda untuk panjenengan yang terus bersama kami di Ragam Semarang. Sebelum kami hadirkan informasi kembali, saya siapa terlebih dahulu ya yang sudah bergabung pagi hari ini. Ada Pak Zainal Abidin di Dargo Semarang Timur, request lagu Lamunan atau Selendang Biru. Salamnya untuk istri tercinta Suwarni, Mbak Sri Masudi di Desa Loireng Demak, dan juga untuk semuanya pendengar dan juga penyiar Pro4 Semarang, selamat hari Kamis. Jangan pesimis, tetap optimis. Semoga hasilnya selalu berbuah manis. Amin, amin ya robbal alamin. Bunda Purani juga mengirimkan pesan pagi hari ini. Kalau datang di kalau dekat ya mau datang di acara Hari Radio karena punya kenangan indah pernah datang ke RRI Jalan di Jakarta, Jalan Merdeka Barat dalam acara Hari Radio 11 September. Dulu di Pro4 mengadakan acara kuis siapa yang menciptakan radio RRI dan sebutkan Sabta Pesona, dikirim ke RRI Mas Andi. Wah, masih ingat pertanyaan dan juga jawabannya nggih. Dapat undangan dari RRI di hari ulang tahun RRI, dapat door prize radio merek Panasonic nggih niki mungkin. Maksudnya, matur nuwun nggih Bunda Purnani sudah membersamai RRI dan terus bersama kami di ulang tahun ke-81 di tahun 2026 nggih. Nanti untuk di RRI Semarang tanggal 6 akan ada berbagai rangkaian, monggo yang ingin hadir, ingin menyemarakkan mulai pukul 6 hingga selesai nggih. Berbagai acara diadakan di halaman RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144146 Kota Semarang. Saya coba angkat telepon kembali, ada pendengar yang bergabung pagi hari ini. Halo, selamat pagi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh lah, udah sehat apa nih?
1: Hari Minggu tanggal 6 tuh di studio ya, datang
0: di halaman Bu, karena acaranya ada senam bersama ya. Festival Seni Budaya juga cek kesehatan gratis.
1: Oh, tanggal 6 besok.
0: Nggih.
1: Hari Minggu.
0: Nggih.
1: Jam 6 pagi.
0: Jam 6 senam bersama.
1: Oh gitu, rawuh.
0: Siap, monggo rawuh diajak semuanya, satu RT, satu kelurahan, satu kecamatan.
1: Ramai kayaknya Mas ya.
0: Nggih, monggo pinara.
1: Ya insyaallah. Mas, aku puterin lagu, nyanyi Mas, bisa enggak? Pokoknya melu, ya melu, apa? Melu Mas Pandi.
0: Nanti, kok belum tersedia enggak?
1: Bisa enggak?
0: Dereng sakit nih, ngenjang menikah, sana sih Mbak Menawi.
1: Oh, penyiar radio.
0: Oh, nge, Didi Kempot nge.
1: Penyiar radio bisa enggak?
0: Didi Kempot toh, nge toh?
1: Iya.
0: Ya, ditunggu nanti.
1: Ya, kan lagu ini spesial Mas Andi kan penyiar radio.
0: Waduh, aduh.
1: Jadi dikasih lagu aja.
0: Njih, matur nuwun Bu Dewi.
1: Salam semua-muanya saja.
0: Njih.
1: Selamat siang, selamat beraktivitas.
0: Matur nuwun.
1: Iya Mas Andi, selamat tugas, jaga kesehatan. Insya Allah nanti hari Minggu. Terima kasih Mas Andi, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

juga sudah jelang pukul 9 ya, waktu Indonesia Barat. Program Ragam Semarang harus segera kita akhiri. Matur nuwun untuk atensi dan kebersamaan panjenengan. Tapi jangan kemana-mana sahabat budaya, nanti di Mangun Projo pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan perbincangan dengan tema Jujur tentang Perpustakaan. Apa yang salah dan apa yang harus berubah, nanti akan kita berbincangkan bersama dengan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah bersama dengan Rahmah Nur Hayati, SKM MKes. Masih kami tunggu ya atensi partisipasi panjenengan lewat telepon dan WhatsApp 02483166661, juga di 08112777914.

Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kota Semarang memperkuat teknologi dan tata kelola kota sebagai bagian dari upaya menghadapi ancaman banjir, rob, dan persoalan lingkungan menuju 2045. Langkah tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Semarang Resilience Forum 2026 bertema Semarang 2045 Kota Masa Depan yang Tangguh dan Berkelanjutan di Fakultas Teknik UNDIP Senin 31 Agustus 2026. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengatakan kota yang tangguh harus mampu membaca risiko sekaligus menyiapkan langkah antisipasi terhadap berbagai ancaman. Kita ke kabar berikutnya, sahabat budaya. Direktorat Lalu Lintas Ditlantas Polda Jawa Tengah menggelar kegiatan Polantas Karib bersama komunitas ojek online Ojol di Kabupaten Boyolali Rabu 2 September 2026. Kegiatan yang berlangsung di Soto Hajah Fatimah Jalan Pandanar Boyolali tersebut menjadi momentum untuk mempererat komunikasi sekaligus membangun kemitraan antara kepolisian dan komunitas pengemudi ojek online. Direktur Lalu Lintas di Lantas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Maisa Sugriwo hadir langsung dalam kegiatan tersebut bersama jajaran pejabat utama Ditlantas Polda Jateng. Turut hadir Kapolres Boyolali AKBP Indra Maulana serta Kasat Lantas Polres Boyolali AKP Tri Avandi dan jajaran personel Satlantas. Dalam pertemuan tersebut, polisi berdialog dengan para pengemudi ojol mengenai pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas.

ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

0: Wilujeng, jang sahabat budaya Kang Mas Bayu, kalau Andi Siawan tasih kerencang nggih wonten acara mangun projo di sisi yang menikah Kamis 3 September 2026. Untuk pagi hari ini kami hadirkan perbincangan dengan tema jujur tentang perpustakaan, apa yang salah dan apa yang harus berubah. Tidak sendiri saya pagi hari ini, sahabat budaya, sudah hadir di studio Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah bersama Rahmah Nurhayati SKM MKES atau yang akrab disapa dengan Bu Rahmah nggih untuk pagi hari ini. Dan sahabat budaya yang ingin bergabung berdialog langsung terkait tema kita pagi hari ini, atensi saya tunggu, line telepon dan WhatsApp 024-831-6661, juga di 0811-2777-914, dan juga kolom live chat di aplikasi RRI Digital. Mungkin panjenengan punya pemikiran atau mungkin masukan nggih untuk memajukan perpustakaan kita bersama. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pagi hari ini. Selamat pagi Bu Rahmah.
1: Selamat pagi.
0: Kabar
1: selamat
0: baik.
1: Selamat pagi sahabat muda, sahabat budaya Jawa Tengah.
0: Kabar baik, sehat ya Bu Rahmah nggih.
1: Alhamdulillah sehat, mudah-mudahan sahabat budaya juga sehat semuanya.
0: Baik, amin, terima kasih. Bu Rahmah boleh ditarik sedikit mic-nya biar lebih jelas ini suaranya. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktunya di pagi hari ini. Bu Rahmah, kalau saya melihat perpustakaan saat ini sudah berbenah cukup jauh ya Bu Rahmah. Tapi Bu Rahmah mungkin lebih tahu jujur kondisinya seperti perpustakaan saat ini seperti apa ini Bu Rahmah.
1: Baik, terima kasih Mas Andi,
0: ya.
1: Mas Andi dan sahabat budaya Jawa Tengah. Barangkali saya mesti bicara bahwa saat ini menjadi keharusan masyarakat Jawa Tengah, termasuk kita semuanya, saya dan sahabat muda maupun sahabat budaya Jawa Tengah, kita harus meningkatkan kapasitas diri kita. Kapasitas itu tidak hanya kapasitas fisik, mental, sosial maupun dan tidak kalah penting adalah kapasitas skill dan pengetahuan. Dan ini pasti harus diawali dengan minat baca. Minat baca kita. Dan tentu saja untuk kita mendorong minat baca masyarakat Jawa Tengah, perpustakaan itu menjadi media dan sarana untuk bagaimana masyarakat Jawa Tengah berkapasitas berdaya melalui proses literasi. Karena literasi ini tentu saja tidak hanya sekedar kemampuan membaca, kemampuan menulis, tetapi mampu memahami, memaknai, dan mengambil apa namanya intisari pesan apa yang kita baca. Dan tentu saja karena perpustakaan ini menjadi media atau sarana literasi, ini yang kemudian tadi Mas Andi sampaikan, kita harus berani jujur nih sebetulnya perpustakaan kita saat ini seperti apa.
0: Yeah.
1: Dan barangkali perlu kami informasikan sahabat muda atau sahabat budaya?
0: Sahabat budaya.
1: Sahabat budaya, bahwa perpustakaan itu mulai perpustakaan umum nih, yang ada di provinsi maupun 35 kabupaten kota. Ada perpustakaan sekolah yang ada di SD, SMP, SMA, SMK, bahkan di SLB. Ada perpustakaan khusus, itu yang ada di kantor-kantor pemerintah perangkat daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota. Dan bahkan sampai desa, itu pun harus ada perpustakaan desa di samping taman bacaan masyarakat. Dan perpustakaan itu harus hadir menjawab kebutuhan masyarakat. Namun sampai saat ini perpustakaan itu masih dianggap sebagai tempat untuk menyimpan buku, kemudian membaca sebentar lalu pulang. Nah, ini yang masih terjadi. Padahal perpustakaan ini menjadi sarana, wadah untuk menjadi ruang tumbuh masyarakat. Kita tidak hanya lagi bicara berapa sih koleksi buku yang ada di perpustakaan, tetapi apa sih manfaat yang dirasakan masyarakat ketika sudah datang di perpustakaan. Kata kuncinya adalah perpustakaan tidak boleh hanya ramai oleh koleksi buku, tetapi harus ramai dengan aktivitas, gagasan, karya, dan perubahan-perubahan kehidupan di masyarakat Jawa Tengah.
0: Baik.
1: Begitu kira-kira Mas Andi.
0: Artinya ini masih ada yang mispersepsi ya Bu Rahmah ya. Nah ini sebenarnya kegiatan apa saja sih Bu yang boleh dilakukan di perpustakaan nih selain membaca buku ini yang sebagian besar masyarakat kita ketahui ini Bu Rahma?
1: Ya, jadi perpustakaan itu kan tidak hanya sekedar membaca pinjam buku, tetapi menjadi pusat belajar, pusat pemberdayaan, pusat kolaborasi dan sebagainya. Sehingga di perpustakaan itu di samping layanan-layanan pinjam buku ada layanan yang lain, baik untuk layanan dari anak usia dini, juga layanan untuk masyarakat yang berkebutuhan khusus. Di perpustakaan juga ada apa namanya ya, fasilitas untuk misalnya komputer itu sudah akomodatif yang bersuara untuk yang berkebutuhan khusus di pendengaran yang kurang. Kemudian untuk layanan masyarakat umum ada layanan referensi, ada layanan untuk penelitian, kemudian layanan ditepis ya, literasi berbasis inklusi, sehingga masyarakat membaca, kemudian mempelajari, praktek, dan kemudian bisa meningkatkan kualitas hidup. Contoh misalnya ketika membaca untuk membuat apa ya, keripik dari bayam misalnya. Misalnya caranya seperti apa, baca koleksi itu di perpustakaan, kemudian mempraktekkan, bahkan ada yang memproduksi bayam itu sendiri di apa, hidroponik, kemudian dikemas bagaimana menjadi keripik dan dijual.
0: Ya, artinya tujuannya itu bisa meningkatkan ekonomi ya.
1: Ya betul, betul. Dan pasti di perpustakaan juga ada pelatihan-pelatihan tadi berbasis inklusi, kemudian ada yang menjahit, kemudian bahasa Inggris, kalau anak-anak mewarnai, mendongeng, banyak sekali. Dan di kami juga ada teater, teater di mana sahabat budaya bisa menikmati sajian dokumenter yang ada di kami. Misalnya contohnya Laskar Pelangi, itu juga bisa, yang bisa membangkitkan semangat untuk belajar, berjuang.
0: Baik. Di libur sekolah kemarin juga saya sedikit cerita ya Bu, anak-anak juga ke perpustakaan juga turut berbahagia karena nonton film katanya sekarang.
1: Betul.
0: Nah ini ternyata dengan berbagai perubahan ini ya, apa yang sudah terjadi, apakah semakin banyak kunjungan atau mungkin masih kurang ini promosi? Tapi sebelum dijawab saya angkat telepon terlebih dahulu boleh ya Bu Rahmah ya. Di ujung telepon ini ada Bu Kartika dari Demak yang terhubung di ujung telepon. Monggo Bu Kartika.
2: Selamat pagi Ibu narasumber, Bu Rahma dan Bung Andi. Assalamualaikum. Selalu sehat dan bahagia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Matur nuwun. Waalaikumsalam.
1: Ya, saya juga kagem panjenengan ya Bu. Ini ya, Mas Andi amin. Bukan Bu Andi.
0: Monggo Bu Kartika, ada yang mau ditanyakan bersama dengan Bu Rahma.
2: Mau mohon izin, boleh Bu Rahma
1: bertanya? Boleh, silakan monggo.
2: Ya, belum, terima kasih diberi waktunya. Yang saya tanyakan apa yang diucapkan oleh Bu Rahma, saya punya konsep atau kesimpulan tersendiri. Yang saya tanyakan, apakah di apakah atau bagaimana mengelola administrasi perpustakaan tiap tahun sekali atau berapa bulan sekali? Itu yang pertama. Yang kedua Bu Rahma, apakah untuk generasi muda banyak yang membaca, dan apakah hanya membaca saja atau membuat rangkuman apa yang dibaca tadi? Contohnya misalkan kemarin hari kemerdekaan yang ke-81 tanggal 17 Agustus. Nah, yang saya tanyakan apakah generasi muda tahu siapakah yang memproklamasikan kemerdekaan pertama kali, dan bagaimana riwayat pertama kali dalam kemerdekaan. Saya kira itu di buku ada atau tidak, saya kurang tahu ya Bu Rahma. Baik. Masalah itu kan biasanya dalam perpustakaan itu ada riwayat-riwayat kepahlawanan, contohnya juga R.A. Kartini itu juga ya, Hari Kesaktian Pancasila. Tolong jelaskan Bu Rahma, sebelum dan sesudahnya, Bu Kartika mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Kartika di Demak sudah bergabung. Ada dua pertanyaan ini ya Bu Rahma, terkait administrasi nanti kita simpan dulu. Mungkin yang generasi muda ini dengan berbagai acara, berbagai agenda budaya, seni dan lainnya nanti. Ini tadi apakah sudah menarik anak-anak muda ini datang ke perpustakaan? Dan biasanya anak-anak muda ini kalau ke perpustakaan kegiatannya apa sih nih Bu Rahmah, monggo?
1: Ya, yeah. Baik. Terima kasih Bu Kartika, dan tadi pertanyaan Mas Andi kaitannya dengan generasi muda. Jadi pertama Bu Kartika, ketika kita mengelola perpustakaan itu tidak hanya sekedar bulanan atau tahunan, karena pasti kita akan manage itu day to day, setiap hari. Ada empat besar kalau saya bilang. Pertama, bagaimana tata kelola perpustakaan itu memudahkan akses masyarakat untuk menikmati layanan maupun fungsi perpustakaan. Mulai dari displaynya, mulai dari katalog, kategorisasi, kemudian mulai dari medsos kami, layanan kami bisa dinikmati oleh masyarakat baik offline maupun online dan sebagainya. Dan tentu saja hal yang kedua adalah promosi. Karena kita tidak hanya bicara bahwa perpustakaan itu kumpulan koleksi, jadi jangan berpikir ketika perpustakaan koleksinya banyak, gedungnya bagus, sarannya komplit, tetapi kalau pengunjungnya tidak bisa menikmati dan tidak bisa berkarya di perpustakaan, itu sama saja, sehingga butuh promosi, pasti. Promosi. Dan yang ketiga, promosi ini pun harus didukung tidak hanya administrasi tadi yang pertama kami sampaikan, tentu saja layanan lebih variasi. Layanannya harus lebih menarik, layanannya harus dengan koleksi buku-buku yang menarik, termasuk tadi koleksi kaitannya dengan kepahlawanan, koleksi buku-buku biografi pahlawan, koleksi sejarah itu ada di kami. Dan itu tidak hanya bisa dinikmati secara langsung, tetapi juga di digital dengan e-jateng itu bisa dinikmati juga Ibu. Dan yang terakhir tadi, empat hal yang terakhir adalah digital. Jadi sahabat budaya dimanapun berada bisa menikmati koleksi kami, tidak harus datang ke perpustakaan di Jalan Sriwijaya Semarang, tetapi bisa juga menikmati secara digital. Dan tentu saja ini sangat menarik untuk generasi sekarang Ibu. Kita harus tidak boleh kalah dengan Google, media sosial ini justru kita harus bergerak. Masyarakat itu tidak akan kekurangan informasi, justru masyarakat akan mengalami banjir informasi. Ini tantangan kita Bu, tantangan perpustakaan, bagaimana kita mengawal juga generasi muda menemukan informasi yang benar, relevan dan dapat dipercaya. Tentu saja ini yang menuntut semua perpustakaan untuk bertransformasi, menyediakan akses informasi digital yang dibutuhkan ya. Dibutuhkan tentu saja kelompok petani, kelompok UMKM, kelompok Gen Z, generasi kreatif itu dengan kebutuhan yang tentu saja tidak sama. Kemudian literasi digital itu juga menjadi, kita harus pandai adaptif dengan digital, tapi harus juga dengan etika-etika digital, tidak menyebarkan ujaran kebencian, tidak termakan oleh berita hoax dan sebagainya. Dan ini terus saja mengajarkan masyarakat untuk memilah informasi dan menyediakan konten-konten digital tentu saja yang berkualitas, dan membangun kemampuan masyarakat menjadi pengguna informasi yang cerdas. Dan tadi yang hadir di perpustakaan, tentu saja tadi perpustakaan itu tidak hanya sekedar tempat membaca, membuat rangkuman sudah, tapi lebih lebih lagi Bu. Mereka akan lebih banyak diskusi, mereka akan lebih banyak berargumentasi, inovasi, kreativitas yang ada di situ, sehingga secara final goalnya adalah mereka mampu menganalisis, melakukan analisis, mereka mampu mengambil keputusan, mereka mampu mengambil hal yang terbaik, dan bahkan bisa meningkatkan kapasitas dirinya, kemudian meningkatkan kualitas keluarganya, dan menjadi agen literasi tentu saja Bu. Kalau mereka pemustaka generasi Gen Z yang datang ke perpustakaan tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi ketika mereka keluar akan menjadi agen-agen literasi untuk meningkatkan minat baca seluruh masyarakat Jawa Tengah pada khususnya.
0: Baik. Wah, artinya tidak hanya sekedar tempat pembaca, nanti juga akan jadi pusat kebudayaan dan interaksi sosial ya Bu Rahma ya. Baik Bu Rahma, kita harus jeda terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan kembali boleh ya Bu Rahma ya. Dan untuk sahabat budaya yang ingin bergabung, pagi hari kita masih berbicara bersama dengan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah bersama dengan Ibu Rahma Nurhayati SKM MKes. Dan tema kita pagi hari ini, jujur tentang perpustakaan, apa yang salah dan apa yang harus berubah. Tentu tujuannya untuk kita bersama dalam meningkatkan literasi yang ada di sekitar kita.

0: Kan sudah bertransformasi guys sahabat budaya, saat ini bukan hanya tempat membaca namun nanti yang diharapkan bisa menjadi pusat kebudayaan atau juga pusat berinteraksi sosial. Banyak kegiatan yang bisa dilakukan di perpustakaan. Masih di Mangun Projo sahabat budaya, pagi hari kita berbincang dengan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah bersama Ibu Rahmah Nurhayati SKM MKES atau yang akrab disapa dengan Bu Rahmah nggih. Dan untuk tema kita pagi hari ini jujur tentang perpustakaan, apa yang salah dan apa yang harus berubah. Saya sapa terlebih dahulu yang sudah monitor bersama kami di Semarang, ada Pak Alex Klana, Pak Kaswoh, juga dari Temanggung ada Pak Suparman, Bu Endah dan juga Pak Suyarto. Masih kami tunggu yang ingin berdialog ya, berinteraksi langsung bersama kami dan juga Bu Rahmah yang langsung hadir di studio. Baik Bu Rahmah, kita lanjutkan kembali perbincangan kita ya di pagi hari ini terkait digitalisasi konten atau buku ini. Bisa diakses di mana dan kenapa ini dilakukan oleh perpustakaan ini Bu Rahmah, monggo.
1: Ya, intinya kalau perpustakaan itu kan membuka akses yang seluas-luasnya, kemudian masyarakat bisa mengakses layanan dan fungsi perpustakaan, sehingga menjadi satu keharusan semua perpustakaan itu harus digitalisasi layanan. Jadi Provinsi Jawa Tengah itu mulai dari IPusnas yang dibangun oleh Perpusnas RI di Jakarta, itu juga bisa diakses masyarakat Jawa Tengah. Kemudian di Jawa Tengah sendiri ada iCateng, itu yang teman-teman bisa di-download di Play Store. Di situ ribuan koleksi buku bisa dinikmati di iCateng. Demikian juga perpustakaan di 35 kabupaten kota itu juga mempunyai digital sendiri kaitannya dengan layanan koleksi ini. Bahkan di desa, perpustakaan desa. Ini salah satunya adalah di Kabupaten Boyolali. Dari 261 desa, semua perpustakaannya sudah digitalisasi. Berikutnya adalah bagaimana masyarakat itu membutuhkan perpustakaan ini, baik mau datang langsung atau mau memanfaatkan layanan digital. Sehingga ini memang harus bergerak bareng mas, antara kami menyiapkan digitalisasi untuk memberikan kemudahan tadi, tapi juga harus mendorong masyarakat itu membutuhkan perpustakaan untuk meningkatkan kapasitas dirinya tadi melalui minat baca. Ini juga menjadi penting.
0: Baik, terima kasih Bu Rahmah. Saya bacakan terlebih dahulu nggih pertanyaan yang sudah bergabung dari pesan WhatsApp ini. Pak Agung di Semarang yang bertanya, selamat pagi Ibu narasumber, kalau ingin mengajukan kegiatan atau agenda komunitas atau UMKM ini bagaimana caranya dan apakah berbayar? Nah ini monggo Bu Rahmah ditanggapi.
1: Ya, sahabat budaya, jadi ketika sahabat budaya atau komunitas literasi mau menikmati layanan yang ada di perpustakaan, ini yang pertama tidak berbayar. Ya, tidak berbayar. Teman-teman sahabat budaya bisa datang ke perpustakaan, contohnya yang di provinsi, kami ada layanan teater ya, bisa menikmati video-video tadi yang seperti yang disampaikan Bu Kartika, dokumenter sejarah, dokumenter yang sudah kekinian, misalnya Laskar Pelangi itu kan juga kekinian untuk mendorong semangat juang. Dan layanan apa namanya tadi ya, seperti pelatihan-pelatihan bagaimana membuat souvenir pernik-pernik pernikahan, souvenir wanita dan sebagainya. Ini juga bisa dilakukan. Dan di situ juga ada ruang yang untuk tempat diskusi, dan bahkan di perpustakaan provinsi ada kafe aksara di rooftop. Kami harapannya itu bisa menjadi lahan wahana terbuka untuk ruang diskusi sambil ngopi gitu kira-kira. Ini juga ada di kami, dan demikian juga di perpustakaan kabupaten kota banyak apa namanya ya, ruang-ruang kreatif yang bisa digunakan untuk berproses literasi.
0: Baik, dengan diskusi-diskusi yang ada, kegiatan yang ada ini, apakah tujuannya ingin membentuk satu komunitas atau mungkin ada yang lain ini Bu Rahmah?
1: Ya, ini komunitas-komunitas literasi itu banyak juga terbangun, agen-agen literasi juga demikian. Dan tentu saja kami juga perlu sampaikan kegiatan untuk mendorong minat baca itu banyak ya. Misalnya baik provinsi maupun kabupaten kota ini ada lomba pidato. Ketika pidato kan berarti harus baca dulu. Kemudian bahkan mulai dari usia dini lah, ketika mendongeng itu kan berarti harus membaca dulu. Ibunya mendongengkan kepada anaknya itu juga sebenarnya melatih dari dini. Bahkan ketika anak masih di dalam kandungan, ibunya pasti sudah mendongeng dulu. Dan ketika TK, SD ada bertutur, mereka pasti berawal dari membaca. Demikian juga misalnya melatih untuk resensi, membuat resensi buku, kemudian bedah buku, itu kan pasti harus dipakai. Ya, harus membaca dulu, harus pasti diawali dulu dengan membaca. Dan ada juga pelatihan-pelatihan katanya dengan duta baca, puisi, lomba konten, vlog dan sebagainya. Semua ini dilakukan untuk mendorong minat baca, dan itu sudah dilakukan tingkat provinsi maupun kabupaten kota, dan ada beberapa yang memang ditarik ke tingkat nasional. Dan sahabat budaya, salah satu yang membanggakan adalah perpustakaan desa di Desa Salam, Kabupaten Magelang. Ini adalah perpustakaan desa terbaik nasional di tahun 2025. Ini keren banget. Sahabat budaya, kalau berkenan bisa berkunjung ke perpustakaan desa untuk studi tiru bagaimana nanti mengembangkan perpustakaan di desanya atau di sekolah.
0: Baik, terima kasih Bu Rahma ya, sudah menjawab pertanyaan dari Pak Agung. Bu Rahma, kembali ke transformasi digital ya, tadi sudah sempat disinggung. Saat ini memang untuk informasi ini bukan kurang ya, tapi banjir disebutnya. Nah, ini untuk mungkin ada masukan juga untuk pembaca, harapannya lebih selektif dalam mendapatkan informasi. Dan mungkin apakah perpustakaan di yang sudah transformasi ke digital ini juga ada pilihan konten-konten yang menarik di Bu Rahma?
1: Oh iya, jadi pertama di digital transformasi digital perpustakaan ya, ini menjadi satu keharusan. Pertama adalah koleksi-koleksi digital itu juga sudah insya Allah sudah memenuhi kebutuhan dari masyarakat, baik pelajar, peneliti atau masyarakat umum. Bahkan untuk anak-anak juga bisa diakses juga kaitannya dengan digitalisasi ini. Tadi saya mengulang kembali, PR besar kita adalah bagaimana masyarakat ini perpustakaan itu menjadi kebutuhan. Dan transformasi perpustakaan ini sekarang tidak lagi perpustakaan untuk masyarakat, tapi perpustakaan bersama masyarakat lah, barangkali begitu. Sehingga pada intinya ketika kita harus membuat masyarakat membutuhkan perpustakaan ini harus disengkuyung bareng. Jadi contoh misalnya, pastikan anak kita datang ke perpustakaan untuk belajar, kemudian mengembangkan kreativitas. Kemudian ibu rumah tangga ini tidak hanya di dapur saja ya sahabat budaya, ajak anaknya juga pergi ke perpustakaan. Di samping anaknya berliterasi, ibunya tidak hanya mendampingi tapi juga mendapatkan pengetahuan atau keterampilan di perpustakaan. Kemudian UMKM ini bisa mendapatkan informasi bagaimana branding, mengemas atau mengembangkan UMKM. Dan petani bisa mendapat pengetahuan yang mungkin mendukung produktivitas. Pelajar tentu saja akan mendapatkan ruang belajar yang nyaman lah. Banyak tidak lari ke mall, ayo kunjungi perpustakaan. Dan tentu saja ini menjadi kita harus ngopeni literasi nih. Ngopeni literasi, ngelakoni perubahan. Jadi ngopeni literasi, ngopeni budaya, ngelakoni literasi. Ngopeni literasi, ngelakoni perubahan. Tentu saja ngopeni ini ya merawat budaya baca, pengetahuan dan ekosistem literasi, dan tidak berhenti pada slogan tapi diwujudkan di aksi nyata lah. Sehingga harapannya ini perpustakaan tuh menjadi pusat pemberdayaan tuh contoh misalnya membaca ya pasti belajar, kemudian mencoba menghasilkan dan mandiri, membaca buku kuliner, kemudian ya praktek ya praktek buat apa keluarga dan mungkin bisa berkembang menjadi usaha. Belajar digital marketing, kemudian juga bisa apa namanya memasarkan produk-produk UMKM, belajar bertani, pertanian juga meningkatkan produktivitas lah itu. Sehingga perpustakaan ini menjadi pusat pemberdayaan yeah. masyarakat dan ini sudah kelihatan sekali di perpustakaan Desa Salam. Kegiatannya luar biasa. Mulai ada belajar mewarnai, ada belajar mengaji, kemudian pantomim, kemudian hidroponik, bahkan membuat apa namanya di situ. Sekarang saya datang sendiri membuat dawet keripik dari apa sih waktu itu ya? Ya keripik sayuran, sayurannya ditanam sendiri. Banyak sekali kegiatannya yang sekarang anggotanya hampir 2000 lebih ya. Ya, ada pertanian, ada unsur kerajinan, ada produksi baju ini yang ada di Desa Salam. Sehingga tidak hanya sekedar itu yang namanya perpustakaan berliterasi, literasi berbasis inklusi.
0: Dan nanti diharapkan semua perpustakaan akan melakukan hal yang sama ya,
1: betul,
0: dengan berbagai sosialisasi yang
1: termasuk perpustakaan sekolah. Jadi perpustakaan sekolah, sahabat budaya, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, ini yang koleksinya itu tidak hanya dinikmati oleh anak didik maupun guru-gurunya saja, tetapi masyarakat sekitar boleh menikmatinya dan bahkan meliterasi masyarakat sekitar untuk bisa lebih meningkatkan kualitas hidupnya.
0: Wih, luar biasa. Semoga semakin semangat ini Bu bahas literasi nanti. Bu Rahma, saya juga ingin tahu apakah ada agenda ini, karena dari banyak acara tentu banyak kegiatan yang akan dilakukan. Tapi ditahan dulu ya Bu Rahma ya. Okay. Kita jeda satu lagu terlebih dahulu. Untuk sahabat budaya nanti pasti ada satu segmen terakhir gih, dan nanti juga akan disampaikan sebenarnya agenda terdekat ini untuk panjenengan yang ingin lebih tahu, ingin lebih paham dan juga belajar terkait literasi budaya. Terus bersama kami.

0: Salah satu cara untuk mencintai diri kita adalah memberikan hal positif terhadap diri kita. Nggih, salah satunya dengan membaca, kita bisa menambah pengetahuan dan banyak yang bisa didapatkan. Membaca bisa dilakukan di mana saja, termasuk di perpustakaan yang saat ini sudah bertransformasi, bahkan bisa diakses melalui kanal digital. Nggih. Kita masih berbincang bersama dengan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah bersama dengan Ibu Rahmah Nur Hayati SKM MKES untuk tema kita pagi hari ini, jujur tentang perpustakaan, apa yang salah dan juga apa yang harus berubah. Baik Bu Rahmah, kita lanjutkan kembali perbincangan kita di pagi hari ini dengan banyaknya agenda. Ini mungkin ada agenda dalam waktu dekat yang akan dilakukan oleh Dinas Arpus Jawa Tengah ini, Bu Rahmah.
1: Baik, sahabat budaya, berkaitan dengan literasi, ini sudah ada namanya Bunda Literasi Provinsi Jawa Tengah. Itu adalah Ibu Nawal Yasin. Kemudian dikukuhkan juga Bunda Literasi di Kabupaten Kota, ini Bupati Wali Kota perempuan atau istri Bupati Wali Kota Kabupaten Kota se-Jawa Tengah. Dan menjadi agenda besar Bunda Literasi Provinsi maupun Kabupaten Kota untuk untuk mempromosikan, untuk memotivasi, untuk mengapresiasi, untuk mengevaluasi gerakan literasi di Jawa Tengah. Ini ada agenda besar kita, yaitu Festival Literasi Jawa Tengah tahun 2026. Catat ya sahabat budaya Jawa Tengah, akan dilaksanakan tanggal 11 sampai dengan 13 September 2026 di Upton Mall BSB City Kota Semarang. Ini tepatnya alamatnya di Jalan Hadi Subeno Sosrowardoyo Mijen Kota Semarang. Ini menarik, nanti akan ada kegiatan-kegiatannya, pasti ada pameran buku dari berbagai penerbit, kemudian pameran manuskrip oleh komunitas manuskrip, kemudian ada pemeriksaan kesehatan, donor darah, layanan KTP, layanan samsat, layanan untuk pemeriksaan kesehatan mental dan sebagainya. Dan untuk kegiatan literasi ini nanti sahabat budaya menarik sekali, nanti setelah pembukaan ini ada bedah buku bersama penulis terkenal nih, penulis Darwis Terelie. Nah ini yang ditunggu-tunggu ini oleh komunitas sahabat budaya SMA, SMK maupun mahasiswa. Kemudian juga ada monolog Peri Sandi. Ini pun juga ditunggu nih oleh sahabat muda di Jawa Tengah. Dan untuk penguatan literasi baik desa, sekolah maupun perpustakaan umum, ini nanti ada workshop penguatan literasi melalui peran Bunda Literasi. Ini nanti akan hadir juga Ibu Nawal Arofa Yasin, Bunda Literasi Provinsi, beserta Pak Diki ya dari Ismail Marzuki. Kemudian ada pegiat-pegiat literasi lainnya. Dan juga ada nanti literasi santri, ya literasi santri yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Wakil Gubernur Jawa Tengah. Dan di samping kegiatan literasi ada lomba-lomba yang menarik, sahabat budaya. Pertama mulai dari lomba mewarnai, kemudian lomba mendongeng, dan lomba drum band ini untuk anak-anak TK ke bawah ya. Kemudian untuk anak SMA ini juga seru juga. Nih catat ya sahabat budaya, nanti info-infokan kepada teman-teman SMA maupun kepada kepala sekolahnya nih. Nanti ada lomba akustik band, lomba band akustik tingkat SMA, SMK. Dan ini tepatnya nanti akan dilaksanakan di hari pertama nih, 11 September. 11 September mulai sore hingga malam hari. Segera mendaftar ya. Kemudian ada lomba debat mahasiswa. Ini hari kedua debat mahasiswa. Sehingga ini akan menarik tidak hanya untuk mahasiswa di perguruan tinggi yang dekat dengan Upton Mall, ini kan ada apa? Unpahas, UIN, Unika, Udinus, Upgris, terus ya banyak. Tidak menutup kemungkinan untuk perguruan tinggi yang di luar kota Semarang. Silakan mendaftar ya. Ini lomba debat mahasiswa. Dan nanti silakan teman-teman sahabat budaya dari SMA, SMK bisa datang berkunjung untuk menyaksikan ya lomba debat mahasiswa. Berikut ada lomba ekspresi seni budaya dan literasi perguruan tinggi bertemakan lingkungan. Ini monggo ini sekaligus juga untuk woro-woro segera merapat barisan, sampaikan ke pimpinan di perguruan tinggi, ayo daftar untuk kita menunjukkan kebolehan, kemampuan kita berekspresi, kemampuan kita untuk berliterasi. Dan tentu saja nanti ada tampilan tari Ratu Zahro, ini kita bisa lihat seperti apa nanti kita bisa menikmati. Demikian ya sahabat budaya, catat 11 sampai dengan 13 September di Upton Mall BSP Kota Semarang.
0: Baik, artinya masih ada waktu kurang lebih 7 hari ya ini Bu Rahma ya, untuk pendengar mungkin yang pagi hari mendengarkan siaran kita, bagaimana cara mendaftar, apakah juga untuk peserta dibatasi nih Bu, biar makin rebutan nih, makin semangat ini untuk mendaftar Bu Rahma.
1: Ya, karena waktunya tidak banyak, memang untuk misalnya SMA, band akustik SMA, pendaftar 15 pendaftar pertama pasti ya, karena waktunya yang tidak memungkinkan, makanya segera mendaftar. Dan pendaftaran ini sampai dengan 8 September. Demikian juga untuk yang debat mahasiswa. Ya, ini menjadi ajang untuk bagaimana kita berargumentasi, menyampaikan pendapat. Ini kan satu pembelajaran tersendiri, debat mahasiswa. Kemudian bagaimana kita meyakinkan orang dengan apa argumen kita. Ini silakan sahabat budaya, ini kesempatan yang sangat baik untuk kita unjuk diri, unjuk kemampuan kita.
0: Baik, untuk debat ini cukup menarik ya, biar tidak debat pakai akun anonim ya Bu Rahma. Ya. Sekarang marak terjadi.
1: Betul.
0: Untuk info lengkap ini bisa dilihat di mana ini Bu Rahma?
1: Ya, nanti bisa dilihat di medsos kami, web di Dinas Arpus maupun di PPID maupun di IG-nya Dinas Arpus Provinsi Jawa Tengah. Ini IG-nya adalah _ Perpustakaan Provinsi Jateng, ini gabung semuanya. Dan Facebooknya juga ada dengan alamat yang sama, ada streetnya juga, TikTok Perpus Jateng Prof ya. Website kami ya, ini sahabat budaya bisa melihat di website kami terlebih dahulu barangkali ya, huruf besar semuanya, huruf besar di awal, perpus.jatengprof.go.id, perpus.jatengprof.go.id ya. Baik. Bisa diulang, perpus P-nya besar awal, perpus.jatengprof kecil semuanya .go.id. Utamanya di situ, nanti akan dilihat ada IG, ada Facebook, ada TikTok dan sebagainya.
0: Baik.
1: Ayo rame-rame ya, info-info, woro-woro.
0: Saya nonton juga boleh ya Bu ya, karena kalau mau lomba debat kayaknya udah bukan mahasiswa, soalnya gak bisa.
1: Dan tentu saja yang tidak ikut lomba datanglah ya, ajak teman-temannya, saudaranya untuk SMA, SMK. Dan di situ juga nanti ada apa ya istilahnya, informasi-informasi pendidikan lebih lanjut kan, ada dari perguruan tinggi yang apa namanya, mempromosikan program-program belajarnya.
0: Baik Bu Rahma, terima kasih, semoga lancar nanti Festival Literasi tanggal 11 hingga 13 September ya, 2026 di Upton Mall ya, di Mijen Kota Semarang. Terima kasih Bu Rahma sekali lagi, selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali, nanti lain waktu kita sambung kembali boleh ya Bu Rahma ya.
1: Boleh.
0: Baik sahabat budaya, demikian tadi perbincangan kita.
1: Salam literasi.
0: Baik, terima kasih Bu Rahma. Demikian tadi perbincangan kita sahabat budaya bersama dengan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, Rahma Nurhayati SKM MKes. Tema kita pagi hari ini jujur tentang perpustakaan, apa yang salah dan apa yang harus berubah. Perpustakaan saat ini sudah bukan hanya tempat membaca nggih sahabat budaya, banyak kegiatan yang bisa dilakukan untuk saling bertukar informasi, bertukar gagasan, dan juga nanti untuk berkarya bersama. Harus segera kita akhiri program Mangun Projo untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan panjenengan semuanya, dan jangan kemana-mana, saya Andi Setiawan masih akan menemani di Sambel Kemangi sesaat lagi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sareng-sareng midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga

0: Kang sahabat budaya, Kang Mas Bayu, pepanggian malih kalian kulon Istiawan, wonten acara sambel kemangi nyampleng tenan. Nggih, Bu, langsung mawon. Lah telepon lan WhatsApp monggo 0248316661 ki wonten 0811277791 ki wonten kolom live chat aplikasi RRI Digital. Masuklah ke telepon mawon monggo sambel kemangi.
1: Sambel kemangi, Mak Nyus, Pak Estu, Mas Andi.
0: Monggo, kok gasik nih Pak Abdul Gofur nih.
1: Sugeng Injang, Mas Andi.
0: Nggih.
1: Kula kroyo-kroyo lumampah dumuguning ngarsa panjenengan. Namung badhe nglumake tangan alias nyuwun, ora nyuwun anto, Mas. Nyuwun tembang.
0: Nggih, kersake napa.
1: Aja Sujono. Ampun Sujono, Mas, ye.
0: Aja Sujono, nggih.
1: Mun sarapan Mas menyang wau.
0: Wah, dereng.
1: Wah, kaya kaya wayang ilang gapite lho. Biasanya bergas.
0: Waduh, ini
1: ya, sehat selalu ya, Mas Andi.
0: Siap, matur nuwun.
1: Pun lopur badhe uruk salam titik mawon.
0: Yeah.
1: Kagem Ibu Sarbini, Ibu Hasri, ugi Ibu Kartika, Ibu Sri Papandayan, Ibu Toro Mas Gowo, Bopo Supri, Ibu Mintarso, Bopo Sugeng, Mas Bajo, Bopo Suwarno. Cak dunyo kula salami tumplek-plek. Wong kadang-kadang yang mboten nyalami sekali tempel ya. Apa? Akeh ya, Mas.
0: Alah, nggih, lha pesene sithik kok dadi kathah sae.
1: Matur sembah nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten Pak Abdul Gofur nggih ingkang benar wonten Gunung Brintik niki wingipun sampun wonten Mas Bowo langsung minggah monggo sambel kemangi.
2: Sambel kemangi. Mas.
0: Kula niku terpuka malah dionekke wayang. Wayang kirangan gapet to. Monggo Mas Bowo. Lah nggih.
2: Wis kula lha niku wayang.
0: Lah nek kula
2: napa-napa, Mas?
0: Putra napa nggih?
2: Napa-napa. Oh sing ngoneke Pak Abdul Gober itu langkung sae. Yang sepuh.
0: Yang sepuh.
2: Muni mandi.
0: Nggih, wonten gak sehat selamat Bagas Waras kok nggih. Sae, monggo Mas Bowo.
2: Senajan senajan gering tapi kan ampuh, Mas.
0: Lah niku.
2: Lah teng kotak terus nyatane mboten plepeken. Oke, meneh ya urip meneh. Nggih, sae to niku.
0: Nggih, sae. Monggo Mas Bowo ngersakne napa?
2: Kula setia tuhu mawon, Mas.
0: Nggih, jan setia tenan.
2: Salamipun nyuwun pangapunten Pak Abdul Gofur. Nyatipun guyonan nggih, Pak. Matur sembah nuwun, salamipun. Salam balik kagem panjenengan. Mugi selalu sehat. Terus yeniku salamipun gondel kemawon. Sampai trajonipun sampun ngendika. Kagem Mas Andi, mugi selalu sehat, selalu banyak rezeki dan selalu sukses. Makaten matur sembah nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi

0: Iki wonten Pak Supriyono kalih Mas Pur Perdana nggih, minggahe sareng-sareng mungkin tubruan niki teng langit. Nggih, kula angkat telepon rumiyin monggo sambel kemangi.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Dewi.
1: Iya, Mas Andi, aku puterin lagu Sido Rondo.
0: Waduh. Kok
1: bisa enggak?
0: Kok dereng ngenten sana sih Mbak Menawi.
1: Aduh. Ya udah, tak buat ganti itu. Apa Mas kemarin tuh yang diputar itu? Apa ya? Kangen aja.
0: Kangen nggih, salamipun.
1: Iya, salamnya tadi buat Bapak Atunggofur, adikku Bowo, Bapak Bukori, Bapak Pardiono, Bapak Bagio, Bapak Kabut SDG Sastro Singgiret. Bapak-bapak semua-muanya saja. Dan ibu-ibu selamat siang, selamat beraktivitas. Buat Mas Andi jaga kesehatan, semoga diberi kebahagiaan, diberi panjang umur, diberi rezeki yang berlimpah-limpah barokah. Kalau pulang nanti hati di jalan, semoga selamat sampai di rumah. Terima kasih Mas Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat udah maturun gak haten sih kang sampe lebet siang meniko. Makanya kalau pika malah telepon ugi WhatsApp sampun wonten tembang saking Nurhana guys Setia Tuhu nih gua disuun kalian Mas Boyo kulo aturaken mangkeh disambung kalian tembang-tembang sanesipun. Semoga sugeng midhangetaken.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Sri Susilo Tenggleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Pak Abdul Ghafur aja sujud nih kok mboten ketemu nih kewa kula gantos kalian seluku-seluku batok nggih. Oke, kula angkat telepon malih. Lumantar telepon WhatsApp sampun wonten Pak Suwarno, monggo sambel kemangi.
1: Kemangi Mas, dekene.
0: Monggo, nggih, monggo.
1: Sambel kemangi Mas, sedep nggih Mas.
0: Waduh, sedep tenan. Pak Suwarno sehat nggih.
1: Kula matur nuwun diwau disenggol kali Pak Abdul Ghafur.
0: Nggih.
1: Niki salam kagem Sudirmawan Mas iki wektune pun mboten nyandak.
0: Nggih, lagunipun sampun sambung wanci dalu nggih, sampun teng playlist niki
1: mon. Siap. Wonten mboten kinten-kinten.
0: Enten-enten sampun kula tata niki.
1: Matur nuwun.
0: Nggih, matur nuwun Pak Suwarno. Saking sedang gua wonten Bu Toro, salam kagem Mbak Tito ya, Bu Sarinem, Lekun, Pak Sabto dan semuanya minta lagunya Kalung Emas Didih Kempot. Matur nuwun sudah dibacakan. Kalung emasnya dereng saged nggih Bu Toro. Didih Kempot wau sampun wonten teng Ragam Semarang. Saking Borobudur wonten Pak Pardiono request lagu Jalak Putih, salam buat Mbak Dewi BSB, Bu Yanti dua-duanya, Tante N, Bu Karyati, Jeporo, Bu Tarto, Gunung Pati, Pak Misrun, Pak Spaghetti Jomoyo, Pak Kabut SGG, Pak Mulyono, dan Mas Andi, selamat bertugas sampai paripurna. Saking Temanggung, wonten Pak Zamroni atau Kang Zamroni, nggih, minta lagu Wong Deso Putri Kristia. Kinten salam kagem sedaya penggemar Pro 4 RS Semarang wonten pun dikemawan khususipun Mas Iful ingkang nembe makaryo motongi kajeng balok, mugi sami sehat saha lancar sedayanipun. Nggih, matur nuwun Kang Zamroni. Lumantar telepon WhatsApp sampun wonten Mr. Owi, monggo sambel kemangi.
2: Nyes tenan
0: monggo Mr. Owi.
2: Kirim salam Mas Andi.
0: Nggih, salamipun.
2: Nggih, salami kage Bapak Noto Sate, Pak Sastro Jenggirat, Pak Bukari, Pak Abdul Ghafur, Ibu Kartika, Pak Budi Tuban, terus Tante N, Pak Kumkum, Kale Bunda Ino, Pak Kabut SGG. Sekare Mas.
0: Nggih, sakniki napa?
2: Sekare niku kunci sak gemboke lho Mas.
0: Waduh.
2: Mboten bandul kunci, kunci sak gemboke.
0: Nggih, saking Minul Yunianto nggih.
2: Mboten saking mantos kemawon.
0: Mantose kok sampun enten sing sanesipun iki.
2: Sampun ke Mas Andi, soalnya Pak Owi ini ki lagi serak batuk.
0: Waduh, nggih istirahat rumiyin.
2: Sampun.
0: Nggih, matur nuwun Mr. Owi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.

wonten jalak putih nggih sahabat budaya di kawon disuwun kalian Pak Pardiono Kang Pinara wonten Borobudur Semarang. Salamipun kagem sedaya pandemen sambel kemangi. Lumantar telepon WhatsApp ugi wonten Pak Misron niki wau kalian Bu Jakiman nggih, kalian Mas Pur Perdana Tulungagung saking Papandayan ugi wonten Bu Sri Wahyuni. Selamat siang Mas Sandi. Sambal kemangi sedep tenan. Salam buat Pak Abdul Kofur, Bu Toro, Bu Astuti. Lagune ngikut bakule buat Mas Andi. Selamat bertugas. Saking Kampung Pelangi ugi wonten Bu Sarinem. Rompat sambal kemangi sedep tenan. Selamat siang Mas Andi, hadir lagi minta lagu Salam Rindu nggih wau sampun diputer nggih. Saking Kandangan Kaliwungu ugi wonten Pak Untung Mulyono. Salam untuk semua pendengar Sambal Kemangi Pro 4 RRI Semarang. Nggih, matur nuwun untuk atensi dan partisipasi nggih yang sudah bergabung di siang hari ini. Misal Sabda sudah hadir di studio dan sudah siap untuk melanjutkan menemani aktivitas panjenengan siang hari ini. Saya Distiawan pamit undur diri. Wilujeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Budaya, Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Cilacap menyalurkan bantuan 280 paket perlengkapan sekolah berupa tas, sepatu, dan tumbler kepada siswa sekolah dasar di wilayah Kutawaru dan Donan, Kecamatan Cilacap Tengah pada Rabu 2 September 2026. Penyerahan bantuan dipimpin langsung oleh PLT Bupati Cilacap, Ami Amalia Fatma Surya di SD Negeri Kutawaru 1. Adapun program sosial ini dilaksanakan oleh Pemkab Cilacap melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan guna memicu semangat belajar serta membangun kepercayaan diri siswa. Selain menyerahkan bantuan, PLT Bupati Cilacap juga turut mencatat berbagai aspirasi terkait perbaikan infrastruktur sekolah yang rusak di wilayah Kutawaru untuk dijadikan evaluasi skala prioritas pembangunan pendidikan pada tahun anggaran 2027.

0: Beralih ke informasi berikutnya, sahabat Bre, Kodim 0708 Purworejo menggelar aksi karya bakti penanaman 1000 bibit pohon mangrove di Pantai Pasir Puncu di Desa Keburuhan Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo pada Rabu 2 September 2026. Aksi pelestarian lingkungan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun atau HUT ke-81 TNI dan HUT ke-76 Kodam 4 Diponegoro ini dilaksanakan oleh jajaran Kodim 0708 bersama TNI Polri, Forkopimcam, pelajar serta masyarakat pesisir. Adapun dalam kegiatan ini pula, penanaman difokuskan di kawasan pesisir selatan yang mencakup 3 kecamatan guna menahan bahaya abrasi, mencegah erosi pantai, serta menjaga kelestarian ekosistem biota laut. Diharapkan seluruh elemen masyarakat dapat terus merawat bibit yang telah ditanam agar dampaknya dapat dirasakan oleh generasi mendatang. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hari

0: Bojleng-bojleng e bleh selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhake wae bocah wis girap-girap kamigilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, Jet Indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

siang, Kang Maswi, sahabat budaya, masih bersama Perempat RHD Semarang, Radio Pelestari Budaya Menjaga Tradisi, yang dipancarkan langsung dari Jalan Ahmad Yani 14146 Kota Semarang. Apa kabar hari ini? Ya, sehat-sehat, terus semangat menjalani apapun aktivitas panjenengan juga di hari ini. Jangan lupa bahagia, jangan lupa senyum juga ya. Sembari mendengarkan juga Perempat RHD Semarang yang hari ini, hari Kamis 3 September 2026, akan kembali misal temani juga sampai nanti sore gitu ya, dengan berbagai berita, info-info, cerita-cerita, dan juga hiburan yang semoga bisa terus bermanfaat untuk Kang Mas, Mbak, sahabat budaya semuanya. Dan di pukul 11 ini sampai nanti menjelang pukul 12 akan kami hadirkan berita-berita terbaru, info-info baru tentang UMKM, bisnis dan ekonomi ya, dalam Perigel Teras UMKM Perempat RHD Semarang. Monggo untuk Kang Mas, Mbak, sahabat budaya mau memberi atensi atau mungkin ada cerita-cerita juga tentang bisnis, tentang UMKM atau tentang ekonomi dari wilayah sekitaran panjenengan, atau bahkan panjenengan juga salah satu pelaku usaha gitu ya, monggo mungkin bisa cerita-cerita tips punya usaha seperti apa gitu ya, atau kondisi pasar saat ini sedang seperti apa gitu ya, kalau istilah anak zaman sekarang in this economy. Monggo bisa ke 0811 2777 914, teleponnya di 024-8316-661, dan bisa juga lewat aplikasi RRI Digital.

Kan Mas Bayu, sahabat budaya, mungkin di sekitaran rumah panjenengan ada ya sebuah pasar, tapi yang bukanya itu cuma di momen-momen tertentu ya, kayak pasar tumpah, pasar dadakan atau apapun istilahnya itu. Tapi ada juga yang bukanya waktu pasaran tertentu gitu ya, misalnya di PON atau WAGE atau Kliwon gitu ya. Banyak sekali juga, dan mungkin setiap daerah ada masing-masing gitu ya, selalu ada pasar-pasar yang serupa gitu ya, termasuk juga yang ada di daerah Kabupaten Boyolali. Tepatnya ini pasar khusus pisang, di mana ini terletak di Dukuh Kalongan, Desa dan Kecamatan Juwangi, yang diklaim juga sebagai pasar pisang terbesar di Jawa Tengah. Ini yang dalam beberapa waktu terakhir ini menambah hari operasional menyusul tingginya permintaan, karena memang semula pasar tersebut hanya buka pada pasaran Wage dan Legi, dan bahkan kini ditambah juga dengan hari PON. Nah, pasar pisang Juwangi sendiri ini berlokasi di sekitar 100 meter ke utara dari pasar Juwangi dan berada di jantung kecamatan paling utara dari Boyolali. Ratusan pedagang pisang juga akan berbondong-bondong menjual pisang dan akhirnya dikirim ke berbagai wilayah, berbagai daerah di Indonesia gitu ya. Dan kini pisang di Juwangi ini operasionalnya diperjualbelikannya setiap di pasaran Wage, Legi, dan Kliwon gitu ya. Dan banyak pisang di sana, jenis-jenisnya juga banyak sekali, dan dikirimnya ke berbagai daerah seperti di sekitaran Boyolali, Solo, Klaten, Malang, Banyuwangi, Bali, Jakarta, Bojonegoro, Surabaya, Banten, Palembang, Pati, Kudus, dan lain sebagainya. Dan tadi misal sampaikan juga bahwa pisang yang di sana jenis-jenisnya banyak ya. Nah, ini juga ada mungkin pisang kepok, banjar, raja, raja nangka, morlin, lilin gitu ya. Pisang tanduk juga ada, pisang raja merah juga ada, pisang emas juga ada. Pokoknya semua jenis pisang gitu ya, kayaknya ada di sana juga. Dan yang pasti pisang didapat dari masyarakat kecamatan. Pisang yang didapat ini berasal dari banyak orang-orang yang ada di sana gitu ya, masyarakat yang ada di sekitaran pasar juga. Dan harga pisang dimulai dari sekitar Rp20.000 hingga Rp150.000 per tandanya gitu ya. Disampaikan juga oleh salah satu pedagang pisang, ini ada Sri Haryono, bahwa dalam sehari beliau bisa menjual 100 hingga 300 tandan pisang ya, tergantung musim kemarau atau musim hujan. Dan pedagang pisang lain, Ibu Sutarni, juga menyampaikan bahwa setiap harinya gitu ya, dia bisa menjual 30 hingga 50 tandan pisang, tergantung juga memang permintaan gitu ya. Tapi yang pasti pasar pisang ini sudah menjadi rutinitas, atau mungkin juga menjadi tanda, menjadi ikon tersendiri juga untuk wilayah Boyolali gitu ya, di mana orang-orang kalau ditanya atau mau beli pisang di mana gitu ya, ditanya ada pertanyaan beli pisang enaknya di mana. Nah, pasar pisang di Juwangi inilah yang sudah menjadi ciri dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Dan mungkin monggo ini bisa menjadi salah satu tempat ya yang bisa panjenengan datangi, terlebihnya pasar pisang sudah menjadi salah satu usaha yang mendongkrak ekonomi warga Juwangi gitu ya. Terlebih juga memang pisang itu bisa diolah apapun gitu ya, bisa dimasak, bisa dikreasikan dengan berbagai macam cara. Jadi kalaupun diperjualbelikan lagi gitu ya, nah ini nih tempat kulaan pisangnya, ini bisa di pasar Juwangi di daerah Boyolali gitu ya. Terlebihnya tadi sudah misal sampaikan juga kurang lebih harganya berapa gitu ya. Jadi ini bisa juga saling meningkatkan ekonomi warga, terlebih ekonomi masyarakat pasar pisang Juwangi gitu ya. Tadi bukanya hanya di pasaran Wage, Legi, dan Kliwon gitu ya. Monggo, dan juga ada PON nggih mungkin. Nah, nggih juga ada PON. Monggo bisa berkunjung, bisa lihat-lihat, atau mungkin bisa belanja juga di pasar pisang di Dukuh Kalongan, Desa Juwangi, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali.

0: Aduh, saya lupa bawa uang pas, Bu. Bisa pakai kris saja enggak?
1: Oh, bisa dong, Pak. Tinggal scan saja kris ini.
0: Cocok.
1: Cepat, aman, langsung masuk.
0: Wah, gampang banget. Enggak perlu repot cari uang kembalian.
1: Iya, sekarang semua lebih praktis. Bayar di warung, kafe, bahkan ojek, tinggal scan kris. Sekarang saya juga makin terbantu. Jualan lebih lancar, uang langsung masuk, nggak khawatir uang palsu.
2: 5, diterima.
3: Ayo dukung gerakan non-tunai bersama Kris. Cepat, mudah, murah, aman, dan andal.

Kang Mas Wi sahabat budaya, beberapa waktu lalu ada sebuah acara diselenggarakan di daerah kota Surakarta dengan nama atau tajuknya Gema Syiar Ekonomi Syariah dan Pesantren atau disingkat Syiakaten 2026 di Solo Square, di mana kegiatan ini mendapat atensi dan respons yang tinggi dari masyarakat, di mana memang banyak juga kegiatan-kegiatan diadakan yang berhubungan juga tentang perekonomian, UMKM dan bisnis gitu ya. Dan selama 2 hari pertama, Bank Indonesia Solo ini berhasil menghimpun uang logam senilai sekitar 15 juta rupiah atau puluhan ribu keping dalam layanan penukaran uang logam. Pada hari pertama, nilai uang logam yang ditukarkan mencapai sekitar 6 juta rupiah dengan jumlah 14.810 keping. Sementara di hari kedua, jumlah penukaran ini meningkat menjadi sekitar 9 juta rupiah atau sebanyak 21.309 keping. Disampaikan Muhammad Faisal Fahmi selaku administrator perkasan unit implementasi pengelolaan uang rupiah Bank Indonesia Solo bahwa penukaran uang logam ini menjadi bagian dari edukasi kepada masyarakat supaya tidak ragu-ragu menggunakan uang logam sebagai alat pembayaran yang sah, di mana masyarakat dapat menukarkan uang logam dengan uang kertas sehingga uang yang sebelumnya disimpan ini dapat kembali dipergunakan untuk kegiatan transaksi. Ingatan dia jadi bertukar kembali, perputarannya bisa berjalan kembali untuk jajan, untuk jual beli gitu ya. Dan Mas Faisal ini juga menyampaikan bahwa pecahan 500 lah ini yang menjadi uang logam yang paling banyak ditukarkan masyarakat selama 2 hari pertama, dan juga pecahan 200 yang cukup banyak diterima dalam layanan penukaran uang tersebut. Dan antusiasme masyarakat juga terlihat dari jumlah warga yang memanfaatkan layanan tersebut, di mana pada hari pertama terdapat 26 penukar dan meningkat menjadi 61 orang pada hari kedua. Sementara pada hari ketiga, antrean penukaran telah mencapai sekitar 60 orang sebelum layanan berakhir. Dan ada juga ya, salah seorang warga yang bahkan menukarkan uang logam dengan nilai sekitar 2,3 juta rupiah dalam satu kali transaksi, dan uang tersebut terdiri dari pecahan mulai dari 100 hingga 1000 yang memang hasil tabungan dan uang kembalian yang dikumpulkannya di rumah gitu ya. Tapi yang pasti dari kegiatan ini bisa kita simpulkan, bisa kita garis bawahi bahwa uang logam yang diterima Bank Indonesia ini selanjutnya akan disortir menjadi uang layak edar dan uang tidak layak edar, di mana uang yang masih layak digunakan ini akan diedarkan kembali lewat perbankan, sedangkan uang yang tidak layak edar akan dimusnahkan sesuai dengan ketentuannya. Dan BI Solo juga mengimbau masyarakat yang masih menyimpan uang logam untuk tidak ragu-ragu menukarkannya melalui layanan yang disediakan, tetapi penukaran juga tetap mengikuti ketentuan dan peraturan Bank Indonesia, termasuk untuk uang rusak yang sudah tidak memenuhi persyaratan penggantian ya tidak akan diganti gitu ya. Tapi monggo, berarti bisa kita simpulkan bahwa uang logam ini masih bisa dipergunakan ya, baik itu memang secara langsung untuk diperjualbelikan atau untuk transaksi gitu ya, atau bahkan kalau panjenengan mau menukarkan misal di rumah itu punya tumpukan, punya setoples, punya sebaskom uang receh ya, uang logam gitu, monggo bisa ditukarkan, untuk bisa ditukar dengan uang kertas nanti untuk bisa belanja, untuk bisa bertransaksi gitu ya. Monggo bisa di contoh untuk Kang Mas Bayu sahabat budaya semuanya, bisa menuju ke bank atau ke Bank Indonesia terdekat untuk menukarkan uang logam panjenengan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sareng-sareng midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga

Pamiarsa Sutresna, sahabat budaya, masih bersama Perempatan Rada Semarang. Dan demikian Perikal Teras UMKM Perempatan Rada Semarang edisi hari ini, hari Kamis 3 September 2026. Semoga info-info yang tersampaikan tadi bermanfaat gitu ya, untuk bisa terus semangat memberdayakan UMKM dan juga meningkatkan ekonomi gitu ya. Selain juga masih banyak info-info, berita-berita, cerita-cerita, juga hiburan untuk Kang Mas Bayu, sahabat budaya semuanya. Terlebih nanti di pukul 12 akan kami hadirkan Dagelan ya, Basio, dengan judul Kecemplung Jurang. Semoga mangke sakit dipun laras, sakit dipun pidangetaken. Sinambi nindak akan maneka aktivitas panjenengan, Bu. Pilih utawi istirahat siang, nanti ya. Panteneng dintar mereka. Selamat siang, terima.

0: Sahabat budaya, kunci sukses sebuah usaha terletak pada strategi yang tepat dan baik. Berikut sampaikan Eni Permani, pelaku usaha aksesoris etnik Ethnic Coat dari Kota Semarang.
1: Kalau untuk sebuah bisnis itu tetap sama sih, mau craft atau apapun itu harus fokus konsisten. Karena ketika kita sudah fokus dan konsisten, pasti customer akan melihat, oh ternyata Ethnic Coat itu kalau kita cari apa kebutuhan kita tuh atau keinginan kita tuh ada ya gitu. Jadi saya tetap konsisten walaupun di tengah badai COVID pada saat itu saya tidak beralih berjualan yang lain gitu. Dalam arti yang terlalu ekstrim pindahnya gitu. Saya tetap fokus di produk craft gitu, di aksesoris. Dan juga jangan lupakan untuk tetap membranding diri. Membranding diri itu tidak hanya sekedar kita pasang iklan, kemudian apa sih namanya pasang story, kemudian bikin feeds dan lain-lain. Tetapi coba dari diri sendiri gitu, bangga dulu deh pakai produk kita sendiri gitu. Kalau jualan aksesoris ya bukan berarti kita harus glamor gitu tampilnya, tidak, tetapi paling tidak kita rapih dan kita bangga memakai produk kita. Jadi ketika kadang-kadang saya sering gini, Mbak En itu brosnya harga berapaan gitu yang dipakai gitu. Jadi ketika kita sudah menyesuaikan diri, sudah membranding diri kita, otomatis orang akan percaya, oh ternyata kalau dipakai bagus juga ya, oh ternyata awet ya. Mbak ini tuh katanya produk brosnya udah lama, iya ini masih awet karena saya pakai penitinya nggak dilem kan gitu. Jadi karena kalau ketika saya bikin hashtag bros tanpa lem, tapi saya buktiin juga ini loh brosnya aku memang tanpa lem itu bisa

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sahabat budaya, warga Dukuh Kedung Mojo di Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Cekulo, Kabupaten Kudus, resmi memanfaatkan jembatan Garuda Merah Putih yang membentang di atas Sungai Logu mulai hari Rabu 2 September 2026. Peresmian infrastruktur penghubung Desa Tanjung Rejo dan Desa Kelaling ini dipimpin langsung oleh Pangdam 4 Diponegoro, Mayjen TNI Aji Rudin, bersama Bupati Kudus Samani Intakori setelah dinantikan warga selama kurun waktu 20 tahun. Pembangunan jembatan direalisasikan melalui program TNI Angkatan Darat guna membuka isolasi antar desa, menjamin keamanan perjalanan anak sekolah, serta membantu memperlancar aktivitas perekonomian dan pengangkutan hasil pertanian. Pangdam mengkonfirmasi bahwa jembatan Garuda Merah Putih menjadi salah satu dari 311 jembatan yang telah dibangun Kodam 4 Diponegoro di Jawa Tengah. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, pemerintah kabupaten atau Pemkab Temanggung melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan atau DKPPP menggelar layanan pemeriksaan kesehatan sapi di Pasar Hewan Ngadirejo Kabupaten Temanggung pada Selasa 1 September 2026 lalu. Program pelayanan kesehatan hewan ini diadakan dalam rangka menyemarakkan Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan 2026 yang terselenggara sebulan penuh selama bulan September di berbagai wilayah Kabupaten Temanggung guna memberikan pelayanan prima serta mengedukasi para peternak lokal. Selain pemeriksaan fisik oleh dokter hewan, rangkaian kegiatan tersebut juga diisi dengan pembagian obat-obatan hewan secara gratis serta sesi konsultasi kesehatan ternak langsung di lokasi pasar. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Sosok Tresno yang syam nika semoga sami ngelaras sami bidang takan pasugatan degelen dining besia kanti irah-irahan kecemplung curang semoga.

wis ra iso pisah tenan aku karo gamelan iki. Iki turu angere krungu podo ngene. Penang ati kaya wis tatapan kaya dadi gambiran awakku. Wah, jan wis nenane nane nano nano nano nano nano nino nino yo tancep. Ane ya pancen mas hobi. Kehobian ki wis ra iso sadar lagi. Dasare gamelane apik. Ayake lho. Si nabuh yo nom-nom wangune ndelok cekelane sendok kuwi. Ora kok gamelan sendok wangune ngere pas dagelan ki do madang. Lah ane yang aku ki pancen berat uripku saiki. Biyen ki melarat kaya ngono kae mbasan sugih kaya ngene. Karo wong wedok tetep nang aku ki tugase dikul. Habis. Ajeng golek pangan ya wong wedok nyatane.

0: nang pasar. Ayo dodol apa-apa aku ming nang omah ngrungokke manuk. Ngung nyadu jago. Tugase mik liwet. Jangan asa-asa. Ana yo menangi cipi aku. Menang aku. Narangi cipi yo nyak kasinan ditotok ya aku. Bangunnya kasinan banget ora woro-woro aku saka mburitak. Ngopo bune? Jangan kaya banyu segoro. Kasinan to. Ya sesuk ora ning karo mlebes mili aku. Aning iki kakar nggugah rawani iki. Piyane iki nang pasar parata jan iki. Bingi nggugah dupak ndasku. Jejene kena nggon irung, wah mimisen aku. Kadang apa, Pak? Ora apa-apa aku ning ngono. Yen minta gawe kapok. Tak kaya kapok gugudan kon delamaan sing tak kaya. Lah ngene wis nang kula. Engko ya nesu wae. Sabun entek. Raup nang sabun ya mah nyatane wingi kleru kentrang. Wis dicek raine suwi ra mumpluk. Nah, aku batin atuku nesu kaya wong wong kentrang. Niki malah guri ambune. Minta ombah-ambur entuk. Kene. Padha menengi. Padha tahan uji.
1: Ngapa Pak ne?
0: Ana niki.
1: Kok grenang-grenang iki karo sapa?
0: Dewi.
1: Apa ya toh?
0: Nah, gerengan karo sapa?
1: Ambok ngundang aku
0: mau. Aturu we. Jenengan kok kowe iki turu ketoke melek ning turu. Turu tesmaan. Nek pecah piye? Kunjut belinge nancep manik. Bone turu ki aja nglirik ya nglirik ning aja nganggo tesmak.
1: Kowe iki ketok e ngruruhi ning jane akon. Nah aku ki turu nganggo tesmak, nek tesmake pecah njut nang manik. Jane batin atimu ki seneng lho nek aku ki.
0: Wong jam 2 aku ora lunga to, Bu. Garisku tak kayak abang-abang.
1: Nah, keneng apa?
0: Keneng apa ketujes kukumu? Nek kon sore ke aku ras berling tabu mbak jempol lagi ketoki dan kaya petel lah tenan garis kuceres.
1: Ayo apa-apa tawang
0: layo apa-apa ngis tampet kok.
1: Ah karo kena kukune sapa ta?
0: Anak kukune widadari kan nesukit dan apa aneh kena kuku kebung nuki. Widadari ini nang rasa ces ngono senajan to pre.
1: Anek kowe iki ngerti kukune dawa ki rak wong kowe bojone mbok ngetoki.
0: Ndara ngerti kira-kira aku diketok sepira.
1: Apa tute to ngetoki kuku ki sepira rak ya ngerti
0: to. Biyen kita ketoki mepet muni wah iki nganti rano kukune tak durake nyat nyandung angel kok kowe iki
1: angel nek biyen ya ora angel.
0: Saiki wis angel wis nek saiki angel tenan nek
1: kowe iki nak karo aku ki saiki omongan apa-apa ora tau kepenak. Mesti liyane nyulayani apa wae mesti tok cacat saiki kuwi.
0: Aku ki ora ngono ya, Bu. kebut.
1: Ah kepiye?
0: Awake dhewe wis kebadut. Makuwon nang kene iki wis marem.
1: Makuwon iki kepiye ta?
0: Manggon kuwi.
1: Alah. Nganti kaya begawan makuwon.
0: Wis marem. Ming aku iki ngelingake wis jam 8 kok ra nang pasar. Engko nek telat yo nyengeni. Tak ngono ta kowe?
1: Angko nek jame mangkat rak ya ora sah tok oyak-oyak mangkat dhewe to.
0: Lah iya.
1: Karo saiki kowe iki kok kaya nek tak tunggoni kaya le kipo-kipoki ngopo ta?
0: Ya ora tong kowe kang kuwi ra rasamu dhewe.
1: Iya.
0: Engko malah bengi nge. Wong wedo ya omongane.
1: Awang ajate iki anggere tak ladeni wedang jur kene bune jejer karo aku. Awang saiki ya ora we kok kowe. Anggere tak cepaki wedang dilopakne sak pacitane gek dipangan dhisik. Rak kok wae. Kono kowe nek arep nang mburi nyang kono.
0: Anek
1: nek arep lunga-lunga kono lho.
0: Ra ope durung kon memangan ki njur kepiye?
1: Pancen kowe iki nek saiki iki beda kok karo mbiyen.
0: Lah yo beda no wis mundhak umure ora.
1: Jane jam pira to iki?
0: 8.
1: Jam 8 opo jam 6 ora ngono.
0: Lah kowe nekake jam yo ajeke ra jam kok. Angre tiliki 8, tiliki 8.
1: Aku sing jam opo ta?
0: Otomatis lemun. Otomatis kok 8 anak kabeh dibusek wae dingangeh 8ne.
1: Wis jenenge jam apik kuwi pakne, jam ki anggere ajek kuwi apik.
0: Ngono. Lah yen nek 8 ya apa-apa 8 kira ya jelek no.
1: Jelek ayo wis ora dinggo nek jelek nganggo jam kuwi.
0: Ki bae ngono pasar yane.
1: Iya ya. Ayo nek kon nang pasar ki tok cepake apa-apane kae. Sing wis dibunteli wingi tok keke ngarepan.
0: Ayo wis kae jare ana pesenan bengkung.
1: Sing arep dibengkung iki sapa?
0: Jaran. Ora yo wong kok mung dodol kok takon stagen barange tak keke nang ngarepan.
1: Kowe ki jane nek aku saka pasar ki kesenenganmu apa to Pak kok? Ora pati dong saiki.
0: Aku saiki mayar, uripku ki mayar. Tok pakane glepung wis doyan aku saiki. Saplok tas loro ki.
1: Ya aja kok njur sak kecekeling, kok nak glepung barang tok pangan nek seret nang gulu piye?
0: Ayo ra apa-apa jago kowe gene korok ya.
1: Lah jago aku iki uang apa jago?
0: Ayo uang upamane ming seret kowe kok rangko manut sing duwe gulu ta Bu?
1: Ora sing tak karepke iki dole-olehi apa kemaremanmu kuwi ngono lho.
0: Ya sing ra duwe
1: iki. Tukoke dang goreng jeleh. Ditukoke buah-buahan jeleh. Apike iki tukoke apa lho kowe saiki kuwi?
0: Wis ora tetuku. Wong aku pengen ya mesti kejeleh.
1: Asing dipengini apa?
0: Mingi bumbak sumpen kemecere raja mak aku tukokno lumpia.
1: Ana nak ming lumpia we.
0: Lumpia ta si raja mak. Buntele clumpring. Dipangan kok kerusak-kerusak.
1: Kae du clumpring e, Pak. Kae du clumpring.
0: Ya saiki iki nek sir tetuku tuku dhewe ngono.
1: Oh ya. Ayo nak sampean ki saiki apa-apa wis iso dhewe ya syukur to.
0: Lho ya njaluk kowe.
1: Lho tegese iki tuku dhewe malah mayar ladenane aku ra pati
0: kan. Lah nembung kowe saiki ya aku remuk tenan kok awakku, Bu. Wingi arep resesi dongi cara Jawa, Bu blangkone ke wis anu rusak itu kok no. Tak tukok kira ada sesak sidi tangguh malah li memuni nyangklahi raja mak. Aku sih ngegede dasmu kok harap-harap. Kepiye, apakah kan ngetengi kepiye. Mulaku is ngomong nembung apa-apa kok karang wong raja golek. Ya kok ya kek.
1: Ya aja nangis wong lanang kok njur mata yuyu.
0: Wong wis iso pula. Sakniki ngemis.
1: Kowe iki saiki nganti kok gombloh lho, Pak.
0: Biyen aja ngepek kowe dadi niaga.
1: Kowe iki ngersula pengen dadi niaga ngono apa?
0: Ora urusna aku ngrebab.
1: Isa apa kowe?
0: Lho nang sarwet gedang.
1: Angrep babi apa?
0: Ngajar. Ya wis nang pasar po.
1: Ya wis kaing kok mbok menawa nek adine ora kepethuk aku welingan kok konjangan sing tak pengini wingi ya.
0: Ya welingan ah wong lanang kok kada mung karo wong wedok.
1: Kok menyampaikan ke adine we kok emoh lho.
0: Emoh.
1: Wong kok keset.
0: Tak weling nerano ya tinggali layang kono mong apa kono kok.
1: Wah, mati wong tunggal sak omah kok layang-layangan nganti kaya ora kepethuk.
0: Wis ora. Sotah.
1: Ora sotah karo sapa?
0: Omong karo wong wedok ku wis merinding. Wis ora konsekuen. Ora kok pardi ngiyip.
1: Pesta, Pak.
0: Ya.
1: Iki wis jame engko ndak selak dinteni bakulku ya.
0: Ya tak unggahne becak apa kae.
1: Rasah wis engko tak gawane dhewe.
0: Ya.
1: Wis ya, Pak ya.
0: Ya.
1: Siahine kok.
0: Ngati-ngati.

0: ni kok lo sok gawe wedang sih kang.
1: Sing arep ngombe siapa?
0: Lah. Lah Mbak Yu rak dereng ngunjuk to kang?
1: Wis. Wah, kok tak ombe karo kowe ta?
0: Lah kula niku gaweke Mbak Yu kalih kakang. Ning kok malah Mbak Yu wis tindak ning pasar kula ora ngerti.
1: Wis ket mau wis.
0: Kok meruput banget to kang?
1: Mbuh oke sing pesen dagangan.
0: Wah, jane nek kathah pesenane niku nak repot to kang, kula jane pengen melu lho kang.
1: Rasa nang omah wing apa?
0: Ini rak ngewangi-wangi teng pasar aku ngewangi ngladeni.
1: Asah.
0: Nek Mbak Yu dhewe nu mesak.
1: Aku kuwi kok cah wedok sing bodho.
0: Pripun to, Kang?
1: Kowe iki mukti karo ngrekoso pileh ndi ta?
0: Ha, nggih seneng mukti ngoten, Kang.
1: Ha, nek mukti pileh mukti ki ya sing setitik. Ngladeni masih sing ape-ape.
0: Masih ta?
1: Aku ta.
0: Oh, ngladeni kakang toh. Lah nggih biasane kula rak nggih ngladeni kakang kalih Mbak Yu, nek Mbak Yu dereng kondur teng pasar.
1: Putih untukmu.
0: Kakang iki kok sing digendikake kok sing aeng-aeng lho.
1: Kok selilit kok lombok.
0: Oh, mboten mawon kula dereng madang kok, Kang.
1: Nggih molalah.
0: Nggih. Ah wingi Mbak Yu rak Niko kan ngelake bayem.
1: Ini rasa.
0: Lu kok mboten pripun kula ya senani Mbak Yu mangke.
1: Lah senani ku tak antemane.
0: Ampun kejem-kejem Kang kalih
1: ya,
0: Mbak Yu kok mesakake to.
1: Nek konangan kowe karo aku nang luar negeri.
0: Luar negeri niku pundi Kang?
1: Ah ngeplen.
0: Kole gede TKT, Mbak Yu nggih dijak ngoten.
1: Lah ya mung karepmu Mbak Yu mung apa jebubuk.
0: Anjir nek
1: Mbak Yu mungkin nggo pitik lehor kok.
0: Nggih ampun ngoten to Kang, mangke nek Mbak Yu ngerti rak nggih nesu to.
1: Nah, nesu ya men.
0: Kali kula ngrampungke niki kariyan nggih Kang.
1: Ben anggek lambe abang iki pantes lho ya.
0: Lumane
1: sing akon mat patang ki sapa to ya?
0: Mbak Yu. Rambute
1: kanyonya.
0: Dawa dipotong wae kana. Ngoten Mbak Yu.
1: Dipotong pira?
0: Sinten? Pun nggih Kang kula teng buri
1: nggih. Wis kene wae kandhane kok.
0: Lah nika makin ndak liwete sanget kok.
1: Ya aku melu.
0: Mboten sah sampean niku resik-resik ngarepan Rika lho Kang. Ya. Nika ndadani pager njur mbubuti suket barang nika Kang kok lho.

0: Kang.
1: Wong ki timbang dadi rewang asa-asa ngliwet jangan ngenteni apa kuwi.
0: Eh, Kang Kang. Mriki tok sampean nu lenggah mriki terus kersane.
1: Goleceng ngakon ya. Terus
0: pun to mriku mawon to Kang.

0: tak aturi menggali to Kang, sampean iki kersane piye to wong kula niku adine
1: kok yo sampean ketipu iki wis luar biasa lho ya. Kowe dibek stasiun tak tolak. Dibek kantor pos wedi nek ndek ana amplop.
0: Ya. Upama wonten sing ngepek mbok nggih terus digakke.

0: dilapi terus banget. Borot mripat
1: niki. Kula rak ya wedi to, Kang.
0: Heh.
1: Ani kan yo Mbak Yu nesu ngoten.
0: Nesu yo men kae ora apa-apa buder kok. Kae ora napa-apa nesu kok.
1: Aning nek wingi nika kula
0: lha kae ana jago kluruk we nesu kok. Kae buder kok tok rasa seneng ke wae.
1: Aning nek jago kluruk yo ora nesu Mbak Yu. Ning nek Kakang wingi nika yo tetep diseneni tenan yo kula bar disenani.
0: Nek ora dadi ngopo saiki kowe tak jalung kuwi dong apa ora?
1: Mboten niku kula rak ya rekoso to Kang, jane kula kepenak-penak melu Mbak Yu.
0: Wis penak apa Mbak Yu kese duwe omahke aku kok. Ka omah Mbak Yu mu kok omah omahku. Pembian ke tilas bong.
1: Kok wingi nika Mbak Yu kok ngendika kono kowe lunga ngoten.
0: Lunga mengakon ya men, jane omahku kae. Aku ora ngerti ta nyalini gendeng 50 tenan gawati kowe tekan kene iki ngerti apa ora
1: mboten ngerti kula iki jane kula niki ajeng di jateng pundi to Kang
0: yo ngerti sasmita
1: mboten ngerti kula niku bingung niki Kang
0: aja bingung bocah bingungan wis wani rambuté dikriting kok.
1: Angko merga rambuté dikriting yo mboten oleh bingung anak yo Mbak Yu nesu-nesu ngaten niku.
0: Nesu yo ben kandhani kowe dong ra. Kayak wong budrek.
1: Kowe kudu lunga saka kene ora oleh melu aku.
0: Karko mate dan.
1: Apa nggih?
0: Mbak Yu mengko apa ta wong apa ta wong
1: neng nang. Monggo niki salin kula ming kula ming gawa siji niku.
0: Alah. Waduh kok sambat wong karo waduh
1: lah nek mboten salin tak nggih digeguyu kancane ngoten Kang
0: wong karo aku kok iso omong ra disalin sengara aku iso nukoke wis ta meneng wae ta kuwi mesti wis ta meneng wae kuwi iki saiki manut aku ora
1: nggih manut niki nek kula ora manut yo pripun
0: sing jenengi menjadi bubur.
1: Kenapa nasi menjadi bubur?
0: Adange yarmu ning ngono kuwi.
1: Nasi nek nasike kok mboten.
0: Wis meneng wae.
1: Niki tengene sinten to Kang niki?
0: Iki ngene adikku.
1: Oh, adine Kakang.
0: Cer. Oh. Ya anake bapakku.
1: Niki ponados ke ngomah ngene dhewe wae nggih Kang nggih.
0: Lho, wis ana 30 kilo kok. Ngilane ora kowe?
1: Amboten kula niku wis ora mikirke niki.
0: Lah kowe nangis wae.
1: Lah kula niku bingung jek Kang nek Kakang
0: mboten. Wis wong lanang ora nangis kok. Nangis neh. Gek weruh cao mau.
1: Kuwi wong weruh cao kok nangis to
0: malah. Jam caone ketok kaya ya.
1: Ah mesine nggih kudune nukokke kok mboten.
0: Tenan, aku saiki wis marem tenan di bojoku iki wis arep lan di bojo meneh.
1: Niku Kakang iki anje werna-werna jare dipenggal iki. Donge kula wis mukti malu Mbak Yu
0: yo terus. Kowe kudu tak pek tenan.
1: Kedarang-darang tekan mriki.
0: Kowe ngerti ra? Bedaya sing gembrutu kae.
1: Napa?
0: Dong lamar kowe tolak kabeh.
1: Nah niku ya ora bener jane ya dikekke sinten sing kula senengi ngoten.
0: Kabeh do tak wangsuli. Geduwung kowe ngepek kae. Ayan kae aku.
1: Lha niku sampean ya gawe ala kula Kang.
0: Sampeyan ra sida kan demelek kok. Wong kang demelek mesti ngono ku kethu.
1: Ora ayan ya dakokke ayan.
0: Kowe tak titip ngene. Adikku. Adikku kuwi wae ketoke klular-klulur clemer. Lun. Le?
2: Yo.
0: Jo?
2: Lho,
0: waduh.
2: Lho Kang.
0: Wah, Kalimas Kadep.
2: Aja kaya wong tak sani Mandura iki malu lah.
0: Kanes.
2: Nggih tak wah aku seneng ketekan iki padha karo ketiban daru. Kakang kok adate ora tau
0: tindak. Kula lar nipa pun wingi sore.
2: Oh, arek ngono kuwi mbung iki wonten Ludan Barat iki arep ning apa? Kula niki rak bingung to.
0: Nggih.
2: Jebulane sampeyan teko mriki niki.
0: Tenan, tenan.
2: Jebulane nggawa perbawa. Sak ora-ora niku wong iki nek isih terang
0: Trah, trah. Wah, bijaksono.
1: Sama di sih trah tau kang?
2: Trah.
0: Wah, aku kira mau duduk ke layangku. Nek tak duduk ke layangku komet kue.
1: Layang apa tau kang?
0: Tahu. Ono si rong tahun, telung tahun.
1: Layang apa niku?
0: Blue
2: Whale. Poten apa tau kang jalan-jalan ini kok
0: giat-giat ini? Dek.
2: Lu kok mbutin kalian Mbak Yu?
0: Gini.
2: Iya.
0: Aku tekor ini bisa untuk keselamatan.
2: Oh iya kang. Kulo nggih semanten niki nyaosaken sembabang abuti mugi
0: kulo. Isun tampar alwe pujabang sedon susun tampanono.
2: Wah grawalan anggen kulo mundi Kakang. Anggenipun dawuh kalian ingkang raji kulo. Nggih.
0: Nggih. Iki setemene kilat bae.
2: Oh nggih. Kilat napa bis napa?
0: Lho kok
2: bis napa kilat
0: nggih? Kilat iki tegese cepet.
2: Oh cepet nggih.
0: Ngene. Aku rene ming arti tip sawedo iki bakal mbayumu.
2: Wah lho. Kok piye to iki?
0: Ah, rabina.
2: Wah, ale kok malah gek sama niku
0: wong. Amen, wong wedok akeh we.
2: Lho, ngoten to, Lho. Kula atur remut nggih.
0: Lho kok malah pos semapot aku.
2: Lho, ngeten, sama tak wedi bojo to, Lho. Mbak Yu pripun?
0: Wis tak pegat.
2: Wompon to?
0: Wah, to geger. Ora krungu berita mlebu koran e.
2: Oh.
0: Nang koran.
2: Mlebu koran mlebu pegatan niku.
0: Oh iya.
2: Lah kok ora mesak karo Mbak Ayu to?
0: Wes ben.
2: Mbak Ayu niku wong moblong-moblong kaya
0: ngono. Ameng moblong rai we kok. Wes tak pegat. Malah tak dobeli aja nganti petuk layange we loro.
2: Lho,
0: iki aku titip bakal Mbak Ayu mungkin.
2: Oh, niki, niki.
0: Tak titip kene.
2: Yo nggih. Bakal
0: tak nikah.
2: Lho, ane kene iki njur piye aku ki wong mangan lho gula-gula ndadak titip-titip niki ngoni wong. Ate roko mangke kula.
0: Kilo.
2: Lho. Kilo apa?
0: 600.
2: Lah,
0: tampani
2: nggo apa?
0: Ngliwet.
2: Lah, yo ngliwete kok 600
0: iki. Iki nggawa sangu.
2: Oh, nggih.
0: Nggih. Pun buat repote bocah iki aku sik nanggung.
2: Wah, arek ngono. Kula niki sak derma momong bocah niki titipke kula. Loh, wong sedulur mangke kula yo ora tega
0: to karo kakak. Dikucer.
1: Oh, nggih. Ah, kula nek ngaturi
2: Om.
1: Pak Lek.
0: Om Pimpa.
2: Ya Pak Lek wae kena Pak Lek.
0: Apa ngono kuwi om untune wis gugis.
1: Oh
0: nggih. Aku tak bali.
2: Oh nggih Kang.
0: Ning aja kanthi kapiran lho ya.
2: Oh mboten, mboten. Tapi
0: walang wedoyan kepepet ora
2: ndisi. Ya mesak kok ayu-ayu kok diwalo kok ya.
0: Tak bali.
2: Nggih Kang nggih. Kene-kene nang dene nang.
1: Nggih.

0: mungkin yang gue adine Pak Balkae. Tadi gue yo ditep kayak gini, kia aku kini gumun lo. Wong tua kok pola kok yang ngono kia pola apa? Ngono wong ngono debut. So gue ditep kayak gini arti pe. Gue kok gelum-gelum itu pe wong gue yo. Wah, kok apa tak kebong ngono gue? Kau kakangku dewe. Nih masaknya Bayu aku gue mengen.
1: Angge le aning kula niku pripun to le wong kula niku wis ora kurang-kurang le kula matur kalih kakang niko. Aning kersane kakang niku kula kudu gelem dipek. Lah kula niku mesake Mbak Yu to.
0: Lho Mbak ngene iki aku kata dosane lho nek eneng apa-apa. Sebab ngene to wong ya Mbak Yu karo aku ya tresno ya apik ngono lho.
1: Lah nggih Kang.
0: Lho saiki ngene wae. Kene iki ya anggepen nggone bapakmu dhewe, nggone kakangmu dhewe
1: aja
0: kok. Ha iya. Kowe melu aku kok aja kok anggep kowe melu wong liya. Ngene ya. Wis nek ngene dipenakake ya.
1: Ning saderenge kula nggih nyun pangapunten lho Lek.
0: Apa?
1: Lah kula mboten nggawa napa-napa teng mriki.
0: Wis to cekake perkara sandangan barang kene iki ana. Sebab kene iki ya ora ning wonge wedok. Nglibat aku ya malah kepeneran kowe nang kene. Kuwi luwih kepeneran.
1: Oh, nggih. Nggih, nggih, Lek. Pun.
0: Wis, aku tak nang mburi kene ya.
1: Ajeng teng pundi, Lek?
0: Lho, aku tak nang mburi kan ndang iki bethek iki mau rampung ya aku iki mau dundang.
1: Ah, nggih, mangke kula nggodhok wedang nggih, Lek, nggih. Monggo.
2: Lho. Monggo.
1: Monggo, monggo lenggah mriki lho, Dek. Mriki-mriki lenggah mriki. Nyun pangapunten menika papane mung kaya ngene.
2: Ah kula niku teng omahe dhewe.
1: Teng omahe sinten?
2: Kok dimanggake darane daya. Niki niku omah kula dhewe kok monggo-monggo pripun?
1: Saman niku rak daya
2: to. Kaya kutut manggung monggo-monggo.
1: Udah ya kok ditata sing di omah ra gelem.
2: Sampeyan iku kok teng riki niki piyai pundi?
1: Weh, kula sing di omah jek sampean kok tekon piyai pundi?
2: Oh, dek aku kelangan foto ke ditemu iki terus kedanan pas ajae.
1: Sing kelangan foto sinten?
2: Kula.
1: Terus sing nemu kula?
2: Sajake.
1: Njur kula kedanan kalih foto
2: niku. Teng riki niki.
1: Niku foto sampean?
2: Nggih.
1: Wah, ora cocok ngoten kok.
2: Oh, ora cocok pripun?
1: Lah fotone nika sing kula temu nika kok fotone kok melet.
2: Oh, nika kirik nika. Kok melet, kok melet pripun? Tenene pripun tok kok gawe anu kejutan niku pripun?
1: Kejutan napa?
2: Sampeyan kok teng riki niki nganggo aluran saking pundi? Napa sampeyan kepingin tetepungan kalih kula? Napa sampean teng riki niki ya ming nunut? Napa sampean teng riki ming endekos cerak le sinau sampean?
1: Mboten, kula niku wis ora sekolah.
2: Mboten sekolah?
1: Mboten.
2: Drop out to.
1: Jaman ku kok
2: mogol ngaten. Tegese iki ora iso nglangsungke.
1: Mboten, lah wong kula wong mboten duwe kok,
2: Dik. Sak cahayu-ayu kok.
1: Kula teng mriki niku derek Pak Arjo.
2: Pak Arjo?
1: Pak Arjo gepeng.
2: Mboten patek gepeng jane nika.
1: Napa nggih?
2: Benjo. Nika bapak kula.
1: Oh nika bapak sampean ta?
2: Bapakku.
1: Oh kok ora nyrempet ta nggih
2: kali. Jurusan 1.
1: Mboten kok lek. Mboten anake kaya ngono kok bapakne.
2: Sampeyan ora ngendika ngregetne kok muni. Kok muni ora nyrempet ya nyrempet wae anake kok.
1: Apa sing tiru nggo napa wong sampean kaya ngono bapakne kaya ngono
2: lakune bapak niku ora rada menceng sithik to
1: nggih
2: ah kula niku mencenge menceng nengen bapakne mencenge ngiwa dadi tumbukan jane sampean niku teng riki melu bapak niku nggih beneran
1: kok kebeneran pripun
2: beneran cocok lek kula ngimpi wingi
1: oh sampean ngimpi
2: kaya aku ki ketiban kembang.
1: Kembang napa?
2: Kembang cepoko.
1: Weh.
2: Biar tangi turu jebul rai kula niku dencoki bencok.
1: Niku
2: jebul maknane ngimpen kula niku mboten ngerti widodari kang tumurun teplek ana jroning pangkonku. Kowe to, Dik. Jlendreng maknane impen iki.
1: saking anten kula niki.
2: Lah,
1: ning kula ora jarak lho niku, Dek. Wong kula niku teng riki niku ora ning urip kula niku ngrekoso, pikir kula agak bingung.
2: Iya.
1: Anjir kula teng mriki niku nderek kalih Pak Arjo niku.
2: Sorry lah aku raboso.
1: Mboten napa-napa nek panjen sampean putrane Pak Arjo.
2: Iya.
1: Mboten napa-napa, mboten basa, malah kula sing basa kalih sampean.
2: Ning ora jarak.
1: Mboten.
2: Lah, nek panjen kuwi perkara ning kowe ana ing kene ora jarak, mbok ayo padha klethek-klethek dijarak.
1: Dijarak pripun?
2: Lelakon iki.
1: Dijarak.
2: Dijarak, kowe jarak teko kene, aku jarak arep ngopeni kowe.
1: Alah kok le werna-werna sampean ki.
2: Nek gelem lho aku nek mbok menawa nusuk peranane apa perasaan. Aku njaluk pangapura lho aku. Aku ning nun sewu lho, Dek, aku ora apa kuwi darane aku tersumalonong tembungku ketok kaya menurunkan gengsine wanita mboten.
1: Mboten
2: ya, menika mbok menawa ana modal cinta. Nek ora ya tertutup ya mboten napa-napa.
1: Ning sampean nyambut gawe.
2: Loh, perkara nyambut gawe gampang.
1: Ning dereng.
2: Oh, dereng.
1: Oh, anggo nyambut gawe, sampean sesuk budidaya golek gawean. Mangke nek pun sampean nyambut gawe, kula manut pun to kali sampean. Ning janjine sampean durung duwe bojo lho.
2: Loh, kula durung duwe bojo, aku iki sejen. Nek pancen yo seliramu sagu lan ana bibit-bibit katresnan, aku tak matur bapak. Kowe tak pundhut timane dipundhut sing kuwasa.
1: Nyemelangi lho.
2: Wis ya penakno aku sesuk tak matur bapak. Tak pripire supaya bapak bisa anu, bisa terus mbantu apa sing dadi kan. Lah
1: sampean ajeng teng pundi?
2: Yo bareng aku mundhut apa kersamu.
1: Ha nggih, kula kepengin ndelok-ndelok
2: niku lho sesawangan toko ya.
1: Nggih, nggih.
3: Kok lawange minep ki do lunga apa ya? Jo.
4: Dun. Ten nggih.
3: Aku.
4: Loh kok aku? Oh, Mbak Yu.
3: Iya.
4: Duh kok lek le, dengare rene kok le ndrudul wis sedina iki dayaku kok le antri
3: wonten napa iki? Iki Mbak lawange ki dingake ndhis.
4: Nggih, nggih, nggih, nggih. Niki wong medari ki mawon to Mbak Yu wong mriki ya selo
3: apa kok. Sing mangalawang buri po?
4: Nggih, mriki. Ya. Menapa Mbak Yu? Kok sesek gedeg-gedeg ki ati kok ana ngopo to kok?
3: Ha ya ora, wong ki ra ya kala mangsane sing jenenge sedulur kak nganggo kangen ki kena ta le.
4: Waduh, anggih malah matur nuwun kok adate Mbak Yu ki ora tau tindak rene kok ya tindak rene. Wonten napa? Ngaten bingung ta ati kula niku.
3: Tak dingarenke to.
4: Nggih.
3: Ha iya, pancen aku ki arep rene ya sok ora ana tempone to le.
4: Oh, nggih nggih.
3: Ki ngene ya le ya.
4: Nggih.
3: Ya kene to kowe ki lungguwa aku ki tak omong karo kowe.
4: Nggih, sajake kok kaya kok ulate niku beda kali Mbak Yale adate lak mriki nika e.
3: Piye to?
4: Lah nggih adate kaya
3: ulate piye jembrut.
4: Bening ngoten lho adate kok saiki kok kaya peteng ngoten.
3: Rungkut ngono.
4: Nah, mulane niku
3: mula aku ki tak omong karo kowe rungokno ya.
4: Nggih.
3: Ning dhewe wedang ora to?
4: Lho, lah mesti duwene to kula niku kula
3: nang wedang.
4: Nah, nak ming kombo nang niki ya bening.
3: Ha iya ora butek-butek kena. Kene.
4: Lah niki, nggo.
3: Ngelak banget ya aku.
4: Alah, kok le ngati kaya keloro-loro.
3: Lah wong sekeso aku kurung wedangan terus nyat lunga tekan kene iki mau.
4: Lah nggih, kok nanti kaya wong kapiran kok Mbak Yu.
3: Ki ngono ya le.
4: Nggih.
3: Ya upama ana kler-kler ning tembungku ya sing gedhe pangapuramu.
4: Ah mboten napa-napa to Mbak Yu tiba sedulur tuwa kula sedulur enom.
3: Oh la
4: iya. Ki luput ta sepira niku mboten dadi napa.
3: Tegese ki ngono, wong kaya aku ki sedulurmu tuwa.
4: Ah nggih to.
3: Ya Mbak Yu mu tenan.
4: Nggih.
3: Saka rumangsaku ki ngene le, bebuneke ngatiku wektu iki.
4: Nggih.
3: Tak kira kok bisa ning padhang atiku ki nek ketemu karo kowe.
4: Oh, ngaten nah nggih. Akhire kene iki mung gampang ketemu kali kula wong ora wong ora duwe kok sampeyan iso nguni ngoten niku napa.
3: Ah ngono le, mbok menawa padhange ngatiku le iso ketemu karo kowe iki, Mbok menawa nek kowe iki duwe penemu bisa ngular-ulari bebuneking jeroku.
4: Nggih.
3: Ki tak kira bisa anu carane bolah ruwet ki sing iso ngudari kowe. Sebab kowe iki sing kulino sok ngelingke karo aku. Ora
4: ateh nggih.
3: Ta?
4: Nggih. Ngoten nggih, Mbak Ayu. Kowe
3: duwe kekleruan apa-apa ki kowe sing kulino benerake.
4: Oh, nggih. Nah mung kaya ngoten mau mbok yo rasa dipunggali sing abot nggih. Wah, le aku ki ngene ngono yo ora apa-apa. Mboten kok kula yo anu sesen niku kali Mbak Ayu wong sedulur nom, kali sedulur tuwa. Kula niku rumangsa wong tiba nom. Ngoten lho yo.
3: Tenane le kurene ki ngiras pantes goleki kakangmu.
4: Kakang.
3: Ah wis rong dina ora mulih, Ji.
4: Oh. Sama niku le mriki niku gagas niku to, mikirke niku to. Ya
3: ta wong karang ya sing jenenge bojo senajan tuwa lo kae wong isih tresno aku kuwi.
4: Wah, sakniki ngeten nggih. Sakniki kelandane kula niki wong dadi wong ora iso goro, nggih ta?
3: Kowe weruh apa le?
4: Lho, le ora weruh ten apa? Malah jujuk mriki ya.
3: Oh, jujuk kene?
4: Lho, jujuk mriki ngeten. Niku malah wong loro.
3: Oh,
4: wong loro karo bocah wedok ayu. Wes.
3: Bocah wedok.
4: Oh. Lemu ning andake tak takoke lho Mbak, itu mudi to Kang. Oh, mbokmu srono anu apun ngomongane malah meden-meden niku.
3: Jarane kakangmu piye le omong karo kowe. Lemu
4: dludruk, lemune wis dipegat kon mulih ngidul, lemune haus omongane ora karo aku wedi ta wong durut wae. Ngoten yo.
3: Dadi aku ki do nekke duwe lara budrek ngono
4: apa? Budrek apa-apa dipecahi, lemune niku ngomah niku rusak kabeh.
3: Ya tak pegat. Kakangmu.
4: Nggih, Mbak, kakangmu ngendi kok ngoten? Lah kula rak bingung to niku. Lho bocah niku dititipake mrene. Iki aku tak titipke kowe le. Sok bocah iki arep tak openi.
3: Oh. Dopeni tegese?
4: Dipek bojo.
3: Ngono. Kakangmu kok ndang ngono kuwi.
4: Wis ora seneng kali sampeyan yu. Le muni wis ora seneng wis dipegat. Lho kok dipegat kok muni ngoten. Awes malah loro kula layange pegat. Lho. Napa enten lan pegat kok anti saking kok loro niku napa enten? Ya ngoten
3: ben wong karangunine wong kagol.
4: Nggih.
3: Ya ya kaya ngono ki ora mokal meneh to Le. Nah saiki ngono ya Le. Kowe iki tak kandhani pupung ora ana sapa-sapa.
4: Nggih.
3: Kira do semingkir ta bocah?
4: Lah nggih ae temburi.
3: Dugulan.
4: Temburi.
3: Oh. Anjur saiki kakangmu pamitnya nanti.
4: Le muni ambote dhek perlu ne aja ndek perlu malih to dhek ngoten meneh mangke aja mriki meneh ngoten.
3: Arep rene meneh.
4: Kalau tak oke to lali ngingoni bocah iki aja semelang. Le, kowe atok kaya apa mung tak bruki ngoten.
3: Ya ya wis tenane ngono Le. Wong kowe ngerti dhewe to. Antarane aku karo kakangmu ki wong sing nyambut gawe aku.
4: Ha nggih.
3: Sing golek pangan ki aku.
4: Oh.
3: Gitu. Tak kira ora bisa cukup uripe kakangmu ki.
4: Lah kene ki wong lanang dengkul tok kene kok.
3: Kuwi mongko tenane adikku jare Le.
4: Oh.
3: Cah wedok kuwi ki adikku dhewe.
4: Nah sakniki teng mriki yo.
3: Oh saiki malah nang kene.
4: Teng mriki kula openi tak tak apik-apik wong dititipke kakangne jenenge tipke tak kula wedi. Denger iki kok bocahe malah di Dok.
1: Kula Le.
4: Dene, lho.
1: Kene Mas.
3: Lho.
4: Kok karo Mas-mas apa?
1: Mas Abdul. Kowe Mbak Yu kene.
4: Oh, lha aku dateng geni Dok, bocah kula
1: ajane. Lha Mbak Yu.
4: Weh lha kok dadi. Kok ganteng ta loro bodho ning mburi.
2: Bulek ta?
4: Lah iya, lho kok kok bulek
2: to? Budhe, nggih sing lenggah wonten.
4: Lenggane ngendi?
2: Anu nika menteng.
4: Alah kowe
2: iki lho. Menteng-menteng.
3: Iki lho malah kebeneran aku mau tuku salak iki lho.
4: Kowe iki kok ngrungrung
2: budhe ngersane ora tau rawuh mesti gegowo. Ini nggih nggawa kucing.
4: Oh, iki. Iki mbak kok dupul iki Mbak Yu kuwe
2: menawa
4: Mbak Yu e karo aku.
3: Aku kira Mbak Yune bapakmu.
2: Oh, nggih.
3: Ayo wong arang-arang rene.
2: Pondangmu antawisipun dosa taunan nggih
3: mboten. Ah ya ora kok sedasa taun.
2: Ngene malah bapak gerah nemen e. Mas kemawon. Bapak.
3: Oh, bapakmu.
2: Nggih.
3: Lara apa ta?
2: Gerahipun menika namung mboten sepinten no ning ajeng seda.
3: Oh.
2: Kaget ditagih ngutang.
4: Ah, biasa.
3: Ya le ngisi-ngisi temen. Ora iki ngono ya Le.
4: Yur.
1: Yur. Kula Mbak Yu.
3: Iki apike ngono, aku ki karo kowe kudu rembugan sing tenane wae.
4: Nggih.
3: Iki ra anakmu to?
4: Lah iya ki, nggih niki anak kula niku.
3: Iki ngene bae apike ya, Le. Iki rene anakmu ki wong ya wis akhir diwasa.
4: Nggih.
3: Kaya adikku ya wis cukup umur.
4: Tegese
3: wis sak temanten.
4: Oh, nggih, nggih. Coba
3: nggih, tak. Iki nek upama anakmu,
4: nggih,
3: ki tak entuk ke adikku piye?
4: Waduh, waduh.
3: Wis
4: bengok-bengok metu-metu dadi ngapa to kok.
3: Ya senopo.
4: Ditari buta-buta kok
3: ya ya. Aku pikirane dereng tekan riku
4: atur tombol. Kok mau glunak-glunik karo Yuri ya kok muni ngono. Kok mburi nek kebonmu ngapa?
3: Ya kula niku aja tak weruke wong tuwa. Ya aja nesu-nesu to le aku ki wong tuwa kok tak nesani nek emoh ki ya aja.
4: Mbah ya muni ngono ora metu tak metu tak.
2: Mboten bab emoh ampun suwe-suwe ngoten lho.
4: Kane ku
3: ampun
1: ngoten nggih Pak. Kira-kira ora gelem kok.
4: Gawe kaget ati kula niku dadi marem malan nggih. Bocah niku nggih paten pun seneng njaluk ndek bojo. Nek kula dereng iso ora gati dilare kok jurah dikekke kene. Niku bisane tentrem niku yura ben dipek karo ngadil.
3: Lah iki rak lek ngomong karo kowe iki pupung kakangmu ki durung
4: tekan. Ning makine kakak teko mriki jur pi.
3: Wis kuwi engko tanggungane aku.
4: Nek sampeyan lho kula ora ngerti apa-apa.
3: Aku sing nanggung kakang. Ning mangke perkawis niku kula mboten anu teman-teman lho Budhe, wong kula mung mateng
4: lho. Ya wis tak gandeng karo iki.
3: Kuwi aja kuwatir.
4: Mateng karo iki.
3: Wis saiki tak entuk kakangku bae.
4: Yo.
5: Kaya kerumat berumur nanti gamelan ya semruweng boleh silian kuluk anger tadi kuluk daun nongko laka tenan co
4: nun
5: piyegi
4: waduh lu ngagem kok aneh-aneh
5: ya sematan ora kaya uang ngono kaya ini
4: kaya jumlah dan kaya nyandang kaya ngono kaya kepiye sama
5: ayo ini kulo aku lek kulo anget gawe dewe dong nongko
4: lu ngapain-apain kok dibitingi kaya ngono kaya
5: kepiye ben di cawe cak
4: lu ngake ta hati ngake kak jari apa ayo tinggalkan disini kan
5: kayak cek-cekat serak Mbak Yu murini
4: kok Mbak Yu murini kok pas dipegat kok bingung
5: pegat kok kayak kelayaran pas dipegat jurah pengisin kok
4: sama si mau bingung kok nganur apa-apa
5: biar tau tak pegat jurah nangis kelintot
4: lo kelintot ini apa kok mau kelintot ini mandang kayak menggunung ah ngomong tuh kok nyandang kayak menggunung kayak kepije
5: selapai jelain Bang Gedang
4: kula kok rinti-rinti kita nabang ini apa bulan
5: itu ketep jaman patah cici karo uang
4: kemana ku kebangetan tadi uang sih kebangetan kalau sampe yang ini kok iya kaya ngeluk raisin
5: kecek lah maka kecek setangan ku ini selak keringgingan gandengan
4: oh iya yuk yuk ini keluar ini mantan mau ini loh ini mantan ini keluar keluar
5: oh kok kuwi
4: loh lagi wajeng apa ya karo ini kok jebol
3: Pane.
4: Nah,
5: kowe wis ket mau.
4: Ha iya.
3: Kowe sare. Apa lho kowe saiki?
5: Hah?
3: Kowe apik saiki?
5: Edan kok aku.
4: Kangkone apik gegeg kangkone edane.
3: Apa anu liwat dalan gedhe mau ora digeguyu cah cilik-cilik?
5: Heeh, komat kok. Kowe wis suwe.
3: Wis.
5: Syukur.
3: Kowe arep dadi manten to, Pak?
5: Ha iya tetoke
3: ning ora. Apik lho.
5: Ning dhewe.
3: Ya,
5: aku iki wong jantan antem.
3: Wis saiki ngono wae. Kowe tak temokke karo mantene wedok. Sida tresno to?
4: Ya iya.
3: Tresno to karo adikku?
5: Ora sida wae kok.
3: Ah, mbok sida.
5: Iki ning srana kok.
4: Leda op nang gembira luka.
5: Bareng jaranil.
4: Kudanur jaranil.
3: Kowe iki mbok yo nganggo eling to, Pakne. Kowe iki wong wis tuwa. Apa sing jenenge dionekke gaplek pringkilan kae apa?
5: Pancen wong urip kuwi nek godha. Temempelikan hawa ya nyok kaya ngene iki. Lali samu barang ya ana luputku njaluk ngapura ya, Bu.
3: Tenang.
5: Asa iki anakmu nanti
4: tak entuke karo Yuri.
5: Lah ya wis apik.
4: Ya wis apik kepiye.
5: Dadi Yuri ya saiki dipek ngadul.
4: Nggih,
5: Pak. Wis kuwi dadi cita-citaku.
3: Wah. Kowe amang kaya ngono ki jeromu tandhes sing batin ora.
5: Kuwi aku pancen goleke ngadul.
3: Tenan.
5: Sebab nek ora ngono ora iso dene ketemu karo ngadul.
3: Wis, Jo.
5: Diragati, Jo.
4: Kang matur
5: nuwun. Gedhen-gedhen.

Abang Po, pembangunan jembatan penyeberangan orang Pejaten, Jakarta Selatan terus berproses untuk menghadirkan fasilitas penyeberangan yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Kota Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Imam Adi Nugraha, mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan Kepolisian dalam menerapkan rekayasa lalu lintas selama pekerjaan berlangsung. Salah satu tahapan penting yakni pemasangan atau erection girder telah dilaksanakan dengan lancar dan aman. Setelah pembangunan rampung, JPO Pejaten diharapkan meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam menyeberang serta mendukung mobilitas pengguna jalan. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pakar Mikroplastik Universitas Hasanuddin Profesor Dr. Sinta Werori Langi mengingatkan sekitar 90% sampah dari aktivitas daratan berpotensi mencemari laut dan menjadi sumber mikroplastik. Ia mengatakan sampah rumah tangga dapat masuk ke laut melalui kanal, drainase, sungai, dan saluran air. Menurutnya, sampah plastik berukuran besar yang tidak tertangani dapat mengalami pelapukan dan terfragmentasi menjadi partikel mikroplastik. Dia juga menjelaskan pergerakan air, paparan cuaca, suhu, serta kondisi lingkungan dapat mempercepat proses tersebut, terutama pada plastik berbahan tipis. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: nyanyi lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRI Net. Ketemu lagi bareng Ayu Juditia di siang hari ini ya, di hari Kamis tanggal 3 September 2026. Ayu ngaku siapa di awal September ini udah ada gedebak-gedebuk ya. Gedebak-gedebuk urusan cicilan-cicilan ataupun yang lain-lainnya ya. Tapi kalau kita di RRI seluruh Indonesia kayak lagi persiapan ya. Persiapan apa? Persiapan buat tanggal 11 September ya. Gitu, kayak di Jakarta mungkin ya, sama di Kendari kayaknya juga sama kayak persiapan ya ya. Di hari ini kita bakal berjaringan sama teman-teman di Pro4 Kendari nih, pemirsa RRI dan juga pendengar Pro4, dan sudah tersambung bersama Kararas Pramesti. Assalamualaikum, selamat siang Kararas.
3: Waalaikumsalam, selamat siang Kak Jo. Apa kabarnya? Siang,
2: iya, baik kabarnya Kararas. Tapi punten nih, kita kayak masih double suaranya ya. Iya.
3: Ya ini double ini.
2: Iya. Iya, coba nanti kita sembari dibantu sama tim di sana ya. Dan gimana kabar di sana Kararas hari ini?
3: Kalau di Kendari sendiri hari ini alhamdulillah mendung ini.
2: Oh, mendung. Kalau
3: di mendung ini. Setelah beberapa hari ini sangat panas ya.
2: Oke, siap ya. Tapi ini kita masih suaranya Kararas nih masih mantul-mantul ya.
4: Suaranya Kararas.
2: Nih saya juga nih masih mantul-mantul. Mungkin teman-teman dari tim teknisnya bisa dibantu di sana ya. Sembari kita mau informasi juga nih pemirsa RRI dan juga pendengar Pro4, untuk hari ini kita akan membahas yaitu temanya karya bukan sekedar tradisi, filosofi, pendidikan karakter dan tantangan pelestarian. Ya, nanti bersama narasumber yang ada di Pro4 Kendari ya. Kararas ya.
3: Iya betul.
2: Oke, ini sudah aman nih. Iya betul. masih mantul juga ya. Udah dikit-dikit deh ya, mau diapain lagi nih, juga namanya juga dinamika di Suara Budaya Nusantara ya. Pasti ada aja namanya ya. Tapi kalau pengen kepo-kepo nih kita nih Kararas, di sana persiapan buat tanggal 11 September apa? Ada apa aja nih? Iya Kararas.
3: Di radio pastinya. Terus nanti juga di minggu ketiga kita ada RRI Fest.
2: Oke, siap. Jadi buat pendengar Pro4 di Kendari bisa nanti ya, kalau mau mampir juga boleh kali ya ke sana ya. Siap deh, tapi ini kayaknya masih kendala di teknis sebentar kali ya. Mungkin nanti tim teknis bisa ngebantu di sana. Kita jeda dulu aja deh ya ke Kararas untuk satu lagu aja. Nanti kita akan bergabung kembali dan kita langsung untuk interaktif dengan narasumber dan juga pendengar Pro4 nanti ya di Suara Budaya Nusantara. Jadi buat pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRI, nanti kita akan kembali lagi di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Nusantara.

0: disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Produsen teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombok kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan

0: berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
1: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
2: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
3: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat, kembali lagi ya di siang hari ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network, Perempat Jakarta dan Perempat Kendari di hari ini. Dan masih tersambung dengan teman-teman di Perempat Kendari, sudah ada Kak Raras Pramesti. Kak Raras? Kak Raras? Ya, ini Kak Raras kayak sambungannya jadi delay dan juga enggak ada suara ya Kak Raras ya, punten ya.
4: Ada suara ya Kak Raras ya,
3: punten ya.
4: Ada suara ya Kak Raras ya, punten ya.
3: Ada suara ya Kak Raras. Oke deh. Boleh Kak Raras ini enggak usah direspon enggak apa-apa, langsung aja nanti kita serahkan ya dengan teman-teman di Kendari untuk obrolan bersama narasumber kita Dr. Rahmat Sewa Suraya SOS MSI terkait tema kita yaitu karya bukan sekedar tradisi, filosofi, pendidikan karakter dan tantangan pelestarian. Nah, silakan Kak Raras Pramesti dan juga teman-teman di Kendari dengan narasumber kita.

0: studio di siang hari ini ada Bapak Dr. Rahmat Sewa Suraya, SOS MSI. Selamat siang, Bapak.
1: Ya, siang, Mbak.
0: Apa kabarnya ini, Bapak? Sehat, Bapak?
1: Ya, alhamdulillah. Sehat selalu,
0: nah, ini siang ini kita membahas tentang karya ya, Bapak.
1: Ya, benar. Nah, sesuai topik ya yang ada,
0: iya,
1: di.
0: Iya, yang sudah jikan, disampaikan ya juga sama Kak Jo di Jakarta ini tadi. Kita pengen mengenal lebih dekat, Bapak. Apa sih itu sebenarnya karya ini? Apa makna filosofis di dalam tradisi karya ini sendiri, Bapak?
1: Ya, baik. Terima kasih, Mbak Raras. Sebelumnya saya menyapa dulu pendengar RRI Perempat di Kendari ataupun di mana saja berada ya. Sesuai dengan topik yang kita bincangkan pada siang hari ini terkait dengan tradisi karya dalam masyarakat Mona, sebenarnya karya ini adalah sebuah tradisi yang berkaitan dengan inisiasi masa peralihan gitu untuk perempuan Mona. Jadi kalau dari segi bahasa, karya itu sebenarnya dari kata kari yang artinya itu sikat atau membersihkan. Jadi kalau secara kebahasaan, karya ini juga berarti untuk pembersihan. Ya. Yang kedua, bisa ditinjau dari bahasa yang lain, yaitu karya itu sendiri. Dalam bahasa Mona, karya apa? Dalam bahasa Indonesia, karya itu adalah ribut atau ramai.
0: Oke.
1: Jadi ramai. Kalau karya ini ya berarti tradisi yang memang dilaksanakan untuk ramai-ramai, untuk bersama-sama.
0: Untuk bersama-sama. Ya, gitu. Oke. Jadi memang ada makna dari segi bahasanya dan juga secara tradisinya ya, Bapak. Ya. Nah, ini sebenarnya kenapa sih karya ini jadi sesuatu yang penting, Bapak, buat perempuan-perempuan di Mona sana?
1: Ya. Oh, sebenarnya kalau bicara secara penting ya, banyak tradisi-tradisi yang penting buat peralihan. Tetapi dalam masyarakat Mona itu sendiri berkaitan dengan karya ini adalah sebenarnya suatu tradisi yang berkaitan dengan ritus peralihan.
0: Oke.
1: Okay. Ya, ritus peralihan di mana dipersiapkan untuk perempuan yang akan mengalami peralihan di masa anak-anak apa remaja ke dewasa, dan kemudian untuk mempersiapkan dirinya ke masa pernikahan. Ya, itu sebenarnya yang maksud tujuan

0: Sebenarnya kan kalau dilihat ini adalah tradisi yang turun-temurun ya Bapak. Ya,
1: benar.
0: Pelaksanaannya itu bagaimana Bapak? Maksudnya ini kan kalau dibilang di Jawa itu kan mirip-mirip dengan pingitan ya, ya berarti. Ya, nah ini kalau untuk pelaksanaan masa pelaksanaannya itu berapa lama dan bagaimana itu Bapak?
1: Ya, terkadang pelaksanaan tradisi karya ini kalau kita merujuk pada sejarahnya sebenarnya itu di pertama dilakukan kalau menurut bacaan yang saya baca itu di zaman kerajaan Raja Om Putus Sangnya Lode Hosea ini itu pelaksanaannya itu 40 malam malah pelaksanaan
0: 40 hari 40 malam.
1: Kemudian hari ini mengalami ya, perubahan mungkin penyesuaian dengan suasana dan kondisi sekarang itu lazimnya dilaksanakan 4 hari 4 malam atau juga tergantung pihak penyelenggara mau dilaksanakan berapa hari berapa malam.
0: Okay.
1: Nah, tetapi dalam pelaksanaannya itu secara konseptual yang saya lihat bahwa bisa dilaksanakan prosesinya ya.
0: Yeah.
1: Bisa dilakukan dalam 3 tahap. Yang pertama tahap persiapan. Mm-hmm. Bagaimana pihak keluarga yang akan melaksanakan tradisi karya ini itu mempersiapkan apa-apa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan karya itu. Yang kedua, proses pelaksanaan di situ merupakan suatu proses kagombo ya. Kagombo itu dalam bahasa Indonesia mungkin masa isolasi di mana perempuan Muna yang dikarya ini itu dimasukkan dalam sebuah ruangan yang disebut songi yang dipisahkan dengan interaksi dari luar dengan masyarakat luar atau teman-teman dari luar. Nah, itu kagombo namanya. Terus yang kedua itu ketiga itu acara ke Fusampu atau Kataranobite di mana setelah 4 hari ini atau berapa hari dikeluarkan dari ruangan itu dan kemudian itu ada acara yang inti ke Fusampu itu ada pementasan tari Linda.
0: Okay. Nah,
1: itu
0: jadi penutupannya ini ya Bapak. Ya,
1: tari Linda dan kemudian terakhir lagi ada itu yang pembuangan mayang pinang itu. Jadi satu proses terakhir ketika sudah selesai karya ini itu ada pelaksanaan satu tahap lagi yaitu melepas mayang pinang tadi di air yang mengalir gitu.
0: Ini sebagai bisa dikatakan simbol pelepasan apa ini Bapak?
1: Benar. Jadi sebenarnya kalau kita lihat tradisi karya ini serat makna.
0: Mm-mm.
1: Jadi kalau yang Mbak Rara sarankan tadi bilang kalau pelepasan mayang pinang ini juga berkaitan dengan pelepasan sebenarnya bukan pelepasan tapi punya makna tersendiri dalam filosofi dari seorang perempuan kalau di situ akan ada tanda di situ lihat.
0: Okay.
1: Manakala mayang pinangnya ini telah dihanyutkan dan akan dibawa oleh arus air itu tanpa berhenti, maka pertanda bahwa anak gadis yang dikarya ini tuh jodohnya masih jauh.
0: Gitu. Oh, begitu.
1: Iya. Tetapi kalau misalnya yang pinangnya ini dihanyutkan dan kemudian tertahan,
0: berarti sudah dekat berarti ini sudah jodohnya.
1: Dekat jodohnya itu gitu. Kalau nah, barat itu.
0: Ini bagaimana menarik. Ini kalau ini menarik ini Bapak.
1: Yeah.
0: Ini kan ada tadi karya yang dilaksanakan sebelum pernikahan ya.
1: Yeah.
0: Nah, ini kan berarti bisa dikatakan jodohnya sudah di depan mata ini. Nah, itu kalau hanyut bagaimana ini?
1: Itu biasanya sudah tidak dilaksanakan lagi.
0: Oh, sudah tidak
1: itu.
0: Dilaksanakan. Ya,
1: karena kan sudah ditahu jodohnya sudah di depan mata gitu.
0: Ini gawat ini kalau misalnya dilaksanakan prosesi terakhir tadi apa penghanyutan
1: mayang
0: pinang ya. Ternyata dia hanyut jauh. Aduh.
1: Ini enggak jadi enggak jadinya kan. Enggak ada seperti itu. Itu
0: okay,
1: kan
0: berarti
1: artinya sudah dilihat kok, sudah
0: memang
1: tahu.
0: Sudah iya sudah ditahu jadi ya, untuk
1: nggak perlu lagi
0: tidak biasanya. Perlu lagi ya, iya. Nah ini berarti kalau dilihat secara modernisasi kan sudah dipersingkat ya tadi Bapak waktunya ya. Dari 40 hari menuju 4 hari bahkan ada juga yang tergantung dengan pelaksanaannya
1: ya.
0: Nah kalau dilihat dari sisi generasi muda saat ini Bapak itu apakah masih relevan ya, apakah masih bisa masuk ya?
1: Iya. Dalam konteks apa maksudnya?
0: Masih masuk dengan anak-anak sekarang ini karya ini.
1: Oh iya, esensi tradisi karya 4 hari 4 malam ini ya terkait dengan itu. Terkait dengan durasi ya tadi yang Baras ya.
0: Iya.
1: Iya. Dalam ini merupakan juga tantangan sebenarnya, tantangan pelaksanaan tradisi karya itu berkaitan dengan durasi ini merupakan tantangan juga. Artinya bahwa bisa enggak kalau kita berbicara tentang pendidikan karakter itu bisa efektif. Nah, seperti yang dilaksanakan dalam sekarang ini, karena sudah banyak kesibukan, saya kira tetap efektif saja, tetap relevan saja. Tinggal bagaimana materi, materi dalam yang tadi di Kawombo itu kan diberikan materi sebenarnya oleh seorang tokoh adat perempuan, berupa internalisasi dalam diri seorang perempuan dalam mempersiapkan dirinya untuk ke masa dewasa dan ke masa pernikahan. Jadi kita lihat bagaimana mengefisiensi, mengefektivitaskan materi substansinya, bukan kepada durasinya.
0: Oh gitu. Ya,
1: jadi meskipun juga singkat durasinya, tapi kalau materinya substansi diperpadat, kemudian diberikan penanaman yang baik kepada anak-anak perempuan yang dikarya ini, saya kira efektif saja, Pak.
0: Jadi tetap masih tetap bisa masuk ya ke generasi saat ini. Ya. Nah ini sebenarnya bisa nggak sih Pak karya ini jadi sumber pendidikan karakter di sekolah? Jadi materinya kan ini saat pelaksanaan karya kan mereka diberikan materi-materi ya. Nah ini bisa nggak materi karya ini dibawa ke sekolah ini, ke dalam pendidikan sekolah?
1: Ya bisa saja, karena justru sekarang eranya kalau kita melihat seperti pertanyaan atau masalah yang disampaikan Mbak Raras tadi, kalau waktunya sangat singkat, sementara yang harus diberikan pendidikan terhadap anak perempuan ini cukup banyak, tentu ini ruang bagi kita sekarang, bagi tenaga edukatif, para pemerintah, bagaimana membuat kebijakan untuk materi-materi yang tadinya menjadi bahan muatan kepada perempuan mendekarya ini diajarkan di sekolah melalui muatan lokal.
0: Oke, berarti ya, masuk ke masuk muatan kurikulum, lokalnya
1: kurikulum
0: ya.
1: Kurikulum muatan lokal ini, untuk apakah itu SD, SMP atau ya mungkin bagusnya di SMA, karena memang di SMA ini ya perempuan kan sudah masa remaja. Itu lebih bagus tentang pendidikan karakternya itu diberikan muatan terhadap anak-anak berkaitan dengan pendidikan di karya ini. Gitu Mbak Raras.
0: Oke, ya. Jadi ini kan sebenarnya menarik ya Pak, karena kan kalau kita lihat dari berbagai daerah di Indonesia ini kan ada banyak kesamaan ya dengan karya seperti tadi. Di Buton ada Posuo, di Jawa ada Pingitan. Ini jadi kan sebenarnya kalau kita lihat masyarakat adat kita, masyarakat pendahulu kita itu punya suatu sistem untuk mendidik anak-anak ini ya Bapak ya. Ini jadi hal yang menarik ini. Ini bisakah ini diberlakukan secara luas Bapak?
1: Ya, tentu bisa Mbak Raras, karena kalau saya melihat apa yang menjadi materi-materi yang disampaikan di dalam tradisi karya ini oleh seorang pemantoto, dalam bahasa Muna pemantoto adalah seorang tokoh atau tetua adat perempuan, dalam hal ini sebagai maestro barangkali bisa disebut seperti itu. Kalau kita melihat bahwa sebenarnya karya ini bukan sekedar semacam ini ya, semacam tontonan budaya saja atau tradisi saja, seperti apa yang disampaikan di topik tadi, bahwa ya saya bukan sebagai tradisi tapi juga punya nilai-nilai filsafat dan pendidikan karakter.
0: Iya.
1: Jadi kalau saya melihat bahwa justru karya ini merupakan suatu model masyarakat kita di zaman itu untuk memberikan pendidikan moral atau pendidikan karakter melalui internalisasi pada saat karya. Jadi dia sebenarnya sudah membentuk institusi pendidikan non formal untuk pembentukan karakter. Jadi luar biasa, dia berbasis kearifan lokal. Nah kalau kita bicara kearifan lokal kan, ya kita pada tataran konseptual bahwa satu nilai yang berlaku pada satu daerah justru itu bisa berlaku global.
0: Oke. Okay.
1: Nah, dalam konteks konsep globalisasi kan seperti itu.
0: Iya, berarti
1: bahwasanya satu nilai yang berlaku di satu daerah atau suku tetapi bisa berlaku secara global gitu.
0: Luar biasa ini, berarti sesuatu yang berasal dari tradisi lokal ya, sebenarnya dari lokal, satu tempat yang kecil tapi
1: bisa
0: ini benar-benar bisa ke seluruh dunia juga ya, karena memang berkaitan dengan pendidikan karakter ya, Pak. Nah, kalau kita lihat nih pelaksanaan karya tadi kan sudah mengalami perubahan ya di era globalisasi ini. Kapankah perubahan ini bisa disebut sebagai suatu adaptasi, dan kapan justru beresiko menghilangkan esensinya, Bapak?
1: Ya, kalau saya lihat secara konseptual dulu ya, untuk daerah Muna misalnya, kalau kita melihat perkembangan atau pelembagaan tradisi, itu kan melalui beberapa fase. Yang pertama pada fase animisme dinamisme gitu kan, bahwasanya tradisi-tradisi itu lebih kepada pemahaman terkait dengan roh halus, kemudian benda-benda, kemudian pada fase Hindu-Buddha di Muna itu sangat kuat pengaruhnya tradisi-tradisi itu, sehingga pelaksanaannya itu sangat bernuansa Hindu dan Buddha. Yang ketiga itu berubah lagi, beradaptasi lagi kan, karena ya namanya zaman, dengan masuknya Islam, nah maka tradisi juga itu mendapat pengaruh dan beradaptasi lagi dengan agama Islam, karena pada abad 17 masuknya Islam di Muna juga tradisi juga beradaptasi, bagaimana bisa diterima antara tradisi leluhur dengan nilai-nilai agama. Nah, karya inilah sebenarnya saat itu kan dia mengadaptasikan dirinya, bagaimana orang Muna melaksanakan sebuah tradisi leluhur dengan mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam tradisi karya ini. Nah sekarang lain lagi, kalau kita baca ya, berarti harus mengadaptasikan dengan bukan lagi apa agama, tapi mungkin dengan era globalisasi dan digitalisasi sekarang ini. Nah tentu eranya juga sekarang harus beradaptasi. Mungkin saatnya sekarang Ali Wahana, kalau misalnya dulu diajarkan hanya 4 hari mungkin tidak cukup, ya sekarang kita bisa Ali Wahanakan menjadi sebuah dokumentasi atau buku gitu kan, atau buat konten gitu kan, sehingga menjadi viral, kemudian orang-orang Gen Z ini bisa, oh ternyata karya seperti ini ya, oh nilai-nilai karya bisa diadopsi seperti ini ya. Jadi ya tetap beradaptasi dengan kondisi zaman yang terjadi seperti sekarang ini gitu.
0: Berarti kita bisa membawa esensi karya ini dalam bentuk yang lain ya Bapak. Bentuk maksudnya jadi dibawa ke dibawa ke media sosial, ya, disampaikan secara lebih luas, bahkan di luar ini yang melakukan karya ini ya Bapak.
1: Betul.
0: Oke, jadi menarik sekali karena memang bagaimanapun kita harus berjalan seiring dengan perkembangan zaman ya Bapak. Iya. Ya. Nah, ini apakah dokumentasi digital karya ini cukup bisa digunakan sebagai media pelestari Bapak, atau ada hal lain yang jauh lebih penting daripada sekedar mendokumentasikan prosesnya?
1: Mungkin itu berkaitan dengan tantangan dan pelestariannya mungkin gitu ya Mbak Daras ya. Kalau kita berbicara hari ini kan ya, karya dalam artian tradisi sebagai tradisi lisan ya, memang sudah menjadi agenda pemerintah. Jadi salah satu objek bajeng kebudayaan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 itu adalah tradisi lisan. Nah, karya ini kan bagian dari tradisi lisan.
0: Iya.
1: Ya, gitu. Jadi tentu, apa namanya? Tantangannya juga tidak sedikit. Kalau kita lihat mungkin sekarang ya dengan masifnya media sosial dan sebagainya, mungkin ada hal yang mungkin berkurang ya. Desakralisasi misalnya kan, dilema desakralisasi dan kemerdekaan. Itu sudah pasti, karena yang tadinya mungkin orang secara hikmat melaksanakan ini dalam kawombo itu orang terbatas untuk interaksi dengan luar. Nah sekarang mungkin ya di bilik yang dibilang songi itu mungkin perempuan Muna bukan lagi tidak berinteraksi, tapi dengan media sosialnya mungkin dia otak atik HP-nya ya, jadi tetap aja berinteraksi. Itu telah tantangan juga
0: ya,
1: tantangan juga di situ. Nah, tetapi saya kira itu bagian dari perkembangan zaman. Nah tantangan yang kedua terkait dengan ya globalisasi sekarang ini, saya kira arus informasi dan sebagainya, pengaruh-pengaruh luar, bahwa ngapain berkarya, orang kan menghukum kebebasan perempuan gitu kan, orang sudah kemana-mana perempuan harus bebas, tidak perlu dikurung gitu kan. Nah, kemudian yang terakhir tantangan terkait dengan pemantoto ya, yang berkaitan dengan pemantoto ini adalah maestro yang memang mengetahui secara utuh terkait dengan prosesi dan bagaimana persiapan karya itu. Nah sekarang juga sudah jarang yang mau belajar terkait itu, tantangan. Nah tetapi untuk keberlanjutannya juga tidak boleh pesimis kan, gitu. Nah, kita sebagai akademisi, sebagai pemerintah pengambil kebijakan harus juga mencarikan solusinya gitu kan, biar ini tidak menjadi lemah dalam tataran nilai budaya dan bisa berkelanjutan karena memiliki nilai-nilai yang tadi filosofis, nilai pendidikan karakter.
0: Iya.
1: Nah, karena itu ada beberapa hal yang bisa dilakukan terkait dengan keberlanjutan. Nah, misalnya ya yang tadi yang saya katakan adanya mungkin kurikulum yang bersifat lokalitas ya.
0: Iya betul.
1: Dalam muatan lokal di sekolah-sekolah SMP, SMA atau SD, bagaimana membuat guru-guru memasukkan nilai-nilai ini untuk pendidikan karakter. Nah, itu mungkin salah satu cara untuk keberlanjutannya. Yang kedua juga mungkin bisa melalui apa? Dokumentasi ataupun dokumen digitalisasi
0: iya,
1: ya.
0: Digitalisasi
1: buku, ya, membuat buku-buku panduan terkait dengan pelaksanaan karya sehingga ini suatu saat nanti orang meskipun kita tidak lagi kita krisis pemantauan misalnya tokoh tapi kita bisa baca oh ini ternyata pelaksanaannya. Kemudian video ya tadi mungkin dibuat dalam bentuk konten-konten gitu kan. Nah, itu juga bagian upaya-upaya untuk keberlanjutan daripada tradisi karya itu sendiri.
0: Iya, begitu. Ya. Nah, ini Bapak banyak yang bisa dibahas dari karya, tapi sebelum itu Raras ingin membuka ruang interaksi ya dengan pendengar Pro 4 RRI Kendari. Silakan yang ingin bergabung langsung saja menuju line telepon 0813-1801-0005. Jadi untuk bangunan budaya yang penasaran nih dengan karya, ingin mengenal lebih lanjut mengenai karya, mumpung ada Bapak Dr. Rahmat Sewa Suraya ini di studio, silakan bergabung bersama kita. Halo.
2: Halo. Selamat siang menjelang sore bagian timur.
0: Selamat siang
2: Kakak dengan Kak Rara.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Cik Guria lah di Jakarta.
0: Cik Guria, apa kabarnya Cik Guria?
2: Iya, halo Bang Jojo di sana, Prupat Jakarta. Mau jalan-jalan dulu ke Kendari.
0: Jalan-jalan
2: ada Kakak Rara.
0: Iya.
2: Iyalah, ke Kendari kan. Terus assalamualaikum Bapak Usman yang ganteng. Benar ya Bapak Usman Rianse ya?
0: Bapak Rahmat, Bapak Rahmat Sewa.
1: Bapak Rahmat.
2: Oh, Bapak bukan Bapak Usman ya?
0: Bukan, Bapak Rahmat Sewa Suraya ini.
2: Oh, Bapak Rahmat itu salah iya. Ininya ya. Oh, ya. Salam kenal ya Bapak ya.
1: Ya, salam kenal kembali.
2: Ya, Pak, ya.
1: Ya, semangat.
2: Walau cuaca masih panas, jaga kesehatannya Pak ya.
1: Amin, amin.
2: Ini karya. Kira Ria nama aku ya, Ria. Ini karya. Ini karya. Karena cikgu kan kalau guru dipanggilnya cikgu gitu ya.
0: Iya,
2: nama
0: cikgu Ria
2: ya. Cikgu biasa gitu. Jadi karya ini bukan sekadar tradisi, filosofi pendidikan, karakter, dan tantangannya, tantangan pelestariannya ya.
0: Nih, iya betul.
2: Benar ya Bapak Rahmat ya?
1: Iya benar.
2: Jadi tradisi karya ini atau namanya karya ya, ya. Merupakan upacara adat pengitan lah kalau nggak salah. Ya benar ya Pak ya, Pak Rahmat. Pengitan masyarakat ya. Suku Muna tadi ya. Sudah paparannya Sulawesi Tenggara yang menandai transisi seorang gadis remaja menuju kedewasaan. Ya. Ritual ini bukan sekadar reseremonial atau pesta adat biasa, melainkan sebuah institusi pendidikan informal ya, ya, yang syarat akan di dimensi spiritual, moral dan bekal kehidupan. Nah, pasti ada filosofi mendalam tradisinya ini, masih ada tadi udah paparannya ya karya ini. Namanya ya penyucian diri itu udah pasti ya Bapak Rahmat ya.
1: Iya.
2: Terus ada wadah kehidupannya dan generasi. Terus ada nih udah di papan udah tadi harmoni kosmos dan agama.
0: Iya, iya, iya betul.
2: Terus ada inter apa namanya internalisasi pendidikan
1: karakter ya.
2: Yang tanyaannya begini Bapak Rahmat, tantangan pelestarian di era modern. Pengen tahu itu loh ya kan. Apalagi dengan erosi nilai akibat gaya hidup modern. Terus ada keuangan dan efisiensi waktu.
0: Iya betul.
2: Terus yang selanjutnya kurangnya pemahaman generasi muda seperti apa itu Bapak Rahmat. Itu saja pertanyaan dari Cik Guria di Jakarta Selatan.
0: Okay.
2: Sehat selalu buat Bapak Rahmat di sana, Kakak Rara juga ya.
1: Amin, amin.
0: Terima kasih Cik Guria.
2: Ada Bapak Jo. Dua ganteng, satu cantik. Oke lah, kalau begitu selamat bertugas. Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih Cik Guria ya dari Jakarta. Nah ini Bapak Rahmat, ada pertanyaan berkaitan dengan pelestarian modern ya Bapak.
1: Iya.
0: Nah ini bagaimana Bapak, bisa langsung dijawab saja?
1: Iya, benar. Salam kenal balik sama Cik Guria ya, mirip-mirip
0: iya.
1: Karya. Saya panggil aja karya nanti jadi ya jadi tradisi karya juga ini.
0: Iya, jadi karya juga.
1: Iya. Makasih atas pertanyaannya Cik Guria terkait dengan tradisi karya. Dalam tantangan memang sekarang tidak bisa dipungkiri memang itu ya. terkait dengan beberapa item tadi disampaikan, misalnya harus apa desakralisasi seperti yang saya katakan yeah. tadi, harus globalisasi, kemudian keterbatasan tokoh adat perempuan yang paham tentang tradisi karya ini, sehingga kita krisis ya, krisis orang yang memberikan edukasi apalagi berkaitan dengan internalisasi pendidikan karakter. Dan yang keempat itu yang mungkin saya lebih sederhanakan apa yang sampaikan Cik Goria tadi, berkaitan dengan tantangan ekonomi dan waktu ya. Nah tentu itu tantangan yang memang di era modern kita pasti hadapi itu. Nah tapi secara konseptual saya kira untuk menghadapi tantangan-tantangan seperti itu tentu ada beberapa rekomendasi yang bisa kita rumuskan, baik itu kami sebagai akademisi maupun mungkin bisa kami sharing pendapat dengan pemerintah sebagai pemangku kebijakan dalam pelestarian kebudayaan. Apalagi sekarang memang eranya dengan kementerian kita di Indonesia ada Kementerian Kebudayaan kan?
0: Iya, betul.
1: Ditambah lagi dengan adanya undang-undang nomor 5 tahun 2017 terkait dengan pemajuan kebudayaan. Nah, salah satunya itu sebenarnya di objek pemajuan kebudayaan itu adalah tradisi lisan yang nomor 1. Jadi, kita barangkali tidak perlu pesimis terkait itu. Oleh karena itu saya kira rekomendasi-rekomendasi yang bisa kita berikan terkait dengan tantangan-tantangan disebutkan tadi Cik Goria, bahwasanya yang pertama mungkin secara konseptual, secara akademik juga, bahwa tentu kita mengkontekstualisasikan kurikulum lokalitas. Artinya di Sulawesi Tenggara berarti harus memang memberikan apa muatan lokal kepada anak-anak kita,
0: yeah.
1: Nah khususnya di SD, SMP maupun SMA, sehingga dalam mata pelajaran yang muatan lokal itu juga diberikan muatan terkait dengan pendidikan karakter yang berbasis kearifan lokal, dalam hal ini karya tadi gitu,
0: yeah.
1: Nilai-nilai yang ada dalam karya itu dicoba diramu, kemudian dicari kristalisasi seperti apa, kemudian diberikan, dijadikan sebuah pedoman dalam buku untuk memberikan muatan kepada anak-anak kita, khususnya kaum perempuan ya,
0: iya.
1: Karena karya ini kan khusus kepada perempuan, iya. Bukan kepada laki-laki. Yang kedua, ya ada optimalisasi esensi bukan durasi gitu. Jadi kita lebih maksimalkan kepada esensinya, bukan kepada misalnya, oh dulu 40 hari 40 malam, kok sekarang 4 hari 4 malam, mana bisa itu kita mengambil dari waktu seperti itu. Ya tapi hari ini karena kita tahu kita pada waktu ini menjadi sesuatu yang berharga, kalau kita yeah. sia-siakan kan yang lain terbengkalai. Oleh karena itu ya durasi yang 4 hari 4 malam ini atau beberapa malam lah kalau tergantung dari penyelenggaranya, benar-benar dimaksimalkan, dimanfaatkan untuk bagaimana menyiapkan diri anak perempuan ini, dia memasuki masa dewasa dan kemudian mempersiapkan dirinya, dia akan menjadi seorang istri atau seorang ibu dari anak-anak.
0: Okay.
1: Jadi itu diberikan muatan yang memang, apalagi sudah dekat-dekat menikah gitu kan,
0: yeah.
1: Ya itu lebih pas itu. Kemudian ya tadi digitalisasi dokumentasi, ya tentu itu sekarang kalau di Kementerian Dana Indonesia Raya itu sekarang lumayan itu,
0: yeah.
1: Diberikan yeah, kepada betul. Masyarakat, kepada pelaku budaya, kepada apalah, kepada individu. Nah ini saya kira eranya pelestarian, memang pemerintah sudah memberikan keterlibatan untuk pelestarian tradisi. Nah salah satunya karya mungkin nanti kalau dengan Dana Indonesia Raya juga bisa dijadikan satu program.
0: Iya.
1: Ya sehingga mungkin ada digitalisasi karya,
0: iya.
1: Pembuatan buku panduan atau modul terkait dengan pelaksanaan karya, dan banyak-banyak lagi saya kira terkait dalam pelestarian
0: karya,
1: budaya,
0: iya.
1: Karya ini sendiri. Begitu Mbak Raras, begitu Cik Goria ya.
0: Iya. Begitu Cik Goria, penjelasannya panjang ya.
1: Yeah.
0: Nah ini nggak bisa dipungkiri, kita nggak bisa bergerak sendiri ya untuk yeah. Pelestarian tradisi. Dari segimanapun itu kita pasti butuh yang namanya kolaborasi ya Bapak.
1: Benar.
0: Karena kalau dari penggiat budaya sendiri ataupun akademisi sendiri, berjalan sendiri itu pasti akan sangat berat.
1: Yeah.
0: Nah itulah kita harus berkolaborasi dengan berbagai pihak dan bersama-sama ini kita melestarikan budaya kita, karena yeah. bagaimanapun sayang ya Bapak, budaya kita itu sangat kaya dan yeah, filosofinya itu
1: makna.
0: Memang benar-benar dalam ya. Jadi kalau sampai hilang sungguh sangat disayangkan ini. Nah untuk Bangunan Budaya, untuk pendengar RRI dimanapun Bangunan berada, bisa kembali bergabung. Masih tersisa beberapa menit ya sebelum SBN siang hari ini selesai. Langsung saja menuju line telepon 0813-1801-0005 karena masih ada cukup waktu untuk kita mengenal lebih jauh mengenai karya ini. Dan sambil menunggu, Raras ingin bertanya, Bapak.
1: Ya.
0: Pesan untuk generasi muda Sulawesi Tenggara, khususnya untuk masyarakat Muna ya, ini terhadap warisan budaya leluhur kita itu seperti apa, Bapak?
1: Ya tentu cinta budaya, cinta tradisi. Ya, itu yang jadi pesan. Karena di dalam tradisi karya ini khususnya ya, kalau saya melihat bukan sekedar kontestasi terkait dengan misalnya kosmetik, ya tampilan kosmetik, kemudian tampilan status sosial ya.
0: Iya.
1: Kalau kita melihat karya ini kan seperti saya bahkan dia sampaikan di awal tadi, kalau sudah bicara karya berarti harus ramai,
0: iya,
1: harus banyak orang.
0: Iya.
1: Ya, jadi tentu di situ kalau kita lihat ya tidak sedikit biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan ini, apalagi misalnya dipersiapkan dengan betul-betul kita melaksanakan tradisi budaya ini kan. Nah, pesan saya kira untuk masyarakat Munat berkaitan dengan karya ini ya tetap dijaga, dilestarikan, karena di situ punya banyak nilai-nilai filosofis, punya makna, terutama berkaitan dengan pendidikan karakter anak perempuan kita di masa remaja, dewasa, sehingga dia menjadi seorang istri dan ibu anak-anaknya, bagaimana menjalankan peran domestik dan peran sosialnya, tentu itu menjadi hal yang sangat penting. Berkaitan dengan tradisi karya ini, jadi tidak semata-mata hanya dilaksanakan untuk melepaskan mengukur kewajiban dan untuk kontestasi kosmetik dan kemudian kontestasi status sosial, semakin ramai semakin naik statusnya, tapi bagaimana pelaksanaan tradisi karya ini betul-betul menjadi wadah atau media untuk menginternalisasikan pendidikan karakter kepada anak perempuan.
0: Oke, tuh. Jadi begitu ya Bang Budaya. Jadi kita harus sama-sama menjaga, bahkan anak mudanya juga. Ayo kita melek tradisi ya, Bapak, bisa dikatakan seperti itu. Kita sama-sama melaksanakan tradisi ini karena bagaimanapun kita lahir dari akar budaya ya, Bapak. Tidak bisa kita melupakan akar kita begitu. Nah, ini di penghujung acara ini Bapak, sebenarnya masih banyak sekali kalau kita mengulik tentang yang namanya tradisi itu pasti tidak bisa cuman sebentar saja ini waktunya. Nah, namun bagaimanapun kita dibatasi oleh waktu, dan saya ucapkan terima kasih banyak Pak Rahmat atas kebersamaannya ya, atas waktu dan juga penjelasan yang begitu dalam, begitu mendetail nih, menarik ini dari karya. Dan dari obrolan kita hari ini, kita juga jadi tahu bahwa karya ini bukan hanya sekedar rangkaian tradisi, bukan seremonial belaka, tapi juga suatu rangkaian yang diwariskan dari generasi ke generasi dan juga menyimpan nilai tentang kedewasaan, pendidikan, identitas, dan bahkan kehidupan bermasyarakat ya Bapak.
1: Berumah tangga intinya.
0: Berumah tangga juga intinya. Nah, ini penting yang harus kita ingat bahwa melestarikan budaya bukan hanya tentang mempertahankan ritual, tetapi juga memahami nilai-nilai yang ada di baliknya.
1: Ya,
0: filosofinya apa, esensinya apa, ini harus benar-benar kita tahu. Dan tentunya memastikan bahwa nilai itu tetap dikenal oleh generasi berikutnya. Jangan
1: tetap
0: sampai
1: hidup, tetap hidup di masyarakatnya.
0: Betul, jangan sampai terputus. Nah, sekali lagi Rara ucapkan terima kasih banyak atas waktunya sudah berbagi bersama pendengar Pro4 RRI Kendari. Dan semoga kita ada kesempatan lagi untuk bicara lebih lanjut ya Bapak.
1: Siap.
0: Tentang kekayaan budaya yang ada di Muna dan Sulawesi Tenggara ini.
1: Umumnya.
0: Nah, kita sebelum akhiri sesi siang hari ini, kita hadirkan dulu lagu dari daerah Muna untuk menemani ruang dengar Bang Una. Jadi Bang Una Budaya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro4 FM Suara Budaya Kendari. Meambo itu.

0: Sahabat Bureo Kantor Wilayah Kementerian Agama atau Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah melalui Tim Kerja Kerukunan Umat Beragama atau KUB menyerahkan bantuan Kitab Suci Konghucu serta insentif pengajar keagamaan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap pada Selasa 2 September 2026. Program pelayanan sosial keagamaan ini dilaksanakan berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah guna memfasilitasi kebutuhan sarana pembinaan iman sekaligus memberikan apresiasi atas pengabdian para pendidik keagamaan. Diharapkan bantuan tersebut dapat menjadi wujud komitmen nyata pemerintah dalam merawat nilai toleransi, kesetaraan layanan publik, dan kerukunan antar umat beragama di wilayah Cilacap. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Tengah merilis peringatan dini potensi bencana kekeringan yang diperkirakan berlangsung hingga tanggal 10 September 2026. Peringatan kewaspadaan ini dipublikasikan oleh pihak BMKG guna mendorong kesiapsiagaan masyarakat serta pemerintah daerah dalam mengantisipasi kelangkaan air bersih, dampak krisis dari sektor pertanian, serta tingginya risiko kebakaran hutan atau lahan. Sebagian besar wilayah di bagian barat, selatan hingga timur Jawa Tengah, termasuk Kabupaten Cilacap, Banyumas, Brebes, Gerobogan hingga Blora masuk dalam kategori puncaknya, yaitu status awas. BMKG mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk semakin bijak menghemat konsumsi air harian, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman potensi kebakaran pemukiman maupun lahan kering. Demikian saya Winsal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda.

0: Hari Kangen Perempat RRI Semarang kakiarakan memutar frekuensi FM 88,2 UKI AM 801 Saben Tinten Wiwet Tabuh Kawan Welas Ngantos Gangsal Welas Bekdal Indonesia Iring Kilen. Mari Kangen ngaturaken pasugatan gending-gending kinarto Sabtu wonten ing dinten Senin ngantos Jumuah. Gending-gending punangan ing dinten Setu lan gending-gending pesisiran ing dinten Minggu. Mari Kangen Pro 4 RRI Semarang, laras tenang.
1: Pro 4.

0: Bilung.
1: Apa Kang Togok?
0: Lah jebule ora gampang dadi menungso kuwi.
1: Ah yes no.
2: Dulu Pak.
0: Ora duwe isin, kurang jangkep oleh dadi menungso. Nek nemen oleh isin tibane njoro ora keduman
1: lho. Sugih dirasani kere disia-sia.
0: Lah iya to lho.
3: Omong.
4: Ting tong.
3: Cakemeng kembung.
1: Mula kuwi Kang, urip sing samadya wae. Sakabehane yen keladuk ki ya ora apik.
0: Ora apik. Lah iya bener, Lung, bener.
1: Urip samadya kuwi kejaba mujudake laku sing utama nanging uga bisa ngedohake sikap umuk, umalungkung lan dumeh.
0: Iya.
1: Kanggone wong cilik kaya awake dhewe iki uga bisa nyegah sikap rendah diri. Rendah hati kuwi penting nanging aja nganti rendah diri, Kang.
0: Iya, cocok, Lung, cocok.
1: Ada iki lho, Kang, tangan.

0: Pemirsa Sutresno, salah jengipun semangga midhangetaken lelagon pring jamang laras lendro patet songo kalian lancaran kentongan laras pelok patet nem setaya dipenaturaken kalian karawitan candaras.
1: Aja jamang ngelek ngelek

Kang Mas Mei pamirsa Sutresno, semoga salajengipun midhangetaken lancaran ilo gondang laras lendro padat manyora kalian lelagon goro garone laras balak padat barang sedaya dipunaturaken kalian karawitan candong raos ugi engkang mbok pilih dados gending-gending panutup wonten ing acara mari kangen dinten menika matur nuwun awit kawigatosan panjenenganipun sami ingkang tansah setya midhangetaken perempat arare swara nggih lan sak sampunipun mangke tasih sesarengan kalian kula semoga sami nyartani sami ngregengaken pro dangdut ingkang makin asik monggo katenggal request-requestan lagu-lagu dangdutipun semoga saged dipun siapaken wiwit sak menika ugi siap-siap Badi kinton salam datang sinton kemawon monggo dipencatet rumian mangke mundak supe semoga sugeng lara sugeng midang ngetaken sugeng siang matur nuwun.

0: 104, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: diharapkan dapat semakin meningkatkan keamanan dan kenyamanan pendakian. Di samping itu, akses pendakian via Wekas, Kabupaten Magelang juga akan dihentikan sementara khusus tanggal 5 September 2026 mendatang dalam rangka mendukung kelancaran ajang Merbabu Trail Run. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, pemerintah provinsi atau Pemprov Jawa Tengah melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga atau Dispora resmi menggelar Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda Jawa Tengah 2026 pada Selasa hingga Minggu 1 hingga 6 September 2026. Kompetisi ini diadakan sebagai sarana penyeleksian atlet potensial serta tolok ukur keberhasilan pembinaan olahraga daerah. Kegiatan tersebut diadakan dengan tema Tingkatkan Tradisi Prestasi yang menghimpun 9.010 peserta jenjang SD hingga SMA untuk memperebutkan 522 medali emas pada 23 cabang olahraga. Melalui kompetisi ini pula, Pemprov Jawa Tengah menyiapkan fondasi kontingen daerah guna mempertahankan capaian prestasi terbaik yang nantinya akan bertanding pada ajang Pekan Olahraga Pelajar Nasional atau Popnas 2027 mendatang yang akan diadakan di Nusa Tenggara Timur. Demikian Samisal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

0: Mama ke lagi ngerungokna apa ya? Pak Nenek ayo mbleket ke temen.
1: Kiye lho Pak, Pro Dangdut Pro 4 RRI Semarang dangdutane jian dilekamin pisan.
0: Walah, kanengan kayong asik temen ko.
1: Ya jelas Bapak kek, Pro 4 RRI Semarang Pro Dangdute semakin asik. Asalkan
2: setia Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.

0: Perorang Dut, makin sore makin asik. Selamat sore Kang Mas Bayu, sahabat budaya semuanya. Masih bersama Perempat RRI Semarang ya. Di hari ini di pukul 3 sampai nanti menjelang pukul 5 sore. Seperti biasanya agendanya sama, jadwalnya sama, kegiatannya sama. Apa? Dangdutan. Monggo bisa bergabung di Pro Dangdut sore hari ini di Perempat RRI Semarang yang makin asik gitu ya. 0811 2777 914, 0248 3166661, dan bisa juga ke aplikasi RRI Digital yang juara satu hari ini. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, semakin sore semakin asik.
0: Nggih, monggo.
1: Ketemu lagi Mbak Michelle.
0: Iya, halo.
1: Halo juga. Mbak.
0: Salam.
1: Cincin permata biru ya, Mbak.
0: Oke, nggih.
1: Dari penderita. Salamnya pertama buat Eyang Kakung ya, Mbak.
0: Eyang Kakung.
1: Tadi sore kan Eyang Kakung. Ya, sama bundanya. Juga Bu Yati dua-duanya, Bu Toro, selamat sore Bunda, Bu Sarbini, juga Bu Sri Tembung, Bu Sri Wahyuni, Mbak Dewi, Bu Kartika, Bu Hasri, Mas Bowo, juga ada Pak Ngatman, Pak Sugeng, Pak Sastro, Pak Atim, Pak Ropek, juga Pak Sabto, Pak Joko Kasem, untuk semuanya aja. Spesial sedang bertugas. Semoga saya selalu semangat kegiatan ya sayang.
0: Oke.
1: Jangan lupa selalu bahagia. Makasih. Selamat sore. Tuhan berkati.
0: Shalom. Terima kasih Tante. Winking pun. Halo Pro Dangdut.
2: Rondang tut memang asik.
0: Nggih, monggo Bapak.
2: Assalamualaikum Mbak Michelle.
0: Waalaikumsalam Pak Sugeng.
2: Lagu Mbak Nggih.
0: Monggo lagu napa?
2: Untukmu wanita, Muhsin Alatas.
0: Untukmu wanita, Muhsin Alatas. Oke.
2: Salam Mbak Nggih. Terima kasih Tante En, senggolannya, senggol balik Tante En. Salam Agung Putoro, Mbak Dewi, Pak Abdul Ghafur, Pak Kabut, Pak Sastron Jenggirat, Pak Ropek, Pak Ngatman, Pak Surati Pete, lan kagem sedaya kemawon Mbak Michelle.
0: Oke, terima kasih. Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun. Lanjut ke pesan WhatsApp juga ada Ibu Sri Wahyuni Papandayan absen. Salam buat Tante En, Bu Astuti, Eyang Heri, Bu Anis, Bu Kartika, Bu Arti Genuk, Bu Yanti keduanya, Bu Toro, Mbak Israfiah, Pak Abdul Ghafur, Pak Sabto, Pak Sairi, lagunya Luka Lama ngatanya. Terima kasih. Lanjut lagi ada Pak Amin Meranggen, lagunya Terlanjur Basah ngatanya. Salam-salamnya buat semua-muanya saja. Kalau diganti Terlanjur Basah yang lain, misalnya Maggie Zed, mendingan jangan, lagunya ngikut saja. Pilihanku duet wanita cantik itu yang versi Diva Hani dan Vira Cantika ngatanya. Coba nanti bisa putarkan. Dan Kula Andrian, matur nuwun. Lanjut Bu Kartika menikah nggih, lagunya Teman dan Kasih. Salam-salam Bu Sri Wahyuni, Bu Arti, Bu Astuti, Pak Sastro, Bu Toro, Bu Hasri, Bu Heri Warsito, Bu Yanti, Tante En, Bu Sri Sembung, Pak Abdul, Pak Ngatman, Pak Bowo, Pak Kabut, sejuk segar semuanya saja. Semoga sehat selalu. Matur nuwun. Dan kita langsung kembali ke telepon. Halo Pro Dangdut.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Pro Dangdut semakin asik, Mbak Michelle. Ya, sampai terima kasih. Mbak Michelle, bikin Mbak Dewi minta lagu Abang Sayang dari Ayu Soraya.
0: Abang Sayang.
3: Iya. Tapi dari Ayu Soraya ada enggak?
0: Ada no.
3: Oh iya. lagune iku aja. Salamnya buat Tante An. Tadi Bapak Sugeng, terima kasih salamnya. Terus Bapak Pardiono, Bapak Subagio, Bapak Abdul Gofur, Bapak Kastro Senggirat, Bapak Kabut SDG, dan Bapak Joko KSM Adik Kugowo. Dan buat ibu-ibu semuanya saja, selamat sore, selamat beraktivitas. Buat Mbak Misal yang cantik dan baik hati, selamat bertugas, jaga kesehatan, semua diberi kebahagiaan, diberi panjang umur, diberi rezeki yang berlimpah limpah barokah.
0: Kalau pulang,
3: nanti
0: hati-hati
3: di jalan sayang.
0: Oke, siap. Nggih, terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Dewi, sehat-sehat. Dan kita langsung ke lagu-lagu dulu. Semangat.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh, katakan sejujurnya, kenapa kamu mengendus-ngendus depan rumahku?
1: Ampun, Pak. Maaf, saya cuma mencium aroma yang sangat wangi, gurih dan menggoda.
0: Hah, jangan bohong kamu.
1: Bener, Pak. Saya tidak bohong. Aroma ini membuat saya penasaran. Sebenarnya ini aroma apa toh, Pak?
0: Hah? Apa maksudmu? Aroma rebung muda yang berpadu dengan udang dan telur, kemudian dibungkus kulit yang renyah ini.
1: Benar, Pak.
0: Yang disantap dengan cocolan saus kental manis gurih, acar, daun bawang, lokio, dan cabai rawit itu.
1: Sudah, Pak. Cukup. Saya tidak tahan lagi.
0: Ini adalah mahakarya peradaban manusia. Namanya Lumpia Semarang. Mau kamu orang Semarang, wisatawan domestik, atau bahkan asing? Yuk beli lumpia sekarang juga dan rasakan kelezatan di setiap gigitannya.

0: Lanjut, lanjut lagi dangdutannya Sumenggo. Halo, halo, halo, halo, halo, halo, pro dangdut.
1: Makin sore, makin asik. Dengarke pro.
0: Ada, ada.
1: Nyate Mbak Michelle.
2: Selamat Mbak Michelle.
0: Siap.
1: Kita temani sambil cek-cek lho Mbak. Ben semangat. Golek iupo, gugung panjang rogo. Rogo kuwi ini harus diragati, jadi ragangan.
0: Aduh.
1: Bener bara,
0: Pak Dulu Lopo. Betul, betul, betul, betul, no.
1: Kalau tembangin, nyobotnya nggak nembangin. Kepengen ini kok bimbang aku ya.
0: Bimbang, menurutnya saking
1: bimbang. Nah, ini bimbang ini panas ora, udan ora, ini kebiaya. Udan panas, panas udan, aling-aling.
0: Membingungkan
1: nyatanya. Jatuh santen Pak Wahyu Sutarto, monggo ceklek-ceklek Pak Wagimin, Pak Budi, Pak Tambaen, Bu Dewi, Pak Pardiono, Pak Bowo, lan kagem sedanipun. Santen-santen monggo makarya Mbak Michelle. Mbak Michelle matugas.
0: Oke.
1: Semangat, selalu sehat, menghibur pendengar perempat. Matenun, assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam. Oke, bimbang, guys. Siap, matenun. Lanjut, lanjut pesan WhatsApp juga ada Ibu Sarinem Kampung Pelangi, lagunya mintanya Aku Tak Berarti Bagimu dari Sinta Arsinta. Nggih, salam-salam Bu Yana, Bu Toro, Bu Eni, Bu Je, Bu Hasri, Bu Suwari, Mbak Cucu, Mbak Ase Penggaran, Mbak Sela, Pak Zainal Abidin, Pak Sabto, Pak Kabut, ngaten nggih. Lanjutnya Pak Hirnomo Kangkung Kendal, lagunya Mimpi Buruk Elvi Sukaisih. Salam-salam Pak Parno Pajak Tegal, Pak Mohanyudin Burunggut, Bu Nurjana juga Mbak Mbok Parmi dua-duanya, selamat tugas wartawan pintu rumah. Lanjutnya Bu Hasri, lagunipun Kaya Hati. Salam-salam Pak Abdul Gofur beserta Ibu Lydia, Pak Sabto Kanguru, Pak Sastro Cenggirat, Mas Bowo, Tante En, Bu Yanti keduanya, Bu Dewi, Bu Astuti, Bu Sri Sembung Harjo, Bu Kartika, Bu Arti, Bu Anis, Bu Karyati, Bu Sarinem, Bu Sri Wahyuni, Bu Min Kaswanto, Bu Eni Boja, dan semua pamidangat perodang itu. Terima kasih. Lagi ada Mas Hasan, lagunya Roma Irama, judulnya Nilai Sehat. Salam buat semuanya saja. Lanjutnya ada pesan suara dari Bu Toro, semoga
3: pro dangdut makin sore makin asik. Sore Mbak Michelle yang cantik, saya Bu Toro dari Sendangguo minta lagu Cikini Gundang Dia. Salam Mbak Titoyo, Bu Sarinem, Bu Sri Wahyuni, Bu Kartika, Bu Susi Jepara, Master Opi Jepara, Pak Abdul Ngopur, Pak Sugeng BT, Bu Anis, Pak Sabto, Likun Tergoso, Bu Yana, Pak Sastro, Bu Anggun, Pak Kabut, Pak Jenel Abidin, Pak Ngateman, Tanto N, Bu Watingalian, Pak Bulkori, dan semuanya saja. Buat Mbak Michelle, semoga diberi kesehatan selalu.
0: Amin, terima kasih. Dan semoga masih misal tunggu kebersamaan panjenengan, monggo ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital.

Siapa yang sering begadang sambil minum kopi? Tahukah Anda, minum kopi bukan sekedar bikin melek, tapi juga bisa meningkatkan kreativitas loh. Sebuah studi dari University of Arkansas menunjukkan bahwa kafein bisa membantu berpikir lebih cepat dan fokus, terutama saat harus brainstorming ide-ide segar. Tidak heran, kaum muda-mudi selalu ditemani kopi setiap mengerjakan tugas. Tapi jangan kebanyakan, karena kalau kebanyakan nanti malah membuat deg-degan dan susah tidur. Jadi, kalau lagi mengerjakan tugas atau cari ide, secangkir kopi bisa jadi teman terbaik kamu. Aroma kopi memang selalu membangkitkan semangat. Tetap produktif dan jangan lupa istirahat ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujokangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Sahabat Budaya Kepatihan Solo Art 2026 dibuka di lapangan Jayanegaran, Kelurahan Kepatihan Kulon, Kota Surakarta pada Rabu 2 September 2026 malam. Gelaran tahunan ke-6 yang mengusung tema Manunggaling Budaya Nguri-uri Luhuring Bangsa ini diprakarsai oleh Pemerintah Kelurahan Kepatihan Kulon dengan harapan dapat menyatukan berbagai potensi seni, budaya, tradisi, dan UMKM warga lokal. Pembukaan acara dimeriahkan langsung oleh atraksi pertunjukan barongsai dari kawasan Sudiro Prajan sebagai wujud keanekaragaman budaya. Lurah Kepatihan Lor, Haneng Setiawan menyampaikan bahwa rangkaian kegiatan yang berlangsung hingga tanggal 5 September besok ini dimeriahkan pula dengan pameran UMKM, pertunjukan seni warga hingga puncak acara berupa kirap umbul dongo dan opera Kepatihan Solo Art.

Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, sebanyak 500 pramuka penegak dari 10 pangkalan gugus depan mengikuti kemah bakti yang diadakan di lapangan Desa Kradenan, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan pada tanggal 1 hingga 2 September kemarin di lapangan Desa Kradenan. Perkemahan 2 hari yang diprakarsai oleh kuartiran

0: Dari kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya

Kembali di Perorang Dut, makin sore makin asik. Ada Ibu Isrofia Sekaran UNES ikutan hadir. Requestnya pedih. Salam-salamnya Bunda Sarinem, Bunda Anggun, Bunda Sri Wahyuni, Bunda Toro, Bu Suwarni, dan suami Pak Zainal Abidin ye. Menika ugi untuk Pak Markus, Pak Kabut Lekon, Pak Ngatman, dan Pak Guru Aresairi. Lanjutnya Pak Ngatman Delik Rejo, lagunya Jangan Pura-Pura Mansur S. Sapa Bu Yanti keduanya, Bu Kartika, Bu Anggun, Bunda Inop, Tante N, Pak Noto Sate, Pak Kumkum, Pak Sastro, Pak Bukori, Pak Gofur, Pak Kabut, Pak Kamari, Pak Sugeng, dan semua sahabat budaya. Terima kasih. Lagi ada Mbah Cim, lagunipun Bang Toyib. Salam salamnya Mr. Agus S di Karangkojo Selatan Dalam, juga Mr. Admin Terengguli 2 Demak, dan buat semuanya saja. Ada Pak Sabto, lagunipun Iming-Iming. Salam-salamnya Bu Titin, Tante En Jepara, Bu Eni Suwito, Bu Sri Wahyuni, Bu Tias, Bu Atingalian, Bu Sarinem, Bu Hasri, Bu Toro, Bu Yana, Bu Sela Fauzi, Pak Kopingho, Mas Are Sairi, Pak Kabut, Pak Noto Sate, Bu Eni Sri Nindito, Bu Tik Toyo, Pak Nyatman, dan buat semuanya. Ada Lekun juga di Tergoso hadir, senggolnya Bu Sarinem, Bunda Tik Toyo, Mbak Isrofia, Bu Yana, Pak Kabul, Mbak Sri Wahyuni, Bu Dwi, Tante En, semuanya. Lagunya Angka 1 dari Caca Handika. Lanjut ada Mas Arjuna di Ngampel Kendal menikah ya, lagu nipon Dunia Bulbul dari Hoki Anita. Terima kasih. Lanjut lagi ada Pak Kabut SGG, lagu-lagunya Tanamor, Motion Alata. Salamnya Bu Dewi Mariati, Bu Mintarsi, Bu Yanti keduanya, Bunda Enok, Mbak Karyati, Tante En, Mbak Anis, Bu Sarinem, Bu Sri, Bu Isrofia, Mbak Dewi, Bu Mintarsi, dan Bu Sri Wahyuni. Ngatan ge, terima kasih, selamat jogetnya dong. Lagi ada Ibu Arti Genuk, lagu ini pun Merpati Putih Ike Nurjana. Salam-salam Bu Titin, Bu Yuni, Bu Kartika, Bu Hasri, Bu Dewi, Bu Anis, Bu Toro, Pak Sastro, Pak Bagio. Ngatan ya, selamat sore. Lanjut ada Pak Zainal Abidin juga di Dargo Dalam Semarang Timur. Salam-salam Bu Sarinem, Pak Sabto, Bu Toro, Pak Sastro, Jenggiret, Ibu Dewi, Tante En, Bu Yana, Bu Isrofia, dan semua pecinta Perodangdut. Tetap semangat, selalu sehat, amin. Kita lanjut kembali dengarkan dulu lagu-lagu requestan panjenengan. Semangat.

0: adanya penumpang angkot, bukan karena adanya ojol alias ojek online.
1: Lah terus karena apa, Pak De?
0: Karena si penumpang sudah sampai tujuan, makanya turun, John.
1: Wih, Pak De, Pak De. Tapi kalau salah satu penyebab naiknya angka bunuh diri di masyarakat saat ini, Pak De tahu nggak?
0: Penelitian Pak De belum sampai situ. Memang apa, John?
1: Loh, ya pinjol alias pinjaman online, Pak De. Kenali dan cermati pinjaman online legal dan ilegal. Jangan sampai terjebak dengan bunga yang membengkak.

0: Kang Mas Wi, sahabat Bro, seperti biasanya kita juga akan ketahui ya kondisi lalu lintas terkini dari wilayah Jawa Tengah, dan kali ini kita jalan-jalan ke daerah Temanggung ya. Sudah tersambung bersama dengan kami di ujung telepon ada Bapak Ibtu Suryadi yang akan melaporkan lalu lintas terkini dari wilayah Polres Temanggung. Selamat sore Bapak.
1: Selamat sore Mbak.
0: Apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah baik-baik Mbak.
0: Alhamdulillah, sehat-sehat terus nggih Bapak nggih?
1: Oke, siap.
0: Oke, mau nggak bisa langsung disampaikan kondisi terkini dari wilayah Temanggung seperti apakah?
1: Baik, terima kasih. Kami sampaikan pantauan arus lalu lintas pada hari ini, Kamis, tanggal 3 September 2026, pukul 16.30. Saya, Ibtu Suryadi, Kabupaten Lantas, Polres Temanggung, melaksanakan pantauan arus lintas. Bisa kita lihat dan saksikan bersama pantauan arus lalu lintas yang dari arah Semarang ataupun Magelang menuju ke arah Wonosobo. Bisa kita saksikan bersama arus lalu lintas ramai lancar, dipadati oleh kendaraan roda 2. Begitu juga arus sebaliknya dari arah Wonosobo yang menuju ke arah Magelang ataupun Semarang yang melintasi di pertigaan zebra kebetulan ramai maupun lancar. Kami menghimbau kepada pengendara roda 2 ataupun roda 3 ataupun roda 4 untuk senantiasa hati-hati dan waspada, patuhi peraturan lalu lintas agar sama sampai tujuan dan tidak melakukan pelanggaran. Begitu Pak.
0: Baik Bapak, berikutnya monggo bisa disampaikan juga di sore hari ini atau mungkin beberapa waktu ke depan di daerah Temanggung, adakah mungkin daerah-daerah yang perlu diwaspadai karena rawan kemacetan ataupun rawan kecelakaan lalu lintas dan juga penutupan jalan?
1: Baik, untuk rawan lalu lintas, penutupan jalan, kebetulan untuk saat ini di Temanggung nihil ya, untuk penutupan jalan, pengaspalan dan sebagainya sampai saat ini nihil. Tetapi perlu diperhatikan pada para pengendara roda 2 hari ini atau jam segini, jam 04.30 sampai jam 5 ini sedang pada padatnya arus lalu lintas, terutama roda 2 karena pas bulan baran atau bubaran pabrik ya. Baik yang dari arah Semarang yang menuju ke Wonosobo, itu di sana banyak sekali pabrik-pabrik dan karyawan banyak keluar dari pabrik, dan juga begitu pula arah dari Wonosobo yang menuju ke arah Magelang ataupun Semarang juga ada pabrik juga yang dipadati oleh kendaraan roda 2. Untuk itu senantiasa kepada pengendara roda 2 untuk hati-hati dan waspada, taati peraturan lalu lintas yang ada supaya selamat sampai tujuan itu Pak.
0: Baik Bapak, terima kasih atas laporannya. Sehat-sehat terus. Salam presisi, selamat sore.
1: Alhamdulillah, salam presisi, selamat sore.

Diabetes adalah kondisi ketika tubuh kesulitan mengatur kadar gula sehingga gula darah mudah meningkat. Kondisi ini lebih sering muncul pada usia lanjut karena perubahan metabolisme tubuh. Mengurangi gula tambahan, memperbanyak sayur, dan memilih karbohidrat kompleks dapat membantu menjaga kestabilan gula darah. Kebiasaan makan teratur juga membuat tubuh lebih mudah mengontrol energi. Aktivitas ringan seperti jalan pagi atau senam membantu tubuh memanfaatkan gula dengan lebih baik. Dengan pola hidup sehat dan pemeriksaan rutin, diabetes dapat tetap terkendali dan hidup terasa lebih nyaman.

Pamiyarso Sutresno, kulo kisikit Ariyambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupendu, Pro 4 RRI Semarang.

Perodang dit makin asik. Ada Pak Halek Lanang, lagu nipun cincin kepalsuan. Salam buat semuanya saja. Dan dari Mas Badrut di Demak, ikut mangguk-mangguk memang asik. Terima kasih, dan terima kasih juga banyak juga untuk Mas Bayu, sahabat budaya semuanya yang sudah bergabung di Perodang Dut sore hari ini ya. Mohon maaf karena masih banyak juga ternyata lagu-lagu yang belum sempat terputarkan, telepon-telepon yang masih belum sempat terangkat, dan pesan-pesan yang belum sempat terbaca semuanya ya, karena keterbatasan waktu. Tapi semoga panjenengan masih terus berkenan bersama dan bergabung lagi di Perodang Dut yang akan terus ada setiap hari untuk panjenengan pukul 3 sampai pukul 5 sore waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Semarang. Jadi besok jangan ketinggalan lagi, bisa langsung cepet-cepetan ngaten guys, siapa yang akan langsung dapat lagu, dapat juara satu. Dan terima kasih juga doa-doa baiknya, semoga kembali menjadi hal-hal yang baik untuk Kamas Baby, sahabat budaya semuanya. Sehat-sehat terus, tetap semangat, makin banyak cuan, makin gembira, dan jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia, pokoknya terus setia juga mendengarkan Perempat RRI Semarang. Selain ini masih banyak info-info, berita-berita, cerita-cerita juga untuk yang Mas Bayu, sahabat budaya semuanya ya, tetap dimonitor, tetap standby di Perempat RRI Semarang. Misal pamit, terima kasih, parang-parang, selamat sore.

mengenal wayang. Raden Sombo adalah putra Prabu Kresna, raja di Dwarawati dengan permaisuri Dewi Jembowati. Ia seorang yang sangat elok, rupawan, hingga ketampanannya ini dibuat perumpamaan pada orang yang berparas elok, dianggap sebagai sombong.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 17. Kang Mas Mbak Ayu, pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP3 menggelar layanan pemeriksaan kesehatan sapi di Pasar Hewan Ngadirejo Kabupaten Temanggung pada Selasa 1 September 2026. Program pelayanan kesehatan hewan ini diadakan dalam rangka menyemarakkan Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan 2026 yang terselenggara sebulan penuh selama bulan September di berbagai wilayah Kabupaten Temanggung guna memberikan pelayanan prima serta mengedukasi para peternak lokal. Selain pemeriksaan fisik oleh dokter, rangkaian kegiatan tersebut juga diisi dengan pembagian obat-obatan hewan secara gratis serta sesi konsultasi kesehatan ternak langsung di lokasi pasar. Informasi lainnya, Kantor Wilayah Kementerian Agama Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah melalui Tim Kerja Kerukunan Umat Beragama KUB menyerahkan bantuan kitab suci Konghucu serta insentif pengajar keagamaan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap pada Rabu 2 September 2026. Program pelayanan sosial keagamaan ini dilaksanakan dengan berkolaborasi bersama pemerintah Provinsi Jawa Tengah guna memfasilitasi kebutuhan sarana pembinaan iman sekaligus memberikan apresiasi atas pengabdian para pendidik keagamaan. Diharapkan bantuan tersebut dapat menjadi wujud komitmen nyata pemerintah dalam merawat nilai toleransi, kesetaraan layanan publik dan kerukunan antar umat beragama di wilayah Cilacap. Demikian Kang Mas Bakyu, kita bersua kembali dalam kabar berita berikut.

0: Halo dok, kapan le mulai?
1: Wonten apa toh pak? Kulau niku wangsul tadi sewulan malih pak.
0: Iya toh, radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan niki. Dok, kan gue ngurungok ke RRI. Masa ngurungok ke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya toh.
1: Pak, nanggi HP niku sakit mireng ke RRI. Niku ben diburu isi lastri. Mireng ke RRI sakit mari HP pak.
2: Nah, ngenten niki mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, pamirsa sutresno RRI engkang tuhu bekti kinurmatan, santen iki sarang-sarang kula panjenengan sami ngelahiraken raos syukur wonten ngesanipun Gusti engkang akarya jagat. Inggih menika Allah Subhanahu wa taala Rabbul Jalil. Allah Subhanahu wa taala Gusti Allah wong sak ngalam dunya kabeh. Kula panjenengan sami niku kagungan keyakinan kang kados ngaten. Bahkan ngendikane Allah, wala insa'altahum man khalaqas samawati wal ardo layakulunna khalaqahunnal azizul alim. Jadi seumpamane wong-wong iki ditakoki sapa terus sing jenenge gawe langit bumi sak isine kuwi sapa, layakulunna mestine wong-wong kuwi do jawab tenanan, khalaqahunnal azizul alim, sing gawe kuwi yo Gusti Allah sing maha menang, sing maha pirsa. Niki ya sinten iku Gusti Allah, Gusti ingkang akarya jagat iki Allahu Rabbul Jalil, Allahu Rabbul Arsil Azim. Mulane kula panjenengan sami monggo bareng-bareng leng lahirake raos syukur kula panjenengan sami wonten ngesanipun Allah niku tenanan. Soale napa nek kula panjenengan sami tenan

Tenan kesempatan ingkang sae diparingi dening Allah kok tenanan. Insyaallah. Kados ngendikane Allah niku mangke diparingi rejeki ingkang kathah barokah. Rejeki ingkang gampang. Man sa'a ayyub sato lau fi rizqihi wa yunsa'a lau fi asarihi fal yasil rahimah. Sing sapa kepengin dijembarke rezekine dipanjangke umure fal yasil rahimah. Niki kesempatan ingkang sae niku. Ngubungke tali silaturahim niku kesempatan. Ingkang sae, mungkin melalui radio. Mungkin melalui nopo. Kula panjenengan sami bareng-bareng niki kepengin diparingi jembar rezekine, diparingi panjang umure, sehat wal afiat. Amin, Allahumma amin. Pamirsa sutresno ingkang kula hormati. Kanti syukur kula panjenengan sami atas kenikmatan ingkang diparingi Allah Subhanahu wa taala. Niki kula panjenengan sami bareng-bareng. Iso do muhasabah, iso do introspeksi, mawas diri kula panjenengan sami, ya Allah. Kenikmatan sing panjenengan paringke iki mulai bangun tidur sampai tidur kembali, tangi turu sampai turu meneh. Nenggone turu niku nggih Gusti Allah maring kenikmatan ingkang sae. Niki ingkang penting kagem kula panjenengan sami. Mulane perihal ingkang penting kados ngenten iki bareng-bareng kula panjenengan sami. Kranten menapa? Kranten hal-hal ingkang penting niki lah ingkang dadosaken kula panjenengan sami disebut kali Allah abdan syakur. Hambanipun Allah sing katale syukur niku. Lha nek kula panjenengan sami iki dadi hambanipun Gusti Allah kok wis kufur ingkar medhit sisan niku. Napa sing dibanggake niku? Niki ingkang penting. Mulane kula panjenengan sami nalikan diparingi Gusti Allah niku, napa sing diparingke niku? Enten hak tiyang sanes. Enten hak tiyang ingkang berhak mendapatkan niku mesti niku. Mulane nika ngendikane Kanjeng Nabi nika, "Idza adzamat ummati dinaron wa dirhaman nunziat minha haibatul Islam." Niki. Lha napa? Nek anjen umat kuwi wis do ngagung-agungke donya, do agung-agungan donya, do gedhe-gedhenan donya, do sombong-sombongan donya. Nunjiat minha haibatul Islam. Allah badhe nyabut kehebatan Islam. Sing Islam ora iso apa-apa. Niki kula panjenengan sami. Lah nek perihal kados ngaten iki kula panjenengan sami ngaten iki. Niki hadise Kanjeng Nabi nggih ngoten. Sayati zamanun ala ummati la islama illa ismun walal qur'ana illa rasmun. Iki ya muruna masajidahum khirabun antikrillah. Sesuk niku badhe dugi niki ngendikane Kanjeng Nabi 14 abad yang lampau niku. Sesuk ki ana ketekanan umatku, umat Muhammad kuwi. La islama illa ismun. Orang ana Islam iki kejaba namung namane tok. Weh Islam. Tapi amalane mboten Islam. Gaunge Islam, KTP-ne Islam. Wong ora tau salat. Tulisane kabeh Islam. Ning blas. Lha niki perihal ingkang penting kagem kula panjenengan sami. Saya napa? Niki wau adzamat dinaron wa dirhaman. Wis do ngagung-agungke do sombong-sombongan soalnya duitnya akeh, barangnya akeh, sugih ra karu-karuan. Sing lali karo sing awis sing sugih. Lali karo Gusti Allah. Padahal kula panjenengan sami niku inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Gusti Allah niku sing jembarke, sing nyempitke rezeki kagem kula panjenengan sami niku Gusti Allah. Ora sebab panjenengan dadi apa niku nalika dadi. Dengan apa mampu? Mboten mampu kula panjenengan sami. Nek mboten kasap niku disamping kasape Allah Subhanahu wa taala kemampuan niku kalih kemampuan Gusti Allah. Niki tauhid niki sing crita ngeten iki. Rumangsane pekerjaan aku kan dadi menteri, Pak. Aku kan dadi DPR, Pak. Aku dadi DPRD, Pak. Dadi wali kota, Pak. Dadi camat, Pak. Iya. Rumangsane kan koyo ngono. Ning niki nek mboten Gusti Allah sing memberi kemampuan nyun sewu. Kata sanget. Sing hari ini dilantik linggih kursi, sesuk mati.
Kathah mboten niku, kathah niku. Napa niku mampu menungso? Mboten mampu. Niki pun digambarke kali Gusti Allah niku. Nek anjen do agung-agungan, do besar-besaran, do gedhen-gedhenan, do bangga-banggaan donya. Nujiat min haibatul Islam. Tak ilang ke Islam niku. Lah sakniki nek kula Kanjeng Nabi ning ngendikan niku 14 abad yang lampu niku sapa wonge niku sesuk bakal ketekanan la islama illa ismun. Niki. Jadi Islam cuma nama tok, agama tok disebut agamane Islam, KTP-ne Islam. Begitu wonge mati KTP-ne mlebu swarga, wonge mlebu neraka. Soal apa? KTP-ne sing Islam. Wonge babar blas. Walal Qur'ana illa rasmun. Lan Qur'an ku yo ora ono kecuali tinggal tulisan tok niku. Omahe gemblek tulisane niku. Nek cara sakniki niku ayat kursi ditulis, surat ikhlas ditulis, bahkan Yasin niku mulai Yasin sampai tekan terakhir niku. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Fa subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Ditulis niku paling. Ning dikon maca ya ora iso. Ning omahe gemblek tulisan Quran niku. Niki kang penting kagem kula panjenengan sami. Niku mangke kados ngaten iki nek kula panjenengan sami mang do unggul-unggulan, do hebat-hebatan donya ning ora tau mikir agama niku. Niki lah kang penting kagem kula panjenengan sami. Sing lebih lucu meneh ya muruna masajidahum khirabun antikrillah. Masjid gede-gedenan, api-apian. Cuman tinggu bangga-banggan. Ngedelok masjidku. Sing jamaah ora ana wonge. Jamaah ya kuwi ya sing andan, ya sing imam, ya sing makmum yang siji tok kuwi. Ngono wae umure 78. Ora ana sapa-sapa niki. Niki dos pundi ngeten iki? Niku niku 14 abad yang lampu niku mumpun niki mumpun di cetokke Kanjeng Nabi kados ngaten niku. Niku masa niku mangke dumugi kagem kula panjenengan sami pamirsa ingkang kula hormati. Saya napa? Ya sebab niki wau. Adomat dinaran wa dirhaman. Wa idza tasabat ummati sakotot min ainillah. Nalikane wong wis do boyok-boyok ando saling hina menghina. Ki kelompokku sing paling hebat, kelompokmu paling niki kula panjenengan sami. Nek sing ngoten niki sakotot min ainillah. Awake dadi jatuhke tengarsane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Soale apa? Rumangsa bangga nek kelompoke gedhe, hebat niku, bangga niku. Niki kula panjenengan sami. Lan ingkang nomor terakhir wa idza turikatil amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar khurimat alaihim barokatil wahyi. Nek wis wong kuwi do meninggalkan amar ma'ruf, meninggalkan nahi munkar, Allah badhe ngaramke kehebatane wahyunipun Allah Subhanahu wa taala. Kehebatan Al-Qur'an, Al-Qur'an sampai saat ini niku wahyuning Gusti Allah sing tesih jenenge mukjizat niku tesih wonten teng kene Al-Qur'an. Ning nek kula panjenengan sami wis do lali karo Al-Qur'an. Cili ora tau maca Qur'an apa meneh gedene. Cili ora tau ngaji Qur'an apa meneh besok tuane. Niki ingkang kula panjenengan sami. Diraoske bareng-bareng niki. Nek mpun kados ngeten iki rasa syukure kula panjenengan sami kali Gusti Allah niku pun mboten wonten. Niki lho ingkang penting pamirsa Sutresno era ingkang kula hormati. Kaping kalihipun selawat salam katur wonten ngarsa Nabi Agung Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kathah sanget. Kanjeng Nabi ling ngaturi pirsa kagem kula panjenengan sami. Lan Kanjeng Nabi ling ngendikan nawiru buyutikum pikira adil Quran. Hiasi omahmu. Sinari omahmu, terangi omahmu, omah-omahmu diterangi. Pikiro atil Quran. Karo bacaan-bacaan Quran. Niki pamirsa sutresna ingkang kula hormati, kira-kira niki leres napa mboten niki? Mulane kula nek ngomong kali jamaah-jamaah kula niku ya Allah.
awak dhewe mbiyen nek lampu plek niku bar magrib mesti auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Tapi sakniki bareng lampune listrik. Ora trimo lampu listrik niku, malah lampune lampu merkuri niku. Wedine ra karuan kaya ngono. Ora ono sing jenenge unian bismillah alhamdulillah, ora ono. Televisi gede-gedenan malah disetel. Nek perlu lawange dibuka, jemblang dibuka kabeh. Nonton televisi kabeh. Mbah salate magrib piye, salate isya piye, ora mikir. Niki ingkang penting kagem kula panjenengan sami. Mulane Kanjeng Nabi lengendikan nawiru buyutikum. Omahmu ki dihiasi, diterangi. Pikiro atil Quran karo waosan-waosan Al-Qur'an. Lha napa kados ngaten niku? Soale nek omah niku pun dinggo maos, dinggo ngaji waosan Al-Qur'an insyaallah sing teng mriku niku malaikat, mboten iblis. Lah nek kula panjenengan sami sing jelas kados ngaten niku, niki nggih ngendikane Kanjeng Nabi. Sing sapa wonge ning gone tenggorokane ku ora tau pernah dinggo maca ayat-ayat Al-Qur'an. Man laisa lahu fi jawfi sayun minal Qur'an kal baitil kharif. Wong iku gagah kaya apa, hebat kaya apa, acuantik, ayu, tampan, rupawan kaya apa. Ning iku anggapane Kanjeng Nabi rumah hantu. Naudzubillah suma naudzubillah ya Allah. Mugi-mugi kula panjenengan sami sak keluargane saged selamat saking niki niki. Mulane kula panjenengan sami dikon belajar Al-Qur'an. Dikon ngaji niki kitab niki niku kitab sing mbeta mukjizat niku. Al-mukjiz bahkan al-muta'abbadu bitilawati. Yang mengandung mukjizat nek dibaca niku sing maca sing rungokke niku sami-sami pikantuk rahmat. Sami-sami pikantuk ganjaran, sami pikantuk-pikantuk kawelasan yang Allah Subhanahu wa taala. Niki kula panjenengan sami niku pun faham pun cetok. Ning nek kon ngeten iki kula panjenengan sami do lali. Nikilah pamirsa sutresna ingkang kula hormati. Mugi-mugi mawantu-wantu kula panjenengan sami nyuwun kali Gusti Allah. Mugi-mugi kula panjenengan saya termasuk umatipun sehingga binjang sareng-sareng pikantuk syafaatul udma. Amin amin ya rabbal alamin. Ingkang nomor 3 nipun sonten menika kula panjenengan sami bareng-bareng mengkaji Al-Qur'an. Dadi nek tengene Islam niku jelas. Islam niku punya tempat ingkang suci sing jenenge masjid. Punya kitab ingkang suci sing jenenge Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'anul Azim. Qur'an ingkang mulya, Qur'an ingkang ageng. Niki ingkang kula panjenengan sami bareng-bareng kados ngeten iki. Lha napa te padha tak ngoten niku? Lha nek ngoten niku nek gedhe, mulya ning ora tau diwaca lha terus pundi? Saged kula panjenengan sami mundut isine niku wong ora tau pernah ndeloki kok. Mulane belajar Quran niku nggih penting kagem kula panjenengan sami. Tenggene Islam niku mboten wonten sebutan tua dalam mencari ilmu niku mboten wonten. Terutama belajar Al-Qur'an. Man ta'allamal Qur'an wa yata'tau falahu ajroni. Sing sapa wonge belajar Qur'an sampai ketekak-ketekuk ilate ora iso fasih ning belajar terus, wong kuwi diparingi ganjaran kalih-kalih Gusti Allah. Nomor setunggal niku ganjaran le sinau, nomor kalih ganjaran le ketekak-ketekuk ilate niku. Kurang fasih mboten napa-napa tapi berusaha kepengin dadi fasih. Kepengin golek guru soale Qur'an niku ora iso otodidak niku mboten saged. Saya nopo niku enten bacaane, enten mujawadi, enten tajwidi, niku enten bacaan gorib, ono bacaan sing aneh, niku Quran niku, mat niku ya diwaca dawa, edhar niku diwaca cetha, edegom niku diwaca berdengung, ono sing mlebokke, ono sing ora dilebokke, niku nek binggunah niku dilebokke, nek bilangguna niku mboten dilebokke, ono sing ikhfa niku samar suara ning hirung. Enten ikhlab niku sing diganti non mati ketemunan bak niku ora nune urip tapi diganti mim. Lho niki niki nek kula panjenengan saya mboten gadah guru sing wasis sing pinter niku ya mboten saged. Mulane Quran niku digurokke. Apa meneh ora iso maca Quran, isane maca terjemah malah diterjemahke bar diterjemahke tafsiri dhewe niki naudzubillah. Suma naudzubillah. Pamir sosutes nalarikan kula hormati. Niku mboten ngoten niku sing dimaksud tengene Islam niku. Dikaji, dipelajari.
khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Saapi-api kula panjenengan sakmiki wong sing belajar Al-Qur'an, begitu pun pinter, begitu pun saged, begitu menek saged malah al-hafidz al-hafidzah lan diajarke kagem tiyang sanes. Niki, niki kula panjenengan sami. Mujeni Qur'an niku wonten bacaan zakat, enten bacaan tashil, enten bacaan imalah. Niki jelas, kula panjenengan sami niku. Enten bacaan nakol, niki kula panjenengan sami niku. Niku sing marai nggih guru-guru awake dhewe niku, le meguru mbiyen terus pundi? Le entuk saking pundi niku kula panjenengan sami niku. Niki qiraah hafas saking Asim niku. Niki qiraah masyhurah qiraah asokika sing kula panjenengan sami gunakake. Mulane alhamdulillah wa syukurillah mumpung saya enten para alim, para wasis, para kiai niku sing ngaten niku mulangga bareng-bareng kula panjenengan sami. Islam memang menghancurkan. Mulane Islam pertama kali niku surat sing diturunkan niku Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca. Ngerti yo. Niki kula panjenengan sami. Lha nek Quran wis ngomong muni baca ngerti yo ora tau maca, ora tau ngerti. Lha kula panjenengan sami terus sing dienggo patokan niku sinten? Jebi pamirsa sedaya ingkang kula hormati. Monggo bareng-bareng dilaras. Didengklengke kula panjenengan sami niki. Terus sinten mangke sing dienggo patokan niku? Mulane niki Al-Qur'an niku jelas kagem kula panjenengan sami. Mulane definisine Al-Qur'an niku Al-Qur'an kalamullah al-munajjal ala ra'in nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mungkin biwasilati Jibril al-mu'jiz al-muta'abbadu bitilawati. Sing jene Qur'an niku kalame Gusti Allah. Ngendikane Gusti Allah. Lho Pak ngendikane Gusti Allah ki jare ora bersuara, ora berhuruf tek. Lho niki kan dadi mushaf pun. Lah nek ngendikane Gusti Allah kok ora bersuara, ora berhuruf, mangke panjenengan le belajar kali nopo? Nah, berarti nek ngoten Qur'an niku kan berarti hadis, Pak. Qur'ane qadim ning mushaf sing kula panjenengan sami waos niki hadis, bahkan niku Qur'an mushaf niku bid'ah. Lah nopo, Pak? Wis disempurnake kanthi beberapa hal. Niki nek zaman Kanjeng Nabi kan mboten ditulis. Tenggene kados niki sakniki niku tenggene Quran sak gelombengen mboten ngoten. Sayidina Umar dadi khalifah niku kan dibeketi, ditekek teng daleme Khafsah putrane Umar niku. Garwane Kanjeng Nabi bareng Sayidina Utsman niku ngadeg dadi khalifah niki ditulis. Ngangge rosem Utsmani. Niki ditulis niku. Zaid bin Sabit niku. Tulis. Bahkan ditulis niku darangan ten titik, darangan ten harokate. Abul Aswad Ad-Duali niku sing nyempurnake niku. Niku pun bergeser sampai tahun keberapa niku. Niki lha ingkang penting kagem kula panjenengan sami. Sampai kaya ngono sampai digarokati diwe titik, diwe perbedaan antarane nun, ya, ta, sa, jim, ha, kho. Niku wonten bedane kabeh. Dal dal ra za niku wonten bedane kabeh niku. Sin sen sot dot to do ain angin fa kop niku wonten bedane kabeh. Saya napa? Enten titik-titik. Niki kang penting kagem kula panjenengan sami. Niki kudu dipelajari. Orane sekedar pengetahuan mboten. Saya napa? Bagaimanapun Quran niku adalah kitab sing jelas statusnya kagem kula panjenengan sami kaum muslimin wal muslimat iku dadi mukjizat. Sampai sakniki niku tesih enten mukjizate Al-Qur'an niku. Mane ngendikane niku apa? Al-mukjiz sing iso dadi mukjizat al-muta'abbadu bitilawati. Nek diwaca kuwi dadi ngibadah. Mane kula panjenengan sami bareng-bareng le maca Qur'an, le belajar Qur'an ben apa dadi ngibadah. Kan ngoten. Kadang-kadang kula panjenengan sami niku nek muni belajar ngoten niku terus materialistis yang maju niku. Nek maca Quran ngoten niku terus entuk nopo, Pak? Lho ngoten niku. Padahal nyuwun sewu, nek tenggen kula tradisine tenggen kula niku khataman Quran ngoten, khataman ngoten niku nggih mangke nggih di samping disembleke wedhus niku nggih diparingi amplop niku. Ngenten isine niku. Kok ora terus mangan nopo, Pak, nek pinter ngoten niku. Gusti Allah mangke sing maring rejeki niku. Kula ulah matur tengene al
Al-Isra niku inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Saat temene Gusti Allahmu niku sing jembarke rezeki lan sing nyempitke rezeki niku Gusti Allah. Nek kula panjenengan sami diparingi jembar ya alhamdulillah, nek diparingi sempit ya sabar kan ngoten. Niki perihal kula panjenengan sami niku. Napa mboten penting ngeten niki? Ya penting banget niki. Kagem kula panjenengan sami, gesang kula panjenengan sami terus pundi niku? Niku pun diatur kali Gusti Allah. Melenteng ini Al-Quran niku napa? Memuat triple dimensional. Al-Quran niku wujudnya kados ngoten niku, niku memuat masa yang lampau, saat niki bahkan mangke sing badhe tugi niku pun dijelaske kali Al-Quran. Jadi ini orang-orang wong ora percaya karo dino kiamat ya monggo. Ning sing jelas dino kiamat niku mesti tugi. Niku ngendikane Allah tengene Al-Hajj niku, wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil kubur. Saat temene dino kiamat niku mesti badhe wonten lan Gusti Allah mangke badhe mbangunke manungsa niku tangi saka kubur niku. Tengene ajil jalah dijelasake, wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu mala yauma idin tuhaddisu akhbaraha. Niki wakolal insanu malaha, wong sing ditangiki sangka kubur niku terus pundi niku begitu bumi melekah niku. Lho ana apa iki aku tangi sesuk? Lho, lho, lho, padha kabeh udan blondor lan sing pakaian. Wong pabrik kain ya wis tutup, pabrik sarung ya wis ora ana. Gajah duduk, gajah selonjor wis ora metu kabeh. Udo bareng-bareng niku. Ora ana sing ora udo niku. Wa qalal insanu mala yauma idin tuhaddisu akhbaraha. Dina iki kiamat iku. Bumi ngetokke isine. Ngabarke karo wong kabeh iki delok ana kowe dhewe metu kabeh kuwi. Soale apa kiamat. Niki. Nek kula panjenengan sami mboten percaya, ya monggo. Tapi Quran sampun jelasake kagem kula panjenengan sami. Sesuk ki ana apa niku pun dijelaske niku. Sampai macam swarga, macam neraka niku pun dijelaske teng ngene Al-Qur'an kabeh niku. Monggo kula panjenengan sami. Mlane perihal ingkang penting ngeten iki, maringi penjelasan kula panjenengan sami cetha welo-welo niku nek kula panjenengan sami saged maos Al-Qur'an. Nek kula panjenengan sami saged ngaji kalian Al-Qur'an niku masyaallah. Mulane Quran niku pertama kali Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq niku waca. Kalih nyebut asmane Gusti Allah sing dadosaken kula panjenengan sami niku. Kula panjenengan sami khalaqal insana min alaq. Didadekke sangko napa to? Sekumpal darah. Kula panjenengan sami niku masyaallah ya Allah ya Rabb. Sing arti sombongke iki napa? Wawai dewi ki lemah. Mulane Kanjeng Nabi lindungo Allahumma inni a'udzubika minal ajji wal kasari wal jubni wal bukli wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal niku. Gusti Allah niku nyuwun perlindungan kali Kanjeng Nabi niku nyuwun perlindungan kali Gusti Allah ya Allah. Kula nyuwun perlindungan datang panjenengan ya Allah. Sifat lemah, lesu, loyo, letih, keset, aras-arasan niku disuwunke kali Gusti Allah. Kali Kanjeng Nabi kali Gusti Allah niku ya Allah. Sifat niki mangke sing berusaha. Lha kula panjenengan sami gadah sifat niku. Dijak salat subuh ya Allah, atis kaya ngene wegah. Mripate ngantuk, awake lemes. Lho. Dijak salat duhur ya ngoten niku. Dijak salat asar rasa-rasa niku. Ning nek kula panjenengan sami wis duwe sifat rasa-rasa ngoten niku, ha niku ngendikane Allah, innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khati'uhum. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala yuraunan nasa walayadkurunallaha illa qalila. Kula panjenengan sami niku nyuwun sewu. Diwestani kali Gusti Allah munafik. Wong sing ngomongane karo kelakuane mboten sami niku. Innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khati'uhum. Satemene wong-wong munafik niku ajeng ngapusi Gusti Allah ning awake dhewe sing diapusi. Niki perihal ingkang penting kagem kula panjenengan sami. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala nek dijak bareng-bareng salat ayo salat rasa-rasa ana sing ngantuk ana sing kesel ana sing disibukan tetek bengek niku niki alamat-alamat niku yuraunan nasa nek ngamal sithik kepengin diitung kepengin didududoke wong
diumumke ning masjid, diumumke ning musala berkali-kali. Iku nek ngamal sithik niku. Apa meneh ngamal akeh niku masyaallah niku niki. Niki alamate wong munafik niku. Mulane kula panjenengan sami bareng-bareng monggo. Kula panjenengan sami ampun disebut yang munafik. Masyaallah nek kula panjenengan sami disebut yang munafik niku ayatul munafiki salah satu. Cirine wong munafik niku telu, idza hadasa kadzaba nek ngomong ya ora tau jujur. Nek ngomong mesti goroh dusta. Wa idza wa'ada akhlafa nek janji mesti dikhianati, ya janji mesti disulayani. Wa idza tumina khona nek dipercaya ora tau pas. Niki wong munafik niku. Niki sing paling penting kagem kula panjenengan sami. Mulane Islam niku le ngajarke kados ngeten niki, monggo Quran niki sing dadi kitab keagungane kula panjenengan sami, kitab sing dimulyakake Gusti Allah niki monggo dikaji bareng. Ben kula panjenengan sami niku saged ngelampahi kados menapa ingkang diwasiatke Quran. Belajare mawon niku dipentingke. Macane dipentingke, mangke isine dipentingke. Niku ingkang penting kagem kula panjenengan sami. Mulane alhamdulillah wa syukurillah. Priyal ingkang penting ngeten iki para rawuh pamirsa sutresna ingkang kula hormati. Bareng-bareng kula panjenengan sami. Lho kok sampai Quran menjelaskan tentang kiamat niku ana wong sing ora percaya. Ya wis monggo niku kersane piyambake. Ning nek kangge niku kula panjenengan sami muslim kudu percaya. Saya napa? Gusti Allah menjelasake dina kiamat niku mesti teko. Dina kiamat buktine niku napa? Manusa niku mangke badhe ditangenke saka kubur. Sedaya menungso wis ora peduli iki sing kependem apa sing diperangi apa sing dipateni apa sing dibakar apa sing di wis mbarang pokoke mangke tukul kabeh bareng-bareng do dadi wong kabeh bareng-bareng menuju kehadiratipun Allah Subhanahu wa taala. Lho. Saya napa? Tujuane kula panjenengan saya mangke setunggal niku. Teng pundi, Pak? Teng kehadiratipun Allah Subhanahu wa taala. Lenek kula panjenengan sami gesange ora tau kenal Gusti Allah ya masyaallah. Nek panjenengan gesange ora tau kenal karo Gusti Allah, ora tau komunikasi kali Gusti Allah, nek tengene Islam niku komunikasine napa, Pak? 4-4-3-4-2 niku komunikasi niku nomere niku pun. Patang rakaat duhur, patang rakaat asar, telung rakaat maghrib, patang rakaat isya, pat duang rakaat subuh. Niki 4-4-3-4-2 niku penting niku. Jadi patang rekaat duhur niku. Kula sholat duhur patang rekaat, panjenengan sholat duhur patang rekaat. Ini komunikasi kali Gusti Allah. Patang rekaat asar, ya semantan ugi komunikasi kali Gusti Allah. Telung rekaat maghrib, niku nggih komunikasi kali Gusti Allah. Patang rekaat isya, niku nggih komunikasi kali Gusti Allah. Rong rekaat subuh, niku nggih komunikasi kali Gusti Allah. Nek nomor niku saged, kula panjenengan sami komunikasi kali Gusti Allah. Napa kula panjenengan sami? Mboten tiyang ingkang disayang kali Gusti Allah. Pamirsa sutresna ingkang kula hormati. Napa kula panjenengan sami mboten tiyang sing dikasih kali Gusti Allah. Nikilah ingkang penting kagem kula panjenengan sami. Mulane alhamdulillah wa syukurillah. Kula panjenengan sami bareng-bareng lenggoleki kaapian kanthi belajar Quran. Kanti belajar isine Quran, kanti belajar nopo penjelasane Al-Quran, kanti belajar baca Quran bareng-bareng ngeten iki. Mugi-mugi kula panjenengan sami perihal ingkang penting insyaallah saged dipecahke. Kula panjenengan sami nek mau tengene At-Talaq ayat 2 ayat 3 niku. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Sinten tiyang sing takwa kali Gusti Allah saestu niku mangke jalan keluar niku mesti ono. Ora ana wong sesak napas ora ana. Gara-gara ndi apa-apa niku mboten wonten. Gusti Allah mangke sing maringi niku. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib lan Gusti Allah maringi rezeki sing ora iso diduga-duga. Nikilah ingkang penting kagem kula panjenengan sami. Pamirsa sutresna ingkang kula hormati, mugi-mugi sekedhik sonten niki maringi pangertosan ingkang kathah kagem kula panjenengan sami. Saged biyantu kula panjenengan sami bareng-bareng monggo belajar Quran, belajar mengkaji Quran, belajar mengkaji kehidupan kula panjenengan sami mangke. Langkung-langkung omahe kula panjenengan sami niku dihiasi kanthi wawasan Al-Quran. Mekaten kirang langkung nyuwun agung pamapunten. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mbokmu ki bar mekrok meneh karo pakmu. Mong gara-gara aku ngombe wedange mbokmu mau ki.
1: Ya. Yo wis, mari pan sik. Terus jam 6 mireng ki pro 4 RRI Semarang acarane Buluh Perindu.
0: Iya.
1: Aku ne keroncong lho, Pak.
0: Ya wis, Nduk. Bapakmu iki gen terhibur, ora tersiksa terus. Ya iki wis uculana dadungku iki sik. Pakmu ki mau ki bar dicancang mbokmu dirut.

0: Keroncong Modern malam hari ini kami hadirkan untuk menemani Anda, menghibur Anda, mendampingi Anda di saat melepas lelah, begitu ya, melepas lelah setelah seharian bekerja. Kemudian juga ada sebagian dari kita yang masih memulai pekerjaan yang kerja malam, dinas malam, pasif malam, begitu ya. Ini baru mulai penjaringan, saya temani tentunya. Kita sama, kita seurdu gitu. Silakan yang mau gabung, kami tunggu atensi Anda melalui WA maupun telepon onir. Halo.
1: Halo.
0: Dek Sastro ngeget-geti wong wae.
1: Piye kabare, Mas?
0: Alhamdulillah, Bagas Waras seneng atine.
1: Kewarasan to.
0: Seger kewarasan.
1: Seger waras ya ta. Rezekine lantar. Kabarokah.
0: Nah iya, iki anu ngene tro, tak kandhani iki tak bocori ya. Engko jam 8. Jam 8 10 menit kuwi eneng obrolan nangkringan Ndara Wedana narasumbere saka Melbourne, Australia.
1: Weh, Australia. Bahasa Inggris no.
0: Oh ya orang nih bahasa Inggris aku sing jungkel-jungkel kak ya kiki. Ngerembuk babakan musik keroncong. Nah, iki penggemarmu lah.
1: Kocok.
0: Jam 8 punjul ya. 10 menit engko ya kowe kudu ngrungokke lan melu takon. Kowe ra ya seneng musik keroncong?
1: Wah wis paling anu
0: favorit. Lah iya, engko engko engko ya, tak tunggu
1: aja tuh. Narasumber sing ber pokoknya sing berkepentingan dengan keroncong siapa narasumber ini?
0: Asmane.
1: Pakar keroncongnya sopo?
0: Asmane Mbak Serafina. Iki penggemar berat UNES, keroncong. UNES.
1: Bukan dari UNES.
0: Lah engko ditakokke dhewe. Ning sing jelas iki Mbak Serafina posisine bengi iki eneng neng Australia, neng Melbourne.
1: Oh, tak kira dipanggil neng RR.
0: Ora, gak sibuk neng ngono yo ngurusi keroncong kok. Keroncong Australia yo ya, berkembang.
1: Dan nek anu bintang tamune hadir di studio.
0: Ora, iki siji wae.
1: Wah, iya.
0: Siji wae de mane
1: man. Mas, iki keroncong modern
0: to. Modern.
1: Aku tolong puterno liku-liku hidup
0: liku-liku hidup apa?
1: Sing asli Mami Slamet ya. Sing asli dari Mami Slamet. Memang sing asli Mami Slamet.
0: Wah, iki
1: nek liku-liku kepedihan.
0: Kuwi bentuke keroncong nek Mami Slamet keroncong.
1: Keroncong ana pop ana.
0: Oh.
1: Ya nek upamane ora ketemu ya Mas Mulyadi.
0: Heeh, Mas Mulyadi utawa Etiko Sendang ngono ya apik ya.
1: Tapi sing aku seneng sing
0: polos. Ya, engko tak cobake,
1: goleke. Nek ora ana rasa aku ora maksa.
0: Tak goleke sik ning internet.
1: Salam kagem Eyang Anggara Wicaksono, mugi-mugi tasih eksis mendengarkan perompat RRI Semarang khususnya keroncong modern ya. Wianti Randu Blato mugi gitu mugi-mugi tansah pinaringan seger waras sehat walafiat gitu. Ajeng Wianti Mojonegoro Eyang Hari Wasito Eyang Kartika Ajeng Eyang Upi ingkang wonten Prangkil wis Eyang lah ya
0: wis no wis Upi ki
1: terus Eyang minta se Kastanto lajeng yang Altin Sutresno yang Noto Sate yang Subagyo ya sayang-sayang kabeh pokoke sing
0: penggemar
1: berat keroncong modern ya to juga nek Dewi ki yang apa sih gadis to
0: jeneng kuwi ya sok yang sok gadis sok murah male kok nek cang kuwi kok ya
1: heeh kuwi Mancala Putra
0: Mancala Putri ya Mancala Putra
1: kagem panjenengan sugeng ayah gati Mas ya.
0: Sugeng
1: atas paripurnaman. Matur sumpah engko tak rungokne engko jam 8 ta.
0: Ya dirungokke karo melu munggah gayengke ngono.
1: Ya aku tak urun-urun rembuk
0: sithik. Iya,
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun
0: sugeng dalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Wah, jan cocok tenan niku. Niki ya ana sing wis muncul mecungul. Halo.
2: Halo.
0: Mbah Dewi carine wis mbah iki apa ya bener ta?
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
2: Iya. Lagu satukanlah kami ya.
0: Satukanlah hati kami ta.
2: Oh iya.
0: Komplite ngono. Nek mung satukanlah kami iki kok mung menyatu tok ragane ra ya.
2: Salam buat Bapak Tasro Jenggira, Bapak Padiono, Bapak Subagio, Bapak Kabut SBG, Bapak Joko KSM, dan buat semua-muanya Bapak Ibu, selamat malam, selamat beraktivitas.
0: Jinji.
2: Mas Pano yang ganteng Dewi. Jaga kesehatan, semoga diberi kebahagiaan, diberi panjang umur, diberi rezeki yang berlimpah-limpah barokah, semoga.
0: Amin.
2: Siapa ya? Kalau pulang nanti hati di jalan. Semoga selamat sampai di rumah.
0: Matur nuwun. Wah, nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaya ning bandara utawa ning stasiun kereta api ngono ya suarane. Wah, jeneng-jeneng ke tenan. Kalau malam ngene-ngene, lanane hati-hati di rumah. Wah, jan cocok. Matur nuwun. Liku-liku hidup jarene iki. Saka Mami Slamet. Ning ising onten iki ning Mus Mulyadi. Ya, iki tak golek-goleke sik tro karo nganu ya sithik-sithik karo di sinau ngono. Liku-liku hidup ini Rahmat siapa Mami Slamet aslinya kok urung ketemu di Upi, Upi Supiyati sing ayut sedenok deblong. Ya bocah kok nyeneng kemen memblo-memblo kaya bocah telung lapan, kaya bayi telung lapan. Pak Untung Mulyono, Kampung Kandangan Timur, Kerajaan Kulon Kaliwungu Kendal, sekalipun Widuri, salamipun kangge Bos Ki Ageng Dalang Tono sekeluarga ingkang super barokah, amin. Bu Acrasi Winarti, DUP Supiyati. Pi, kene-kene nduk. Iya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nduk, Bagas kewarasan lahir batine. Iya
2: nduk.
0: Menghibur. Ki mangan apa kuwi? Karo mie mangan apa piye to?
2: Niki kok
0: nyenyak
2: kok
0: nyepot. Kok nyomak nyamuk kok ngono ki awet mau kok kecap. Ngomong karo ngono ki tak ya kene iki sing romadang ki tak ya terus anu to tanggap.
2: Niki wanjine
0: makan ya makan. Heeh, wanjine mangan-mangan
2: aja. Wanjine. Ya
0: maem, sing dimaem. Nek nek sing dipangan ya, nek rene sing dipangan ya aja njaluk-njaluk. Wamuk. Cah tipis ya. Hei, napa nduk?
2: Nyuwun nganu, ku cari jalan yang terbaik.
0: Ku cari jalan terbaik.
2: Ngoten,
0: nggih, bener. Ratu. Nek nyebut judul lagu iki kadang-kadang ki do ora pas kene iki sing bingung ya sing goleke. Ngono.
2: Awak
0: mau kurang sithik apa wis sithik kaya mbok yo
2: nyumpang.
0: Iya,
2: wong iki nanging pikirane cepet.
0: Bener, wong wis 82 tahun ya.
2: Iya,
0: tak maklumi nduk.
2: Jadine yo sing nrimo niku kudune ya pangapura
0: semua. Ya tak beruhi ngapura kok ya. Jauh kuatir. Ya ya.
2: Rahayu yang sekarang.
0: Rahayu engkang pinangge. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya yandu Upi sing sedinok deblong. Halo.
3: Iya.
0: Weh,
3: salam sejuk segar.
0: Ya, matur nuwun wis gelem nunggu
3: telepon. Kesuwen napa nomornya?
0: Tiu. Tiu.
3: Mas, niku ikut Pak Sastro kali. Bu Dewi lah ya. Nah, yang baru turun enggak usah diikuti.
0: Iya, sithik.
3: Pak Gunya juga manut penyarip biar masem.
0: Itu
3: aja mas ya.
0: Ya.
3: Tetap semangat.
0: Semangat siapa kau ini?
3: Bantunya besok aja.
0: Oh,
3: sampai jumpa.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Perumpat Semarang, Bu Arti. Minta tembang keroncong bahasa kalbu. Nggih. Suwun Mas Tono, selamat bertugas, sehat, bahagia sekeluarga, ceria, smile, semangat lan rezekine berlimpah ruah. Amin. Matur nuwun, alhamdulillah. Tenan iki salamnya untuk semua saja. Bahasa kalbu ya, wah jane kaya mengenal tembang sing kekinian lho Bu Arti. Ngenuk Bu Arti mangke jam 8 punjul 10 niki wonten dialog angkringan nggih to. Dialog neng nggon angkringan ngono lho Bro, lan budaya babakan musik keroncong. Narasumbere saka Australia, Melbourne. Wah, wow, ora joji ora kendel tenan nggih to. Widuri kaya cocok. Njenjen-njen menika sembari menunggu penjenengan yang mau gabung di sesi berikutnya ya, ini kita dengarkan dulu teman-teman permintaan dari penjenengan semuanya tadi. Ada liku-liku hidup Mus Mulyati Kroncong Beat. Tra dirungokke sing tenanan ya Tra.

0: tehnya diminum, Ki. Nanti keburu dingin loh.
1: Iya, sayang. Ini loh, Mas lagi dengerin Perompat Semarang.
0: Oh iya?
1: Lagu-lagu keroncongnya syahdu banget. Jadi inget pas PDKT sama kamu dulu.
0: Oh, masih saja.

0: Tiduri dari hatiku sindang ya, Pak Sabto Kanguraya, Pak Di Untung Mulyono, Kaliwungu, nih. Ini mereka berdua, beliau berdua ini request Widuri tadi sudah dihadirkan. Untuk Bu Arti sabar sidik ya Bu ya, sabar sidik ya Bu ne ya. Setelah meneh gue tak anu aturi. Halo.
1: Kira
0: Muni. Kula Muni, aku kurungu Kak. Kene.
1: Ora aku.
0: Kepiye ta kuwi dadi siarke nggo radio kok malah padu dhewe iki dong apa kuwi? Halo. Wes ra cetok duan. Gejlek sih.
1: Ampun ten pasono.
0: Ora apa-apa. Kene. Wes ajae kelarisan.
1: Nambil
0: akan drama. Lah ya warunge kelarisan ya tau nganti wis mlebu radio barang disiarke krungokke wong sak jagat malah do gontok-gontokan. Rebutan susu ngono apa piye ta kowe?
1: Rebutan balung.
0: Rebutan balung tanpa sungsum. Pripun?
1: Masalah lagune pun apa?
0: Lagune apa?
1: Bunga anggrek.
0: Bunga anggrek nggih.
1: Bunga anggrek nggih.
0: Niki sinten ta niki?
1: Halo?
0: Sinten asmane jenengan?
1: Alah, bojo.
0: Walah, Bu Eni to. Mulane kok centes men suarane.
1: Salamipun ngagem Bu Yanti kekalihipun.
0: Ngaten.
1: Mbak Dewi DSD, Bumin Kaisah Bapak, Pak Sabto Jenggira, Pak Sabto, Pak Mikro, Pak saya kemauan mas, pala ingkang sami ini sangat akan
0: rompak.
1: Matur Mbah Nun, nyon pangapun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eni, Bu Jo, terima kasih nje Bu nje hadirnya. Yes. Dirungokke, dinikmati ngaten ya. Dan sekali lagi kami informasikan ya, kami infokan nanti acara angkringan Doro Wedono sing kaya biasane klutik-klutik ana bakul angkringan kae. Nanti malam akan mengulas tentang perkembangan musik keroncong atau pandangan musik keroncong sebagai musik unik lintas generasi. Ya, narasumbere wis saka Australia. Malam hari ini nanti kita hubungi, beliau ada di Australia ya, seorang penggemar berat keroncong ya, entusias gitu. Entusias penggemar berat juga sekaligus dia juga pinter lihai memainkan musik keroncong ya, juga menyanyi. Nanti kita bisa ngobrol dengan beliau. Ya, masih muda ini narasumbernya, tentunya pengalamannya juga sudah banyak. Nanti ada apa beliau di Australia, apakah sedang membina mengembangkan musik keroncong ya, ataukah ada urusan lain yang hubungannya dengan musik-musik Indonesia yang ada di Australia gitu, Mbak Serafina nanti. Oke. Yang sudah gabung melalui WA juga selamat malam. Tadi ada siapa ya? Pak D. Banti di Pucanggading, selamat malam Pak D. Nggih. Mas Amin di Meranggen. Pak Zainal Abidin, Pak D. Bagio Tinjomoyo, ya selamat malam. Bagio Pudak Payung Pak D. Kabut mau wis telepon. Kemudian Lek Kun, Mas Sugeng BT, Mbah Cim, Mbah Ngatman, Bu Isrofia sekarang Gunung Pati, semuanya selamat malam. Oh, Bu Sarinem Kampung Pelangi, Bu Kartikan Demak, Bu Sri Wahyuni Papandayan, Pak Parjiono, Bu Asih Jatisari, Pak Misrun. Wes, jan komplit tenan sedulur-sedulur penggemar keroncong. Nggih. Bunga anggrek nanti nggih, bunga anggreknya kita hadirkan dari Mus Mulyanti. Namun sebelumnya ini kita hadirkan dulu ya, Bahasa Kalbu, ini keroncong plesiran.

0: 생활했습니다.
1: 에에에에 빈마, kenapa mengajar aku? Apa salahku? Karena kamu kurang ajar Rukmuko, membakar, menebangi hutan seinanya hanya untuk membuka lahan. Hutan itu bukan milikmu. Tapi kelakuanmu itu merusak alam, mengancam kehidupan manusia. Itu bukan urusanmu. Minggir! Hentikan merusak hutan. Aduh, Bima, aku mengaku salah. Tobat, tobat aku, Bima. Dengar, Rukmuko, jangan ngawur, membakar, menebangi hutan lagi. Alam ini harus kita rawat, kita jaga bersama demi anak cucu kita.

0: Seni tari kaperang dados kalih jinis. Inggih menika tari klasik lan kreasi. Semarang gadah maneka jenis tari kreasi ingkang tasing rembaka kagulang dening para kawula muda. Mekaten pratelan Ketua Sanggar Kusuma Wiratama Semarang, Muhammad Fajri S.Pd.
1: Tari tradisional menika mboten kalah kalian tarian-tarian ingkang enggal menapa malih tari monco. Wonten tari denok, tari gado-gado Semarangan, tari denok deblong, kemudian tari warak dugder, warak ngendok, terus wonten tari goyang Semarang, joget Semarang, tari giol denok, dugder, wah kathah menika menawi Semarang.
2: Yeah.

0: saya Sujiwo Tejo. Mari dengarkan Pro 4 RRI Semarang sebagai sarana melestarikan budaya bangsa.
1: Pro 4, saluran budaya Nusantara.

domisili di mana? Adakah di daerah Anda yang masih melakukan sebuah prosesi upacara wiwit ya, sebelum upacara panen hasil bumi dimulai? Di beberapa daerah seperti di tanah Jawa ini ya, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat juga, ini mengadakan tradisi wiwitan atau sering juga disebut dengan tradisi wiwit. Nah, sahabat budaya, wiwitan adalah ritual persembahan tradisional masyarakat Jawa sebelum panen dilakukan. Ini dilakukan sebagai wujud terima kasih dan rasa syukur kepada bumi sebagai sedulur sikep dan Dewi Sri, dewinya pangan, ada yang menyebut juga dewinya padi, yang orang Jawa percaya menumbuhkan padi sebelum panen. Nah, disebut sebagai wiwitan karena arti wiwit adalah mulai atau mengawali untuk memotong padi sebelum panen diselenggarakan. Yang disebut bumi sebagai sedulur sikep bagi orang Jawa karena bumi ini dianggap sebagai saudaranya manusia yang harus dihormati dan dijaga kelestariannya untuk kehidupan manusia dan makhluk-makhluk lain yang ada di bumi seperti hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Tradisi wiwitan sudah ada sejak sebelum agama masuk ke tanah Jawa, dan ketika memasuki musim panen, petani di daerah pedesaan banyak yang melakukan ritual wiwitan ini. Nah, kalau soal proses wiwitan, biasanya dilakukan di sawah atau di semacam ladang yang ditanami padi begitu ya. Prosesi wiwitan ini dipimpin oleh tetua setempat, biasanya dipimpin oleh Mbah Kaum, orang menyebutnya Mbah Kaum begitu ya. Ada orang yang menyebutnya juga sebagai orang yang dituakan di kampung. Mbah Kaum atau orang yang dituakan di kampung ini memulai prosesi dengan berdoa, lalu dilanjutkan memotong sebagian padi sebagai tanda padi ini sudah siap dipanen. Tapi sebelum Mbah Kaum datang ya, petani sudah menyiapkan peralatan yang dipakai untuk tradisi wiwitan seperti kendil, kemudian kendil tersebut berisi air ya, ani-ani. Tahukah Anda ani-ani? Ini ani-ani adalah alat tradisional untuk memetik padi zaman dulu, dan sayangnya di zaman sekarang sudah sangat-sangat jarang dijumpai karena peralatan-peralatan yang digunakan di era kini sudah banyak yang menggunakan peralatan-peralatan yang lebih praktis, lebih cepat digunakan, dan lebih cepat menyelesaikan pekerjaan. Dan ini nilai-nilai kepraktisan diambil untuk memanen padi pada era kekinian ini, sahabat budaya. Nah, selain ani-ani, kemudian kendil yang berisi air, kalau zaman dulu ini juga ada disertakan bunga mawar, menyan gitu ya, serta kain jarik untuk membungkus hasil padi yang sudah dipetik oleh Mbah Kaum. Ya, sahabat budaya, masihkah tradisi wiwitan memulai panen hasil bumi terutama padi masih terjaga dengan baik di lingkungan Anda? Nah, jika hal ini menarik ya buat Anda, mungkin Anda bisa mencari sumbernya di desa-desa yang masih melakukan tradisi ini. Nah, ini
baik juga untuk Anda kreator-kreator.

ya, misalnya kreator konten ini jadikan tradisi-tradisi bangsa ini sebagai konten Anda yang sangat menarik tentunya untuk diangkat kembali, setidaknya untuk mengingat dan menyimpan sesuatu yang dimungkinkan pada suatu saat nanti akan hilang ditelan zaman tentunya.

0: Biar tersenang nganti temekaning tua sebuah tembang dari wilayah Ngapak ya, daerah pesisir selatan Jawa Tengah di Kabupaten Banyumas nih. Oke, tetap setia sampai tua. Anda pun tetap setia dengan siaran-siaran Perumpat RRI Semarang tentunya, sahabat budaya ya. Oke, kita lanjutkan lagi tentang tradisi wiwitan. Nah, kalau tadi sudah diadakan berbagai macam upacara untuk memulai panen yang disebut wiwitan, mulai dari didoakan oleh orang yang dituakan di daerah setempat, kemudian membawa berbagai macam peralatan yang digunakan untuk memanen dan beberapa peralatan perlengkapan lainnya. Selain itu semuanya, sahabat budaya, setelah berbagai macam ritual selesai dilakukan, biasanya petani kemudian membagikan makanan yang sudah disiapkan kepada warga sekitar. Setiap warga boleh mengikuti tradisi wiwitan tersebut tanpa terkecuali dan boleh memakan makanan yang sudah disiapkan bersama-sama, dimakan bareng-bareng gitu ya. Tradisi wiwitan ini juga masih tetap lestari di beberapa daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur, karena selain berbagai macam maksud dan tujuan yang sudah kami sebutkan tadi, tradisi wiwitan ini juga bisa dijadikan sebagai sarana berbagi, sarana warga desa menjalin hubungan silaturahim satu dengan yang lain. Kadang juga terjadi kerjasama di situ. Setelah hari ini memulai panen atau miwiti panen padi di rumah siapa gitu ya, maksudnya pemiliknya siapa, kemudian di situ juga direncanakan besok kita kerjakan panen padi bersama di rumah yang lain. Nah, jadi ketika panen ini satu desa atau setidaknya satu lingkup, lingkungan kecil begitu ya, ini saling bantu membantu. Siapa dulu yang panen, kita bantu. Besok gantian yang punya lahan padi juga yang sudah saatnya ingin dipanen begitu ya. Namun ya, tradisi ini sekarang sayang sekali ini sudah mulai punah begitu ya. Dengan harapan seperti tadi, ada unsur-unsur atau pihak-pihak yang terkait berkepentingan yang dengan ikhlas melestarikan tradisi wiwitan ini. Nah, sekarang ini untuk melangsungkan sesuatu termasuk melestarikan budaya daerah ya, budaya lokal, ini berbagai macam fasilitas sudah tersedia terkait dengan kemajuan informasi dan teknologi tentunya. Nah, sahabat budaya, selain sebagai ajang silaturahim, bergotong royong dan lain sebagainya, ini yang unik, makanan yang disajikan biasanya ada nasi gurih, kemudian ayam kampung, sayur nangka, ada ini ya, sayur urap. Nah, kalau di Semarang ini dinamakan sayur urap, kalau di daerah wilayah Solo Raya ini sering dinamai sambal jenggot gitu ya, sambal jenggot, sambal kelapa itu yang diparut kemudian dibikin sambal dan untuk makan sayur begitu ya. Oke, kerupuk juga tersedia di saat wiwitan ini. Tahu tempe, teri, peyek, serta jajanan-jajanan kecil. Ada telur, kemudian tonto ya, tonto. Ini ada yang bilang mento atau lento. Biasanya dibungkus dengan daun pisang semuanya dan daun jati, kemudian dimakan bersama di persawahan yang akan dipanen esok harinya. Oke, sahabat budaya, sudah saatnya kita sajikan mini drama legenda yang kali ini akan menyajikan cerita legenda Petualang Aruna.
1: Ro 4 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

0: Hai sahabat negeri, nama saya Aruna. Kamu orang pasti tahu Raja Ampat yang sudah mendunia dengan keindahan alamnya. Jadi, kamu orang tidak usah jauh-jauh ke luar negeri kalau hanya untuk cari tempat wisata yang punya keindahan alam laut.
1: Seperti sekarang, saya mau menyeberang dari Sorong ke Raja Ampat dengan menggunakan kapal. Meski sudah ada pesawat, tapi lebih asik kalau dengan kapal. Bisa menikmati birunya laut.
0: Tapi sahabat, ada baiknya juga kalau kamu orang pergi di tempat wisata. Tak hanya menikmati indahnya alam, tapi tahu juga cerita legenda. Seperti Raja Ampat. Kenapa disebut Raja Ampat? Mau tahu? Ikut sapunya petualangan kali ini. Dahulu kala di Teluk Kabui ada sebuah desa yang bernama Wawiyai. Di sana hiduplah sepasang suami istri yang telah lama menikah. Namun, belum juga dikaruniai anak. Mereka tidak pernah berputus asa. Mereka selalu berdoa kepada Tuhan agar suatu saat nanti mereka bisa mempunyai keturunan. Dan suatu hari, pas dorang dua di hutan cari kayu, dorang lihat 6 telur raksasa. Menurut cerita tetua adat, telur-telur itu adalah telur naga.
2: Mama, kok kesini coklat ini dong?
3: Wah, telur besar ini kah? Bapak, itu dapat berkat luar biasa hari ini.
2: Turang dapat kayu sedikit hari ini. Tapi, tahun dua dapat telur besar ini. Kau lihat sana. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
3: 6?
2: Ada 6.
3: 6 telur besar, Aduh, Bapak Turan bisa simpan, kah?
2: Tunggu pulang, Mama.
3: Buat Tung bisa masak, tuh. Bisa masak ini.
2: Ayo, Mama, Tung bawa pulang.
3: Iya, Bapak. Ayo.
0: Namun keesokan harinya, waktu dorang mau rencana masak telur yang dorang dapat di hutan,
3: Bapak cepat kesini, sudah Bapak
2: kenapa?
3: Cepat.
2: Ada apa?
3: Bapak,
2: telur.
3: Bapak saya takut.
2: Siapa kalian?
4: Bapak, Mama, jangan takut. Kami semua anak-anak yang dikirim Tuhan untuk menjadi Bapak yang mampu anak-anak. Tuhan mendengar doa Bapak dan Mama selama ini.
3: Anak?
5: Ya, kami berlima adalah anak-anakmu.
6: Betul, Bapak, Mama, tidak usah takut. Kami berlima anak-anakmu.
7: Mama.
3: Anakku. Bapak.
2: Iya. Mungkin ini takdir kita, Mama. Tuhan kirim dorang ke sini untuk jadi kitong pu anak.
0: Mereka berlima menjadi anak-anak yang selalu patuh dan rajin membantu orang tua. Sampailah mereka berlima beranjak dewasa. War, Dohar, Betani, Mat, dan Pintole. Pintole mulai jatuh hati dengan seorang pria dari negeri seberang. Padahal adat melarang untuk menikah dengan rakyat dari negeri seberang.
8: Kakak, kok hati-hati kalau datang kemari? Sapu kakak dorang, terus senang kalau ada orang dari pulau jauh datang kemari.
9: Pintole, saya dan saya punya penduduk dari pulau jauh sering gelar kemari. Karena di sini tanahnya subur, ikan melimpah di laut. Torang terada niat jahat mau ambil tanah ini.
8: Saya tahu kakak, tapi tidak bisa kak, kamu orang mencari di pulau seberang sana.
9: Betul, tapi saya di sini lebih nyaman mencari. Apalagi kalau ketemu kau Pintole.
8: Ah, saya malu. Saya cuma takut nanti saya punya kakak dorang marah. Apalagi Dohar, dia baik tapi gampang marah.
9: Dorang laki-laki, kau tidak pikir kalau besok-besok dorang yang akan kuasai wilayah ini. Sementara kau cuma urus orang tua saja di rumah. Apa kau mau tak kurung di desa ini selamanya?
8: Maksudnya, jadi...
9: Yo, kau tidak punya hak atas tanah dan wilayah ini. Lebih baik kau ikut saya Pintole. Di pulau jauh sana, saya akan memimpin. Kau dampingi saya jadi sapu istri Pintole.
8: Oh, tapi...
9: Kau percaya saya, toh? Saya akan jaga kau dan buat kau bahagia.
2: Pintole!
8: Aduh, tidak. Sakaka ada cari saya. Cepat kau pergi, saya tidak mau ada keributan.
7: Pergi sudah, ayo sudah. Ikut saya sekarang.
8: Tidak, lebih baik ku cepat pergi. Cepat.
7: Tintole.
10: Ku dari mana? Mama ada cari ku.
8: Saya ada nyam daun.
11: Saya cuma kasih ingat saja. Kau bukan Pintole yang dulu. Kau sudah jadi gadis. Jangan sembarangan kau berteman. Masyarakat di sini semua sangat hargai torang, apalagi bapak sebagai pemimpin di sini.
10: Torang nanti yang akan kuasai pulau-pulau besar di sana itu. Jangan sampai ada orang luar pulau yang mau rebut lahan.
8: Iyo, kamu orang laki-laki punya kuasa semua atas tanah. Saya bukan siapa-siapa. Sampai mati, saya cuma jaga rumah saja.
11: Apa? Kau maksud apa? Kau mau kemana? Pintole!
10: Sudah, biar dia pergi. Jangan terlalu keras dengan dia. Dia juga turang pade perempuan satu-satunya.
9: Dorang laki-laki, kau tak pikir kalau besok-besok dorang yang akan kuasai wilayah ini. Sementara kau cuma urus orang tua saja di rumah. Apa kau mau tak kurung di desa ini selamanya?
8: Betul kah? Jadi, saya hidup hanya untuk tinggal selamanya di desa ini.
3: Pintole, kau melamun apa? Ini sumalam. Masuk baru tidur sudah eh?
8: Ah, mama masuk sudah. Saya senang lihat kunang-kunang.
3: Iyo, dong tuh balik.

0: Mama pun anak perempuan satu nih, su gadis-gadis. Nanti kaget ada yang semua masuk ke kawin. Terus mama punya cucu.
1: Ji, mama nih, siapa juga yang mau kawin dengan saya?
0: Bah, siapa yang tidak mau? Kau telah lihat kah? Kalau kau pergi tukar barang di pintu desa sana tuh, laki-laki dong lihat kau semua mata menyala.
1: Mama nih, terada.
0: Betul ini, ayo sudah, masuk sudah.
1: Aduh, mama duluan sudah, saya masih mau di luar sini.
0: Iya sudah, tapi jangan terlalu larut eh.
2: Kalau sekarang istilahnya anak muda zaman now, kalau sudah cinta, rela melakukan apapun demi orang yang dicintai, iya kan? Sampai suatu hari...
3: Mat, kau kuat kah terada? Coba kau bela kayu besar ini.
4: Ah, susah sekali.
3: Ah, kau dari dulu paling lemah sekali.
5: Duhar, Mat orang pun adik laki-laki paling kecil.
3: Bah, tapi sekarang... Orang susah sama-sama dewasa.
6: Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dia badan terlalu besar macam kau, tapi dia lebih cerdas daripada kau. Sudah, kalau kau bisa, kau yang bela kayu saja.
3: Kau bilang apa?
5: Hei, sudah. Kan bagai apa? Orang semua saudara. Orang harus saling menghargai dan saling melindungi.
7: Sudah. Kamu orang ribut apa ini? Kerja itu pakai tangan, bukan pakai mulut. Dengar semua ya. Nanti malam Bapak mau bicara dengan kamu orang semua. Ada hal penting yang Bapak mau sampaikan. Mat, angkat kayu-kayu tuh, bawa ke rumah.
4: Iya Bapak.
7: Semua kumpul. Mama dan Pintole mana nih? Kamu orang juga duduk sini. Saya mau bicara untuk kamu orang semua.
0: Iya, ayo. Mari Pintole.
7: Kalau kamu orang ingat, dulu Bapak pernah bilang, suatu saat kalau kamu orang dewasa, kamu orang akan menguasai beberapa pulau besar di kepulauan ini. Semua masyarakat di sini dan sekitarnya sangat tunduk dan hormat dengan Bapak. Jadi mereka senang dan mendukung kalau kamu orang bisa buka wilayah di kepulauan ini. Karena manusia akan selalu berkembang dan dorong butuh tanah. Nanti kalau Bapak sudah tidak ada, War, kau akan buka wilayah di Waigeo. Betani, kau akan menguasai Salawati. Dohar, Pulau Lilinta yang akan jadi kau punya tanggung jawab. Mat, kau pimpin di Waiga. Ingat eh, kamu orang harus jadi pemimpin yang bijaksana. Tidak boleh sewenang-wenang, apalagi sombong, menindas rakyat kecil. Kamu orang harus jadi pemimpin yang disayangi oleh rakyat.
1: Oh, jadi benar. Selamanya saya hanya akan diam di pulau ini.
7: Pintole, kau ini bapak puana perempuan satu-satunya. Suatu saat, kau akan menikah dengan laki-laki di desa ini. Laki-laki yang harus bisa meneruskan bapak untuk menjaga desa ini.
5: Turang akan laksanakan bapak punya keinginan. Turang akan jaga kepulauan besar ini. Karena semua isi alam ini ciptaan Tuhan. Tidak ada yang boleh rusak.
0: Mama setuju. Pintole, bukan berarti bapak terasa yang kau. Tapi kau petugas juga berat. Karena harus menjaga kehormatan keluarga dan tanah leluhur.
7: Betul itu Pintole. Dan kamu orang empat, besok Pacenap mau bangun rumah. Ajak semua masyarakat bantu dia.
3: Tenang saja Bapak. Torang akan laksanakan.
7: Bagus. Bagus itu.
1: Wah, hiasan rambutnya bagus.
4: Pintole.
1: Ih, kakak. Kakak bikin apa di sini?
4: Ah, tidaknya perhatikan. Saya cuma mau tanya kau. Kau su pikir kah belum? Saya akan bawa kau keluar dari tempat ini.
1: Kakak. Sabrat, saya tahu apa yang kau bilang waktu itu betul. Tapi susah, saya harus bagaimana?
4: Ada caranya, yang penting kau mau saja. Tunggu akan pergi.
1: Aduh, tapi tidak sekarang kakak, saya bingung. Saya butuh waktu. Aduh kakak, lebih baik kau cepat pergi sudah. Saya kakak-kakak ada mau datang di tempat yang terjauh dari sini. Pergi sudah kakak, cepat-cepat.
4: Tapi...
3: Hei, kau lagi?
5: Aduh,
3: Saya su bilang dari dulu, jangan pernah injak pulau ini. Apalagi kau mau rebut torang pu adik.
1: Dohar, cukup. Jangan war betani mat. Tolong kasih pisah dorang.
5: Cukup, Dohar. Cukup. Sudah cukup pelajaran yang dia dapat.
8: Saya tak punya niat jahat untuk kampung ini. Apalagi dengan Bintole.
3: Kau bilang apa?
6: Dengar baik-baik. Dari dulu, kebanyakan orang dari pulau jauh datang di wilayah besar ini. Hanya untuk rusak hutan dan tangkap ikan dengan cara terbetul. Jadi, jangan pernah injak pulau ini lagi. Dan satu lagi yang harus kau tahu, Pintole akan menikah, tapi dengan lelaki yang ada di wilayah ini. Jadi kau stop menghayal.
3: Lebih baik kau pergi sekarang, sebelum masyarakat lihat dan adili kau di sini. Kau pergi sudah.
1: Aduh, maaf kakak. Lebih baik kau pergi. Satra mulut kau terluka kakak.
8: Kita lihat saja nanti Pintole.
5: Pintole, mari santar kau pulang. Kamu orang lanjut ajak yang lain bantu pacenap. Nanti saya balik. Pintole, saya tidak mau lihat kau menyesal di belakang hari. Semua ingin yang terbaik buat kau.
0: Ada apa, War? Pintole, kau menangis kenapa?
5: Tidak ada apa-apa, Mama. Kasih biar dia sendiri.
3: Saya punya firasat terbaik.
6: Firasat? Firasat apa?
3: Tidak tahu juga. Tapi, mulai dari kejadian tadi siang, saya seperti punya firasat kalau akan terjadi sesuatu dengan torang pu keluarga.
9: Apapun yang terjadi, torang harus lindungi dan jaga keluarga ini. Ini torang pu tugas dari dewa-dewa yang utus torang. Bukan hanya sekedar jadi anak-anak dari bapak dan mama.
5: Saya setuju.

0: Nanti muncul kerang raksasa, bisa bawa kau pergi ke sepu tempat.
1: Tintole, Tintole.
2: Iya, iya bapak. Cepat pergi, pergi sudah kakak.
0: Percaya kau, kita pasti bisa ketemu lagi.
1: Tintole, kau tertidur.
2: Sebentar lagi bapak, saya ada buka jendela.

0: harus buat apa? Saya sayang dia, tapi saya juga sayang saya punya keluarga. Aduh, tapi saya hati kecil merasa... Ah, saya harus pergi. Pergi ke selatan dan tiup ini 3 kali.
1: Jangan! Jangan pergi! Tolong, jangan pergi!
2: Mama, mama bangun, mama. Kok kenapa?
1: Jangan, jangan pergi.
2: Mama, mama. Mama bangun, mama. Kok kenapa, mama? Mama?
3: Mama, tolong, mama kenapa? Jangan, kenapa?
2: Mama. Mama bangun, mama. Bangun.
1: Hah? Saya mimpi kah? Ada apa?
2: Kau mimpi, mama. Sampai kau batariak-batariak itu. Jangan-jangan.
1: Saya mimpi buruk. Pintole pergi kasih tinggal orang semua.
4: Bahaya. Pintole tidak di kamar. Jangan-jangan.
1: Apa? Jangan-jangan betul apa yang saya mimpi. Cepat, cepat keluar dari dia.
2: Kau tinggal saja, kau tinggal saja.
1: Tidak, Bapak harus ikut.
0: Saya harus berani.

0: Karena raksasa. Jadi betul apa katanya?
1: Boleh, jangan pergi.
0: Apa? Tidak, saya harus cepat naik kerang raksasa ini.
2: Jangan pergi, Pintole. Mama mohon, jangan pergi. Mama sayang kau, Pintole.
3: Setahun berlalu, Pintole tidak ada kabar sama sekali. Bagaimana dia sekarang ya?
2: Mama juga rindu dia. Bapak, Mama sedih sekali. Bapak sakit sudah tambah parah. Tolong jangan kasih tinggal Mama.
3: War, Betani, Dohar dan Mat. Mungkin ini takdir. Bapak sutra kuat sekali. Tolong jaga Mama ya. Jaga dan rawat alam ini yang dititipkan untuk kita orang semua. Dan Kowar, bimbing kau adik-adik semua. Jadi panutan baik buat semua orang. Bapak percaya, suatu saat nanti negeri indah ini akan banyak dikenal.

pejabat negeri, sang ayah berpesan agar keempat anaknya menjaga warisannya tersebut. Setelah ayah meninggal, keempat anak lelaki itu mematuhi perintahnya. Mereka menjaga pulau masing-masing dan mengelolanya dengan baik hingga akhirnya mereka menjadi raja dari setiap pulau itu. Dari sinilah sebutan Raja Empat yang berarti empat orang raja mulai dikenal. Sedangkan satu butir telur naga yang tidak menetas hingga saat ini masih disimpan dan mendapat penghormatan khusus dari masyarakat setempat. Seru kan ceritanya? Berpetualang sambil mencari tahu kisah legenda sebagai salah satu cara pelestarian budaya bangsa kita.

0: Mandakan. Asal mula nama Gua Jati Jajar. Pesta Raya di Kadipaten Pasir Luhur adalah peristiwa yang paling membahagiakan bagi Kang Mandaka. Di sanalah ia berjumpa Dewi Cipta Rasa, dan mulai saat itu cinta mereka berdua bertaut. Diam-diam, tiap malam Kang Mandaka menyelinap ke dalam keputren untuk menemui Dewi Cipta Rasa. Hingga larut terkadang menjelang pagi, keduanya bercanda berbagi kasih. Sampai pada suatu waktu, bocorlah kisah asmara tersembunyi itu. Adipati Kanandaha murka sejadi-jadinya. Patih Reksanata, ayah angkat Kang Mandaka, kelabakan. Pikiran dan hatinya berantakan tak karuan. Kang Mandaka diseret menghadap Adipati.
1: Kau yang bernama Kang Mandaka?
2: Betul, Baginda.
1: Benarkah dia putramu, Patih Reksanata?
3: Benar, Tuan. Bocah tengik tak tahu diri ini putra hamba.
2: Ayah! Memangnya kau cukup tahu diri untuk menempatkan diri sebagaimana mestinya?
1: Cukup! Diam kalian semua. Akulah yang berhak memutuskan.
3: Ampun, Baginda. Jika memang sudah menjadi ketetapan paduka, silakan menghukum seberat-beratnya anak bodoh yang tak kenal tata krama ini. Hamba sudah gagal dan rasanya tak sanggup lagi mendidiknya.
1: Ayah sungguh berlebihan. Sungguh keterlaluan. Hei, dengarkan aku, Kang Mandaka. Peduli apa aku dengan semua ini? Kang Mandaka, jika toh ujung-ujungnya nanti hanya mau menimpakan siksa bagiku, ini bukanlah penghakiman, melainkan penghukuman. Sementara salahku pun belum jelas.
2: Kang Mandaka,
1: buru aku. Mungkin itu jauh lebih adil daripada menuruti sifat biadab kalian.
4: Jack! Kang Mandaka!
1: Hei! Dasar pecundang! Prajurit! Tangkap Kang Mandaka! Tangkap Kang Mandaka!
3: Lari, Langgir. Lari sejauh-jauhnya. Aku tahu kau belum tentu bersalah. Namun sang adipati terlanjur kalap. Aku bisa apa? Maka pergilah, Kang Mandaka. Jangan sekali-sekali kembali ke Kadipaten Pasir Luhur. Doaku menyertaimu, nak.
5: Saya menghadap tuanku.
6: Siapa kau? Apa kau tahu kalau aku sedang kacau pikiranku?
5: Maafkan hamba yang lancang ini, Baginda. Hamba bernama Silihwarni.
6: Ya, ya, ya. Lalu, apa perlumu? Cepat katakan.
5: Hamba bermaksud mengabdikan diri kepada tuanku Adipati. Sudilah kiranya paduka menerima bakti hamba.
6: Apa kemahiranmu?
5: Bela diri, tuan.
6: Itu berarti kau ingin menjadi prajurit?
5: Demikianlah kiranya, tuanku.
6: Bagus. Bagus. Tetapi kau jangan senang dulu. Buktikan kemampuanmu. Baru aku akan menentukan kau diterima atau tidak.
5: Daulat, tuanku.
6: Iya. Sekarang juga tunjukkan baktimu. Perlihatkan kebolehanmu. Buru dan tangkap Kang Mandaka hidup ataupun mati. Lekas jalankan perintahku.
5: Hamba undur diri, Baginda. Mengherankan. Aku seperti sudah mengenal penyapung ayam yang satu ini. Gurat wajahnya tampak tak asing bagiku. Tapi di mana aku mengenalinya? Dan siapa dia sesungguhnya? Oh, ya. Dia adalah Kang Mandaka yang selama ini ku cari-cari. Berbulan-bulan aku memburumu. Rupanya kau bercokol di sini. Sudah saatnya aku menyerahkan dirimu kepada Baginda Adipati Kanandaha, hidup atau mati.
7: Bubar! Bubar! Dasar orang-orang tak ada kerjaan, pemalas.
1: Hei, siapa kau? Dan apa pedulimu?
7: Siapa aku? Coba, coba tebak siapakah aku ini.
1: Dasar orang sinting. Pergilah, jangan kau ganggu kami yang sedang bersenang-senang. Cari tempat lain untuk kesenanganmu sendiri.
7: Mudah sekali kau mengusir orang. Kalau aku tidak mau, memangnya kau mau apa?
1: Sengaja mencari-cari masalah kau rupanya. Sekali lagi aku peringatkan, cepat angkat kaki
7: atau apa? Mau mengajak ribut? Sini aku ladeni kau.
1: Kurang ajar. Memang sengaja mencari gara-gara kau.
7: Sudahlah, tidak mungkin kau mengalahkanku.
1: Diam kau. Keluarkan saja semua jurusmu.
7: Daripada kau kuras tenagamu, menyerahlah dan kau akan kuserahkan kepada Adipati Kanandaha.
1: Dasar begundal kadipaten. Tidak sudi aku bertekuk lutut di hadapanmu. Lebih baik mati berkalang tanah.
5: Dia memang Kamandaka. Tapi aku seakan sangat mengenalinya. Padahal baru kali ini aku berjumpa dengannya. Oh, sekarang aku justru yang penasaran. Siapa dia sebenarnya? Kupaksa saja dia agar mengaku. Barangkali dengan sedikit melukainya, dia akan mengungkap siapa dirinya yang sebenarnya.
1: Kau kesulitan menundukkanku, lantas menghunus kujang. Cih, tak tahu malu.
7: Tertawalah sepuasmu. Tapi sebentar lagi kau akan tahu siapa diriku yang sebenarnya. Kamandaka.
1: Kurang ajar. Dia berhasil menusukku. Tapi bagaimana mungkin dia bersenjatakan kujang? Bukankah di sini tidak lazim orang bersenjata kujang? Benar-benar aneh.
7: Kamandaka, keluarlah kau.
1: Kalau kau merasa berani, masuklah.
5: Aku bahkan seolah semakin mengenalnya. Suaranya seperti tak asing lagi di telingaku.
1: Pikir apa lagi, ha? Merangsuklah ke dalam gua jika memang kau berani.
7: Kamandaka, aku berjanji tak akan mengusikmu. Tapi katakanlah, siapa dirimu yang sebenarnya?
1: Bukankah dengan sok tahu telah kau sebut aku ini Kamandaka?
7: Tidak! Aku sendiri sangsi. Persetan dengan Kamandaka. Katakan, siapakah sesungguhnya dirimu?
1: Aku memang Kamandaka. Akan tetapi, aku sejatinya putra Pajajaran, Raden Banyak Contro.
7: Kakang Banyak Contro? Oh, Kakang, aku adikmu, Kakang. Akulah Banyak Ngampar.
8: Dua manusia yang sesaat lalu bertarung kini bersatu. Haru Beru. Tak disangka, saudara kandung, kakak beradik itu akhirnya bertemu setelah sekian lama berpisah dalam penyamarannya masing-masing. Kamandaka sejatinya adalah Raden Banyak Catra, sedangkan Silih Warni tidak lain dan tidak bukan adalah Raden Banyak Ngampar, adik Raden Banyak Catra. Mereka berdua adalah putra Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran.

ngagungaken pasugatan Ndoro Wedono nggih, Ndoro Wedono ingkang badhe ngaturaken ira-iraan keroncong musik unik lintas generasi sesarengan kalian tamu Ndoro Wedono dalu menika utawi narasumber Mbak Serafina. Piyambakipun setunggalipun penggemar berat keroncong ngaten ya, utawi entusias keroncong. Wah, luar biasa ya. Pramila mangke panjenengan ingkang badhe nderek pasugatan menika ngobrol-ngobrol kalian Mbak Vina ngengingi musik keroncong saged sesambetan lumantar nomor telepon 0248316661. Nggih, menika kangge mbuka suasana kalian ngentosi wekdal ingkang trep ngaten. Kepareng kula aturaken rumiyin satu tembang yang untuk kita nikmati dari Dian Pisesa dengan keroncong Engkau Segalanya Bagiku.

Wehjan, lelagon utawa lancaran gugur gunung iki mau jan minangka identitas cakru andara wedana anggere kemis malam jumuah ngene iki wis ngglenggeng lancaran gugur gunung kuwi digarap karawitan ya apik. Aku tahu krungu e lancaran gugur gunung ki digarap musik keroncong modern. Wah, jan aku krungu kuwi terus mak jegagi ngono lah kok iso ya dirungokke ya kepenak. Halo bes kontol baris tong keroncongnya keroncong beat kaya ngarape kaya gugur gunungnya. Wes aku seneng anggere ngurungok ke tembang keroncong ngono ki. Aku ki arep bakul anggeringan ngene ki segala jenis musik utawa segala genre musik kuwi tak seneng ya. Gamelan, karawitan, pop, rock, ini toh jazz, terus bossa nova, keroncong, keroncong itu ya kaya jarine para nimpuna kaya diperang dadi pirang-pirang werna. Apa meneh nek siaran ning nggon Perempat RRI ngono kaya anggere wis jam 6 sore tekan jam 7 kaya keroncongnya macem-macem. Macem-macem kuwi ana sing keroncong asli ya to utawa keroncong klasik. Aku eneng sing keroncong modern. Nek tak rungokke kae penyiar iki kae ana sing jenenge Bang Titis, Bang Fahri ngono kae. Wah, jan nyenengke kangge ngasuh keroncong ngono. Wah, ana sing keroncong beat barang. Beat ki apa aku ngono barang tak rungokke kok sing ngiramane iki sigrak terus garapan instrumen iki ya sigrak ngono. Wah, wis karo ngenteni para pelanggan sing rawuh nang kene. Aku ki nadyanto mung ngene bakulan kaya ngene iki kancaku ki nang manca negara ana ki lintas negara ki akeh. Aku ki duwe kanca sing jenenge kae

wis kepenak tenan aku tadi bakul langkringan iki saka mulya pokoke ya arep ngrungokke musik keroncong ya ngrungokke musik keroncong iki mau lagune sinten remen Mas Jaduk keroncong sunat senengane kok do sunat ya wis sunat ki pisan wae ngene ya wah iki wis apa-apa tak cepake aku ki arep ketamun sahabat lama sing wis suwe rung ora kepethuk asmane ki Mbak Serafina. Piyambake penggemar berat keroncong ya, entusias keroncong. Jarene bengi iki arep rawuh ning angkringan Ndara Wedana. Ngono ning kene iki wis tak cepake apa wae suguhan sing ning kene. Nadianto piyambake iki sing ning Melbourne, Australia kono iki ya saya harap tidak lali. Tidak lali dengan

0: Oh, suguhan-suguhan nangkringan iku tak cepaki gedhang godhog, kacang godhog, telo godhog, ngono sing sehat-sehat sarwa direbus kabeh. Suwe ra ketemu iki kanggo arep ngobrol babakan keroncong musik unik lintas generasi. Wah, aku seneng anggere ngene iki. Wes ketemu. Waduh. Wah, sugeng rawuh Mbak Vina, selamat malam.
1: Sugeng dalu Mas Tono.
0: Injih, sugeng dalu panjenengan ki rawuh teng mriki kok ya ngerti-ngerti aku gak nganu nggih nembe monolog niku wae njenengan ngerti-ngerti teng samping kula. Waduh, ra nggih Bagas Kewarasan to niki?
1: Nggih,
0: pangestunipun. Wah, injih. Kula remen menika panjenengan menika. Sak menika raganipun taksih wonten ing Melbourne, Australia nggih. Ning jiwa jenengan niku rawuh wonten angkringan Ndara Wedana mriki iki unik lho menika. Ya suwe ora ketemu. Kalih
1: gedhang godhog.
0: Wah ngaten nggih niki ngersakaken ngunjuk napa sik?
1: Aduh ngunjuk wedang ronde.
0: Ronde. Menawi wonten niki rondene niku kala wau mun telas e wong niku sing bundur-bundure niku wis dadi mloki bocah-bocah. Niki nek kula aturi pilihan wonten kopi jahe, jahe susu, kopi susu, gulane gula Jawa, gula aren. Nah, kira-kira njenengan putih.
1: Kula milih jahe susu mawon.
0: Jahe susu nggih, kula kula damel kiriyen menika sinambi nenggo jahe susune dadi nggih ta menika wonten gedhang godhog, kacang godhog. Ra nggih, mboten anu ta mboten kesupen ta njenengan tetep remen ta kalian anu suguhan ngaten.
1: Nggih,
0: kula kangen
1: banget
0: ini. Wah,
1: godhog jahe anget. Boten
0: wonten teng mriki. Oh, boten wonten. Teng mriku niku entene niku burger ngoten niku ngoten nggih. Wah, jan. Wah, nggih kula niku anggone mangan burger niku kok nganu ya, Mbak ya. Rasane kaya mangan ban. Rasane lho niki. Wah, alot nggih. Wah, matur nuwun sanget niki kathah ingkang nenggo kala wau sampun kula umumke. Aku ki duwe sedulur wedok nek sing lagek ning Australia, seorang penggemar musik keroncong. Ngoten. Namine Mbak Vina, ngoten. Wah, wis akeh sing nunggu. Lah, engko iso anu ngendika basa Jawa apa ora, Mas? Kula wau ya rada deg-degan. Kira-kira iso ngomong Jawa apa ora ya, iso ngendikan Jawa ora ya. Jebulane lancare ra umum, aku lae malah kalah. Wah, nggih menika monggo. Nggih. Jahe susunipun sampun dados dipun nunjuk kalian dahar cara Australia ngoten jeneng kene snack. Ngoten. Nek mriki ya cemilan pung godhog ngoten. Nggih. Niki kula ya kepengin jagungan ngangsu kawruh kalian panjenengan. Kula mireng bilih Mbak Vina menika minangka penggemar berat keroncong. Nah, rumiyin pertama kali panjenengan ngenal musik keroncong terus salajengipun saged menggemari musik keroncong nika saenget panjenengan wiwit kapan, tahun pira kira?
1: Niki kula bahasa Indonesia mboten napa-napa nggih.
0: Nggih nggih monggo campuran nggih mawon. Wong nggih. Monggo.
1: Nggih, jadi dulu pertama kali karena saya tinggal di Semarang waktu menjalani S1 dulu. Saya kuliah di Unika Sugiyo Pranoto Semarang. Kemudian ada salah seorang teman yang mengajak untuk bermusik keroncong saat itu di gereja awalnya. Terus saya sempat kayak, waduh keroncong, apa ya aku bisa nyanyi keroncong gitu, karena saya biasanya nyanyinya nyanyi lagu pop biasa gitu. Kemudian seorang teman ngajak kayak beliau ini bilang, nggak apa-apa nanti kita belajar bareng, kita juga nyanyi keroncong, kita bisa kok menjadikan musik keroncong musik pop tapi kita keroncongin gitu, jadi pop keroncong lah intinya. Dari situ saya akhirnya join sama teman-teman, kemudian saya ikut latihan rutin, kemudian dari situlah saya merasa kayak, oh ternyata kok iya penak ya, musik pop itu dikeroncongin gitu, dan teman-teman juga mainnya musik-musik alat musik keroncong gitu. Jadi kayak, oh ternyata asik juga ya nyanyi keroncong gitu.

0: itu ketika menempuh pendidikan S1 di Unika Sugiyo Pranoto ya? Betul. Oh gitu. Nah, ini kan lagu keroncong itu telah menjadi bagian integral dari musik Indonesia nggih. Nah, keroncong ini kan memiliki keunikan, katanya memiliki kekhasan tersendiri yang membedakan dari genre musik lain. Keunikan apa yang menarik Mbak Vina untuk kemudian terjun menjadi penggemar, menjadi penyanyi gitu?
1: Keroncong itu unik dengan alat musiknya. Ada bass, kemudian ada gitar juga, karena saya juga waktu S1 itu menggemari keroncong yang keroncong modern bisa dibilang ya. Kemudian selain itu, meskipun saya nyanyinya itu keroncong pop, tapi gaya menyanyinya itu tetap harus keroncong banget gitu, menggunakan bentuk lagu baku. Umumnya 32 birama kalau boleh saya bilang.
0: Jadi gitu ya. Kalau
1: lebih lambat.
0: Kalau musik keroncong itu terbagi menjadi atau terdiri menjadi 32 birama ya Mbak ya.
1: Kemudian ada juga instrumen standarnya. Ada teman-teman yang main cok, ada yang main cak, semacam ukulele. Kemudian ada juga teman yang main gitar akustik, ada teman yang bisa main biola, ada teman yang bisa main cello. Jadi berbagai macam instrumen musik gitu. Itu yang membuat unik, dan akhirnya saya merasa bahwa wah, ternyata dengan instrumen musik ini yang bisa digabungkan, kemudian main keroncong itu di hati, di telinga tuh didengarnya enak banget.
0: Ini berarti kan bisa dibilang kalau musik keroncong ini dilihat dari sajian musiknya, kemudian sajian instrumennya, itu bisa dibilang tidak biasa dalam komposisi musik modern gitu ya Mbak ya. Karena ada tadi disebutkan ukulele, cakcuk, kemudian bass bedot gitu kan. Akhirnya instrumen-instrumen ini menjadi elemen penting yang memberikan warna khas pada musik keroncong. Nah, ini Mbak, selain nada diatonis gitu ya. Biasanya kalau musik keroncong itu kan menggunakan solmisasi gitu. Kadang juga katanya musik keroncong itu juga menggunakan musik-musik yang bernada ini nggih, pentatonis, gamelan, terutama gamelan pelok gitu nggih. Ini ketika mengolah sebuah lagu yang asalnya misalnya dari langgam Jawa gitu, kemudian dimasukkan dalam keroncong, itu menurut Mbak Vina gimana itu kesannya ketika menyanyikan, mendengarkan, itu klop, sinkron atau enggak, itu harmonis atau enggak itu?
1: Ya, dulu saya ingat banget pernah menyanyikan, mencoba untuk mengolah lagu Bengawan Solo bersama teman-teman keroncong. Kan selama ini Bengawan Solo ya temponya lambat, terus kami di pertemuan biasa rutin setiap minggu gitu mencoba mengolah gitu, gimana kalau kita nyanyiin Bengawan Solo gitu tapi di keroncongin dengan lebih gembira gitu kesannya. Terus akhirnya kami kayak mengolah, kami coba cari nada yang pas, karena saya juga punya satu partner vokalis yang laki-laki, jadi kami harus menyamakan nada lah untuk mengambil nada gitu. Terus kami olah di pertemuan itu, terus kami coba nyanyikan, dan ternyata ya enak-enak aja gitu. Ternyata musik keroncong ini mau diolah dengan bagaimanapun, kalau misalnya kita bisa mengolahnya, kita bisa cari nada yang pas, ya didengerin juga akan enak.
0: Ya jadi musik keroncong ini tidak terbatas pada penggemarnya, kaum-kaum sepuh yang usia 60, 70, 80 aja enggak ya Mbak ya. Tapi bisa disajikan. Bisa disajikan, bisa diolah.
1: Karena dulu saya gabung dengan kelompok keroncong ini kebetulan anak-anak muda semua. Gitu. Mungkin teman-teman di sini juga sedang mendengarkan. Halo, boleh saya sapa ya, Mas?
0: Oke, monggo untuk teman-temannya Mbak Vina, monggo.
1: Halo. Teman-teman dari grup kami namanya Baswara Muda. Kalau teman-teman di Semarang mungkin mau apa ya? Nanggap atau mungkin apa gitu, boleh dihubungi Gua Suara Muda. Kebetulan mungkin akan bertemu dengan teman-teman saya yang lain karena sekarang saya tidak bisa hadir di sana secara langsung itu. Jadi kebetulan komunitas ini unik karena kami semua anak-anak muda gitu. Jadi kami punya apa ya, keinginan bahwa ya kami harus melestarikan musik keroncong gitu, karena musik ini adalah musik tradisional dari Indonesia. Dan kami juga berpikir bagaimana sih caranya musik keroncong ini tuh nggak mati, nggak terbatas hanya orang-orang, stereotipnya adalah hanya orang-orang tua yang mendengarkan, hanya orang-orang sepuh yang bisa main musiknya gitu. Tapi ternyata ketika kami berkumpul, oh kami bisa memainkannya gitu, kami bisa mengolahnya dan menjaga bahwa oh ini tetap musik keroncong, tapi gimana ya caranya agar anak-anak muda juga bisa ikut menikmati, bisa ikut melestarikan musik keroncong begitu.
0: Nah, ini untuk menarik haminat kaula muda untuk kembali menyenangi atau menggemari musik keroncong ini. Biasanya di apa ya, dimulai dari apanya, Mbak? Penggarapan lagunya atau musiknya atau pemilihan jenis lagunya gitu?
1: Kalau dulu latihan biasanya kami milih lagunya dulu. Jadi kami coba cari-cari, karena kami masih muda-muda, jadi awalnya kami pasti cari-cari, coba lagu pop apa ya, lagu tren apa sih yang lagi naik daun di saat itu gitu. Kemudian kami coba kayak nyanyikan dulu, terus kayak oh ini enak ya ternyata dikeroncongin, oh coba kita cari temponya untuk dikeroncongin bagaimana. Terus akhirnya kami memilih lagu, kemudian memilih temponya mau bagaimana, memilih nada dasarnya seperti apa, terus baru kami latihan beberapa kali, terus kadang kami rekam juga. Jadi disitulah proses bagaimana kami biasanya berlatih, bagaimana kami biasanya mengolah musik keroncong tersebut.
0: Wih, luar biasa. Jadi ini juga sesuatu yang tidak mudah, artinya perlu skill tersendiri ketika mengolah musik pop ataupun dangdut kemudian dikeroncongkan. Ini kan terutama dalam mengolah temponya, ini disesuaikan dari musik dangdut yang temponya seperti itu kemudian diolah menjadi musik keroncong, masuk dalam musik keroncong sehingga terdengar enak. Ini juga perlu apa ya, effort yang tinggi juga ya, Mbak ya. Kalau saya jalan tidak bisa ini. Saya bisanya mendengarkan gitu aja.
1: Bisa nyanyi dong.
0: Grup Baswara Muda ini grup keroncong dari Kapula Muda, grupnya Mbak Vina yang ada di Semarang gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oh, nanti kalau ada yang ingin nanggap gitu aja. Karena kita lihat ya, sekarang itu musik keroncong di Semarang juga mulai menggeliat, terutama di apa ya, pelaku seninya adalah anak-anak muda seperti yang Mbak Vina ceritakan, salah satunya dari grup Baswara Muda. Nanti kalau ingin nanggap bisa menghubungi Mbak Vina begitu ya.
1: Boleh hubungi saya atau follow Instagramnya juga, kami punya Instagram.
0: Oke, Instagramnya apa ini Mbak? IG-nya
1: Baswara Muda.
0: Baswara Muda. Moedan ya.
1: Iya.
0: Oh iya. Nah, kalau menurut Mbak Vina sendiri ya, dengan perjuangan Mbak Vina dan teman-teman untuk menarik antusiasme kaula muda agar menggemari musik keroncong dengan berbagai macam kreasi, inovasi dan sebagainya, seberapa jauh ini anak-anak muda sudah mulai tertarik kembali ke musik keroncong, Mbak?
1: Saya rasa untuk saat ini anak-anak muda terutama di daerah Semarang ya, karena ya saya mainnya di sekitar-sekitar Semarang, kami rasa anak-anak muda sudah mulai tertarik gitu, karena terkadang ada beberapa event yang juga ingin mengundang kami gitu. Baswara Muda, bisa nggak sih Baswara Muda ngisi di sini, ngisi di sini, ngisi di sini, karena kami awalnya juga sudah memikirkan gitu, gimana sih caranya biar anak-anak muda tetap tertarik ya dengan mencoba untuk mengolah lagu-lagu pop gitu. Jadi kami sadar betul dari awal bahwa oh anak-anak muda itu ya sukanya lagu-lagu pop, tapi gimana ya caranya, oh ya udah kita keroncongin aja. Dari situlah muncul keunikan itu gitu. Jadi ketika didengarkan ada harmonisasi yang pas, kemudian kami show off, akhirnya kami mencoba untuk rekam lagu, kami mencoba tampil di mana-mana. Jadi ya dari situlah anak-anak muda tertarik itu dengan musik keroncong. Mereka mendengarkan musik keroncong ya karena harmonisasinya enak, karena lagu-lagunya juga familiar bagi mereka. Bahkan juga kami juga terkadang mengolah lagu-lagu yang bisa dibilang lawas, tapi kami olah lagi dengan lebih keroncong tapi sedikit modern gitu. Dari situlah mungkin saya rasa orang-orang, anak-anak muda terutama di Semarang mulai tertarik, mulai aware dengan, oh ternyata keroncong enak ya, ternyata enak didengerin, ternyata kita dengan musik keroncong juga bisa menikmati gitu. Jadi saya rasa anak-anak muda zaman sekarang juga sudah mulai aware, mulai meningkat keingintahuannya dengan musik keroncong sendiri.
0: Wah, luar biasa ini tentunya ini karena perjuangan panjenengan Mbak Vina sejawat gitu ya, dan grup-grup musik keroncong yang lainnya mungkin yang juga memperjuangkan agar anak-anak muda kembali tertarik begitu ya Mbak ya. Ini akhirnya sudah ada sesuatu yang signifikan yang mengembirakan, anak-anak muda sudah mulai tertarik lagi. Karena ketika anak-anak muda ini disuguhkan keroncong yang klasik era 60-an 70-an ini juga setahu saya ya mereka kurang tertarik begitu. Mau iki apa to Pak De Tono gitu kan. Musiknya keroncong kok nganu ya marahi ngantuk gitu.
1: Bukan saya bilang kalau keroncong klasik itu jelek, tidak.
0: Iya betul, setuju.
1: Iya, tapi dari situ keroncong itu bagus, tapi mungkin untuk anak-anak zaman sekarang harus menyesuaikan sedikit lah dengan bagaimana sih minat mereka. Jadi biar keroncong ini tetap, ya keroncong memang musiknya seperti itu, keroncong pada dasarnya memang seperti itu, tapi bagaimana sih kita mengolahnya biar di masa-masa sekarang ini semua usia itu bisa sama-sama menikmati musiknya begitu.
0: Oke, ini kalau kita flashback sejenak ya, musik-musik pop era 70-an hingga 90-an itu dulu digubah lagi, digarap lagi menjadi pop keroncong. Saat itu eranya Hetiku Sendang, kemudian Mus Mulyadi, Dian Piscesa dan lain-lain. Ini ternyata saat itu menurut sepengetahuan saya ini juga sangat-sangat luar biasa bisa menjadi magnet bagi anak-anak muda untuk mencintai musik keroncong lagi, meskipun itu musik pop keroncong garapannya ya, versi pop keroncong gitu ya. Nah kalau di era Mbak Vina sendiri bareng teman-teman sampai saat ini kan lagu-lagu popnya kan juga semakin variatif gitu ya. Ini kalau Mbak Vina nggarap lagu pop yang sekarang kemudian dimasukkan dalam musik keroncong ya, pop keroncong ini, lebih banyak mengolahnya menjadi keroncong beat atau congdut atau congrok gitu Mbak, yang mana ya?
1: Kalau kami biasanya garapnya yang congdut, jadi keroncong dengan dangdut gitu. Karena zaman-zaman waktu saya masih lumayan aktif, waktu saya belum sejauh ini sekarang, dulu itu zamannya masih tren lagu-lagunya Denny Caknan, kemudian lagu-lagunya siapa ya, musisi-musisi dangdut yang seangkatan dengan Denny Caknan lah. Kemudian kami kayak, wah lagu-lagu ini sering dinyanyiin sama anak-anak ya, lagu-lagu ini sering muncul di sosial media gitu, di TikTok, di Instagram gitu. Gimana ya kalau misalnya kita coba untuk mengolah lagu ini jadi keroncong gitu, jadi dengan lagu yang sama, dengan vibes yang sama, tapi bagaimana kita mengolah lagu ini dengan gaya keroncong gitu. Terus akhirnya kami coba-coba, dan saat itu ya kami sering mencoba untuk mengolah keroncong dangdut itu, dan akhirnya di telinga waktu didengarkan, waktu diolah bersama-sama kayak, wah ini enak ya, ternyata bisa gitu. Musik dangdut dikeroncongin gitu.
0: Wih, luar biasa ya. Semakin menarik ini ya Mbak. Sekali lagi ini merupakan bentuk perjuangan seni penjenengan dan kawan-kawan. Nah Mbak, kalau dulu itu kan ketika era-era dulu ya, 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, musik keroncong itu kan disajikan dengan instrumen manual gitu ya, instrumen konvensional, cakcuk, kemudian gitar, tidak memasukkan musik elektrik di dalamnya. Nah, kalau di eranya Mbak Vina sendiri, ini seperti apa perkembangannya Mbak? Apakah sudah mulai menggunakan musik elektrik, dikombin dengan musik-musik keroncong yang lama atau gimana?
1: Kalau dari kelompok kami masih menggunakan cak, menggunakan co, menggunakan bass, cello, kemudian gitar. Tapi kadang kami juga menggunakan gitar gitar elektrik. Kemudian ada teman juga yang main piano. Terkadang kami juga punya teman yang main suling. Jadi berbagai macam sesuai sesuai ketersediaan mereka lah dan sesuai lagu yang kami garap gitu. Jadi kami masih mempertahankan alat-alat musik tradisional ya dengan ya untuk menunjukkan bahwa ya begitulah keroncong, itulah alat-alat musik yang memang digunakan untuk menyelaraskan keroncong gitu. Tapi untuk beberapa lagu yang mungkin agak butuh instrumen lain seperti piano atau mungkin kayak gitar elektrik ya kami menggunakan itu gitu. Tapi kami tetap mempertahankan instrumen-instrumen musik tradisional tersebut gitu untuk tetap menunjukkan oh ini loh yang bikin keroncong itu unik karena kami tuh pakai ini karena ini instrumennya. Ini yang bikin keroncong itu ya bunyinya cerong-cerong-cerong gitu. Itulah mengapa keroncong itulah mengapa disebut keroncong karena ini dari instrumen ini bunyinya gitu. Kami tidak menghilangkan instrumen-instrumen itu.
0: Oke, ini jadi sekalian menunjukkan pada apa ya penggemar, pada masyarakat bahwa musik keroncong itu musiknya alat musiknya wujudnya seperti ini yang klasik-klasik tetap kita masukkan. Selain selain wujud dalam instrumen ini juga hasil apa ya, hasil bunyi yang dihasilkan ini kan akan berbeda ketika disuarakan oleh alat musik yang klasik dengan yang elektrik ya Mbak ya, sama-sama membunyikan
1: betul.
0: Cak dan cuk gitu ya. Kita pikir itu pemusik-pemusik kita itu juga mempunyai banyak keunikan selain keroncong sendiri itu gitu, memang musik unik ya Mbak ya. Saya dengar nih salah satu instrumen yang namanya cello itu sejarahnya kan berasal dari luar negeri begitu ya. Di luar negeri itu kan di sana cara membunyikannya dengan dipetik. Tapi ketika sampai di Indonesia ini bukan dipetik tapi dijadikan sebagai pengganti kendang. Apa benar ini, Mbak?
1: Kalau cello untuk kelompok saya waktu kami main keroncong itu kebetulan masih dipetik. Jadi cello kan bentuknya besar sekali. Bukan sekali kayak semacam biola tapi ini versi besarnya gitu. Kalau di kelompok kami itu masih dipetik. Cello bukan pengganti. Cello bukan pengganti gendang karena itu masih dipetik dan gendang juga kami kadang juga gunakan. Jadi itu dua alat musik yang berbeda. Ini masih dipetik selo itu.
0: Oh gitu. Jadi selonya masih tetap dipetik. Nanti kalau membutuhkan suara kendang ini kendang asli dimasukkan gitu ya. Pernah berpikir ini Mbak penjenengan boyong guru penjenengan Baswara Muda ya, Baswara Muda yang dari Semarang untuk diajak tampil di luar negeri misalnya di Australia karena penjenengan sekarang masih ada di Australia gitu. Biar keroncong ini go internasional.
1: Betul-betul pernah adalah beberapa obrolan dengan teman-teman di Baswara Muda kayak gimana ya kalau misalnya nanti suatu saat gitu bisa mengajak teman-teman untuk tampil di sini gitu karena di Australia sendiri saya pernah beberapa kali datang di acara-acara event Indonesia orang-orang Indonesia tampil menampilkan berbagai macam kesenian budaya dari berbagai daerah gitu dan saya belum pernah melihat ada yang nampilin keroncong gitu jadi kadang ada dalam hati itu kayak waduh ini kalau kelompokku bisa tampil, kalau anggota-anggotaku bisa tampil di sini, kayaknya bagus gitu karena orang-orang di sini, bule-bule di sini, mereka sangat menghargai budaya-budaya Indonesia gitu. Mereka mulai familiar dengan budaya Indonesia, mereka suka dengan musik-musik Indonesia. Tapi ya itu sayangnya saya belum pernah melihat satu grup atau khusus gitu yang nampilin keroncong. Jadi ya ada Mas, pasti ada impian itu untuk wah, ini kalau misalnya kita bisa bawa keroncong, kita kenalkan keroncong di luar negeri itu pasti sangat luar biasa.
0: Wah, ini kenyataan atau realita itu bermula dari impian gitu ya Mbak ya, dari pikiran, harapan seperti itu. Saya juga mendoakan nanti bisa ya merealita harapannya Mbak Vina untuk menampilkan musik keroncong di Australia bahkan di negara-negara lain gitu. Mbak, kalau kita ngobrol tentang keunikan lain dari lagu keroncong itu mencakup pada kemampuan adaptasinya terhadap berbagai genre musik modern seperti yang Mbak Vina katakan tadi, nggih. Tanpa kehilangan identitas aslinya, kan gitu. Nah, musik keroncong ini telah berhasil berkolaborasi dengan adanya grup-grup seperti Baswara Muda, grupnya Mbak Vina ini berkolaborasi dengan genre musik lain seperti pop, jazz, bahkan rock, dangdut ya, dan kemudian menghasilkan variasi yang apa ya, yang menarik dan segar begitu kan. Nah, ini kalau kita ngobrol tentang penggarapan lagi ini ya, tentunya Mbak Vina saat Baswara Muda ini menggarap keroncong kan juga ikut terlibat di dalamnya. Nah, ikut menyanyi juga, jadi penyanyi. Nah, ini yang saya harapkan. Saya pengen mendengarkan suara Mbak Vina ketika membawakan lagu keroncong. Monggo Mbak, kami harap, kami dan pendengar Perumpan ini berharap. Iya, lagunya bebas, lagunya bebas.
1: Lagunya bebas, lagu apa ya? Request.
0: Misalnya apa ya, kalau musik-musik keroncong eranya Hetty Koes Endang, ada Benci Tapi Rindu, atau yang sekarang Bahasa Kalbu, atau yang lebih klasik lagi dulunya ini Bengawan Solo misalnya, atau Jembatan Merah gitu Mbak. Monggo Mbak, semerdekanya menjeringan.
1: Bengawan Solo mungkin.
0: Oke, saya jadi kebetulan ini Bengawan Solo juga airnya surut banget ini Mbak, musim kemarau di sini. Biar nanti airnya bisa normal lagi, siapa tahu dari energi yang dipancarkan Mbak Vina melalui tembangnya. Monggo.
1: Oke. Okay.

0: Halo Mbak Wina.
1: Ampun.
0: Weh, mboten dipacot ke menika? Wah, enak ini njenjenje. Oke, Mbak. Matur nuwun.
1: Sami-sami.
0: Njenje.
1: Itu malu kalau.
0: Enggak apa-apa, ini lagunya enak dan penyanyinya juga enak. Nanti rencana ke Indonesia kapan ini Mbak Bizar bisa ketemu dengan guru penjenengan di saat menampilkan musik keroncong, barangkali nanti juga bisa ditampilkan di RRI begitu.
1: Saya sudah lama tidak pulang Indo, saya sudah sekitar 1,5 tahun di sini. Mungkin nanti ada rencana pulang di awal tahun, ketemu teman-teman lagi, karena juga saya sudah lama banget nggak ikut latihan secara langsung, jadi saya cuma dapat updatean dari grup, oh kita manggung di sini, oh kita tampil di sini, jadi saya rasanya kayak, aduh kok saya nggak bisa gabung ya, tapi saya harap sedih itu.
0: Rasanya kok ya pengen melompat-melompat toh Australia Indo gitunya Semarang.
1: Tapi ya pada ya saya juga udah bilang sama teman-teman, maaf saya nggak bisa gabung, belum bisa gabung gitu. Tapi teman-teman tetap melanjutkan latihan, teman-teman tetap tampil gitu. Jadi saya juga support dari jauh dan ya semoga nanti di awal tahun 2027 bisa pulang, bisa gabung lagi sama teman-teman, bisa menampilkan musik keroncong lagi, bisa menginspirasi anak-anak muda biar tahu gitu, oh ini keroncong, keroncong itu memang musik Indonesia, keroncong bukan musik klasik, bukan musik yang jadul, keroncong bisa kita bikin asik gitu.
0: Oke, Mbak Vina, waktu di Australia itu katanya dengan waktu Indonesia Barat ini terpaut 3 jam gitu ya Mbak ya?
1: Iya, betul.
0: Berarti di sana sudah hampir jam 12 malam ini ya?
1: Iya, betul. Sudah hampir jam 12 malam.
0: Saya matur nuwun sangat ini di malam-malam sudah hampir tengah malam di sana penjenengan tetap menyediakan waktu untuk ngobrol, sebuah bentuk perjuangan juga, perjuangan musik keroncong agar kembali digemari oleh anak-anak muda. Begitu, matur nuwun sangat, jaga kesehatan di sana ya Mbak ya.
1: Dan
0: yang terakhir ini, apa harapan Mbak Vina kepada generasi muda terutama ya, terkait dengan musik keroncong ini, agar generasi muda mungkin tidak hanya sebagai penggemar saja, di awal sebagai penggemar oke, nah tapi nanti apakah ada harapan untuk mereka anak-anak muda bisa terjun menjadi pemain juga penyanyi musik keroncong itu monggo Mbak.
1: Pesan saya untuk anak-anak muda terutama yang suka mendengarkan musik, saya yakin bahwa teman-teman banyak anak-anak muda yang suka mendengarkan musik setiap harinya. Kita sama-sama tahu bahwa musik di Indonesia berkembang begitu pesat, ada pop dan segala macam, tapi marilah kita lestarikan musik-musik khas Indonesia, musik-musik yang unik dari Indonesia termasuk keroncong gitu. Jangan berpikiran bahwa aduh itu jadul, aduh itu cuma musiknya orang tua, jangan, karena kita bisa melatih kreativitas kita untuk bagaimana sih mengolah musik-musik yang dianggap jadul, dianggap cuman orang tua yang dengerin itu sebagai musik yang kita sebagai generasi muda bisa gemari juga. Karena ya teman-teman juga harus tahu bahwa musik-musik tersebut juga digemari orang-orang di luar negeri loh. Musik-musik tersebut tuh juga jadi favorit orang-orang di luar negeri gitu. Jadi jangan malu untuk melestarikan musik-musik khas Indonesia termasuk keroncong. Jangan malu untuk mulai coba-coba. Mungkin teman-teman kalau ada dengar ada beberapa komunitas keroncong, saya yakin di Semarang, coba aja gabung gitu. Nggak usah malu, nggak usah ngerasa kayak oh aku nggak bisa main musik, oh aku nggak bisa nyanyi. Nggak apa-apa, gabung aja dulu. Semuanya bisa dilatih. Kalau misalnya ada komunitas, semuanya bisa dilatih, semua bisa dikerjakan bersama-sama. Jadi ya dari situlah kita sebagai generasi muda bisa ikut melestarikan musik khas, musik unik dari Indonesia, karena menurut saya ya kalau bukan generasi muda siapa lagi yang mau melestarikan budaya Indonesia salah satunya siap, termasuk keroncong itu.
0: Nggih. Matur nuwun Mbak Vina atas waktunya, ilmunya, sama-sama, energinya. Nggih, tambah sukses untuk Mbak Vina di sana. Nanti kalau kembali ke Indonesia, kasih kabar ya Mbak ya, kita bisa ngobrol bareng pasti lagi.
1: Nanti biar saya bisa makan gedeng godok
0: langsung. Nah, niki ngeten, niki wong yo gandeng warunge iki arep tutup jam 09.00 ampun tutup niki. Gandeng gedang godok, kacang godok, telo pohung nggih, menika telo rambat godok, menika taksih wonten, menika kula kintunaken panjenengan dateng Australia supados sampai ke Melbourne ngeten nggih Mbak nggih. Nggih, monggo-monggo Mbak Sugeng Dalu. Matur nuwun Mbak Vina. Nggih. Nah, pamirsa menika nek disampaikan dalam bahasa Indonesia nggih, kita sarikan dari Mbak Vina yang luar biasa tadinya. Ternyata keroncong ini bukan hanya sekedar genre musik, tapi juga sebuah simbol dari kekayaan budaya dan sejarah Indonesia yang harus tetap dijaga, diwariskan kepada generasi mendatang. Nah, dengan segala keunikan dan kekhasannya, keroncong tetap menjadi salah satu ikon musik yang membanggakan bagi bangsa Indonesia. Nggih, Sugeng Dalu pamirsa sedayanipun, menika warung Ndoro Wedono kula tak toto riyen badhe tutup lan menika tinutup kalian tembang keroncong, menika keroncong Plesiran bahasa kalbu.

Sarining pawartos. Balai Taman Nasional Gunung Merbabu BTNGMB ngendhegaken sawetawis akses jalur pendakian Gunung Merbabu.

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Tengah ngedalaken pengetan dini. Pawartos sanggepipun kawawas dening Tono Langen Martika. Para miyarsa, Balai Taman Nasional Gunung Merbabu BTNGMB ngendhek sawetawis wekdal akses jalur pendakian Gunung Merbabu, jalur Dusun Tekelan, Kabupaten Semarang, wiwit tanggal 1 ngantos 3 September 2016. Kebijakan menika dipunpendhet dening BTNGMB awit saking panyunan Karang Taruna ngudi luhur Dusun Tekelan kangge pengerjaan pemeliharaan jalur kados dene pemasangan tali pengaman saking pos sekawan enggo puncak Kenteng Songo sarta penataan organis pemuda ingkang wonten ing mriku. Kepala BTNGMB Anggit Aryoso lan Kepala Dusun Tekelan Supriyo ngonfirmasi langkah perbaikan fasilitas pendakian kasebat dipunajab saged samsaya ningkataken keamanan lan kenyamanan pendakian. Kejawi menika, akses pendakian via Wekas Kabupaten Magelang ugi dipun endhek sawetawis wekdal kangge tanggal 1 September 2016 ing rerangken jurung kelancaran ajang Merbabu Trail Run. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Tengah ngedalaken pengetan dini potensi bencana kekeringan ingkang dipun kinten lumampah enggo 2 September 2016. Pengetan kewaspadaan menika dipun publikasekaken dening pihak BMKG kangge njurung kesiapsiagaan masyarakat sarta pemerintah daerah salebetipun ngantisipasi kelangkaan toya resik, dampak krisis ing sektor pertanian lan inggilipun resiko kebakaran alas lan lahan. Saperangan ageng wilayah ing tlatah barat utawi kilen kidul ingga wetan Jawa Tengah kalebet Kabupaten Cilacap, Banyumas, Brebes, Grobogan ingga Mbluro masuk wonten ing kategori puncakipun inggih menika status awas. BMKG paring dawuh dhateng sedaya lapisan masyarakat kangge bijak salebetipun ginakaken toya sarto ningkataken kawaspadan tumrap ancaman potensi kebakaran pemukiman ugi lahan kering. Pemerintah Kabupaten Cilacap nyaluraken bantuan 280 paket perlengkapan sekolah arupi tas, sepatu lan tumbler dumateng para siswa sekolah dasar ing wilayah Kutawaru lan Dunan, Kecamatan Cilacap Tengah, rikala dinten Rebo 2 September 2016. Penyerahan bantuan menika dipun pimpin langsung dening pelaksana tugas

struktur sekolah ingkang risak ing wilayah Kutawaru lan dipun dadosaken evaluasi skala prioritas pembangunan pendidikan tahun anggaran 2017. Pawarta Sabasa Jawi Dalu menika kagiyaraken lumantar Pro 4 RRI Semarang. Pawartos candhakipun. Para miyarsa, warga Dukuh Kedung Mojo, Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, resmi manfaataken jembatan Garuda Merah Putih ingkang bentang ing sanginggilipun Kali Loguk. Wiwit Rebo 2 September 2016. Peresmian infrastruktur penghubung Desa Tanjung Rejo lan Desa Klaling menika dipunpimpin dening Pangdam Diponegoro Mayor Jenderal TNI Akhirudin. Sesarengan kalian Bupati Kudus Samani Intakori saksampunipun dipun tenggo warga dangunipun antawis 20 taun. Pembangunan jembatan menika dipun wujudaken lumantar program TNI Angkatan Darat kangge mbikak isolasi antar desa, jamin keamanan perjalanan lari sekolah, sarta nglancaraken aktivitas perekonomian sarta pengangkutan hasil pertanian. Pangdam paring informasi bilih jembatan Garuda Merah Putih dados salah setunggalipun saking 311 jembatan utawi kretek ingkang sampun kabangun dening Kodam 4 Diponegoro, Jawa Tengah. Ingkang pungkasan, Kepatihan Solo Art 2016 kabuka ing lapangan Jayanegaran Kelurahan Kepatihan Kulon, Kota Surakarta, dinten Rebo 2 September 2016 dalu. Gelaran tahunan ingkang kaping 6 ingkang ngusung tema Manunggaling Budaya Nguri-uri Luring Bangsa menika dipun prakarsai dening pemerintah Kalurahan Kepatihan Kulon kanthi pangajap saged nyawijaken maneka potensi seni, budaya, tradisi lan UMKM warga lokal. Pembukaan acara ingkang dipun meriahaken dening atraksi pertunjukan barongsai saking kawasan Sudiro Prajan minangka wujud keanekaragaman budaya, Lurah Kepatihan Kulon Hanang Setiawan ugi ngendikaken bilih rerangkeyan kegiatan ingkang lumampah gangsal September 2016 menika dipun meriahaken dening pameran UMKM pertunjukan seni warga ingga puncak acara arupi kirab umbul donga lan opera Kepatihan Solo Art. Para miyarsa mekaten pawarta sabasa Jawi Dalu menika saking Pro 4 RRI Semarang. Sugeng dalu nuwun.

0: yen siro bakal etungan golek acara sing gampang.
1: Dara Janaka.
0: Apa Bagong?
1: Kula badhe nyuwun kagunganipun keris.
0: Keris apa?
1: Pun sak-sake. Kerising pun boten kangge nggih kenging.
0: Arep mbok nggo apa Bagong? Apa ana mungsuh sing neneka?
1: Mboten, Den. Jarine Kang Gareng kalih Petro sakniki nek blonjo ten toko, ten warung, napa minimarket cekap ngangge keris. Mboten sah ngangge duit.
0: Bagong, kuwi jenenge KRIS diwaca Kris. Bayar maneka kebutuhan cukup nggunakake HP kanggo nyeken QR code. Murih proses transaksi dadi gampang, cepet lan aman.
1: Walah. Dados titik keris pusaka nggih, Den.
0: Dudu Bagong.
1: Walah. Nggih pun. Nek ngaten kula ngambil artane, Den. Ajeng kula nggih nebus gaden.
0: Ora genah.

Pamiyarsa Sutresna Perumpat RRI Semarang. Salajengipun kula aturaken pasugatan acara Kleningan Laras Madya nggih. Gending-gending Laras Madya kula aturaken kagem panjenengan sami ngantos mangke ndunggap tabu 23 11 dalu. Para kadang-kadang karawitan studio RRI Semarang kepareng ngaturaken gending-gending Laras Madya ing antawisipun reroncaning gending-gending manggih sampun rinantam nih wonten bawah sekar tengan Suroretno katampen gending Girisa Slindro Manyura bawah sekar ageng Sudiro Wicitra katampen gending Mijil Laras Pelok Padat Nenem lajeng bawa sekar ageng Maduretno dening sederek Widodo katampen gending Girisa Slindro Songo bawa sekar Maduretno dening sederek Sumanto mangke katampen gending Pangkur Laras Pelok Padat Barang menika rumiyin ingkang saged kula aturaken lan sumangga kita wiwiti Laras Madya Perumpat RRI Semarang ngaturaken gending ingkang sepisan bawa sekar tengan Suroretno ingkang dipun swantenaken dening sederek ngajono katampen gending Girisa Laras Lindru Padat Manyura.

pengen dadi pemimpin sing wibowo nganggo watake mendung. Mendung kang ireng sing gameng yen sinawang katon sereng, nanging banjur dadi udan kanggo srana panguripan. Semunuga dadi pemimpin kudu duwe pangaribawa kang bisa nuwuhake kamulyan lan katentremaning bebrayan.

Nuwun Sutresna Budaya, sugeng pepanggian malih kalian keluarga Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih, kepareng badhe ngaturaken giaran Ketoprak Mataram kanthi lampahan Lindu Aji, perangan 16, sumber cariyos saking buku Alap-alap Samudra Kidul, seratanipun Asmaraman S. Kopinghu. Sutresna Budaya, sumangga sugeng midhangetaken.

0: tegese kekuataning kumpeni saya sentosa. Nek pancen Jawa kula niki nggonku nyambut gawe bebarengan karo kowe, wis kabeh padha manunggal padha nyengkuyung kumpen.
1: Ara inggih kok, Ki Wargata. Ingkang dados bukti menika awakipun sak menika ngantos saged mapan ing loji Tegal. Tegesipun menika sampun nglerek mengitan. Remen sanget wis.
0: Aku ora bisa ngrasake. Coba saiki pikiran rasakno.
1: Ha nggih,
0: kowe nalika semana upama ora tak tulung kepikut dipateni. Yo bareng kowe wis manut, kowe wis gelem manunggal karo aku tak tulungi saiki kowe bisa ngrasake.
1: Yen kula menika pitados kok. Sareng kula raosaken kula panjenengan tulungi lajeng kula nderek kumpeni. Menika kathah sekecanipun. Menapa-menapa sarwa keturutan. Kepengin mengangge ingkang sae injih keturutan. Menapa malih namung nedha ingkang eca.
0: Wis ta, nek kowe percaya karo aku, sing jenengmu nyandang mangan ku sepele. Omongku pangkat iki kowe saya suwe saya dhuwur saya dhuwur. Aku arep seneng bocah wadon sing kepiye wis.
1: Nah, teng riku niku. Ning nganti tekan sakniki kok ati kula dereng gadah pletik kepingin gadah bojo menika.
0: Bocah wadon iki
1: dereng
0: atimu sik adem ngono wae.
1: Dereng.
0: Upama anu. Iki upama anak londo sing jenenge Noni apik-apik ya piye.
1: Wah, menapa kula badhe kelampahan Ki Wargata.
0: Oh.
1: Napa wonten sing iso seneng lan nresnani kula niku?
0: Umpeni, kuwi anake apik-apik. Ku akeh sing do kepengin seneng duwe bojo wong Jawa.
1: Lho, tenan apa perlu?
0: Lho. Kene kuwi iki tenan-tenan buktimu karo umpeni. Sandangmu apik, pangkatmu dhuwur. Wah. Abang aku kepengen kumpeni. Aku tau wis tanggungan aku. Klakon, klakon. Jod semelan.
1: Nggih. Niki bareng sampeyan ngendika ngoten niku, kula malah saya mantep. Saya seneng melu kumpeni.
0: Iki kok sok balene aku. Aku duwe kowe iki kapercayaanku saya kukuh. Sentosa aku marem duwe kancaku iki tak jak nyambut kae bebarengan iki. Wah, nyatane kulon Jawa kulon kabeh wis sayuk karo kumpen.
1: Ninggih ampun ngoten niku. Tumrap kula pambombong sampeyan teng kula niku niku gawean abot kok.
0: Kok abot?
1: Lah piye? Nungkulke kutha-kutha Brangkulon. Tekan Indramayu sakniki bisa teng
0: Tegal, tekan Tegal.
1: Niku totane pancen nyapa? Ara abot tumrap kula. Wong onten sing beguguk kudu nganggo cara kekuatan, ninggih onten sing serono aris.
0: Ya awake dikira nggunakake akal wae. Ora mung akal ning akal. Kudu sungsup menyang Jawa Wetan ki kudu mati teski. Wong sing sekti-sekti ki sapa? Ngendi nyurak awake nganggo cara ora mung nganggo kekuatan kadigdayan. Ini kudu nganggo laku sing rempit.
1: Acara sing pripun wong kabare niku prajurit Mataram. Senopatine niku digdaya-digdaya. Ya senajan wingi nalika ngluruk teng Batavia, Mataram bisa kocar-kacir njur kalah. Ning nganti sakniki awake pun teng awake dhewe pun teng Tegal. Niki cedak lho karo Mataram.
0: Iya, iya aku percaya. Pancen yen mengetan iki pancen yo abot. Ning mula carane
1: nggih.
0: Mengko nek ana wong sekti bisa kepikut. Ha iki lak digunakake akal iki. Wong sekti sing bisa kepikut iki mengko bisa dienggo mancing. Sopo to kekuatan Mataram?
1: Oh, niku mesti ngerti nggih.
0: Ah iya. Ora mung sebab yen mau nggunakake wamane awake dhewe perang mungsuh karo wong sekti. Iki nggunakake nganggo gaman sing landhep ora temomo. Nggunakake njaluk Bebantu karo kumpeni nganggo bedil duer sekwado mati. Nggih ra.
1: Nggih. Wah. Saya mantep malih ati kula nek
2: wis nek mangkar aku.

Cekap semanten Sutresno Budoyo atur giaran Ketoprak Mataram ganti lampan Lindu Aji. Ing wusono keluarga Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisan mugi rahayu ingkang pinanggih. Nuwun.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini maka usailah sudah seluruh rangkaian siaran kami sejak pagi hingga malam hari ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berpisah sekarang, ketemu esok pagi pada pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Akhirnya sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Perumpat Radio Republik Indonesia Semarang.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang yang mengudara melalui FM 88,2, AM 801 dan juga RRI Digital. Kesempatan hari ini kami hadir dengan beragam acara sepanjang pagi, siang hingga malam hari nanti. Dari Jalan Ahmad Yani 144146 Semarang, kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa pagi hari ini melalui Pro 4 RRI Semarang, dan saya Titi Sambodo pagi hari ini yang menyapa dan akan mempersamaikan Mas Bayu semuanya di kesempatan hari ini, hari Jumat, hari yang keempat di bulan September tahun 2026. Tentunya dengan serangkaian acara yang telah kami siapkan untuk menghibur dan juga mempersamai aktivitas Kang Mas Bayu di hari ini. Teriring harapan, semoga Kang Mas Bayu selalu dilimpahkan kesehatan, dilimpahkan rezeki, dilimpahkan keberkahan, dan apapun yang menjadi rencana kita dan kegiatan kita di hari ini bisa berjalan dengan baik. Dan mengawali perjumpaan kita, segera kita jelang acara Hikmah Pagi dengan Mimbar Rohani Agama Islam. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Semarang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, mengawali perjumpaan kita pagi hari ini. Kita buka lembaran acara kita di kesempatan hari ini dengan acara Hikmah Pagi dengan mimbar rohani agama Islam. Dan di ujung line telepon sudah bersama kita narasumber kita di pagi hari ini. Kali ini ada Ustadz Ali Imron Hadi Kusumo. Assalamualaikum Pak Ali. Assalamualaikum Pak Ali. Assalamualaikum Pak Ali. Halo, assalamualaikum Pak Ali.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah bisa terdengar Pak Ali ke suatan kulo ke?
1: Alhamdulillah jelas.
0: Jelas. Oh, alhamdulillah. Yeah. Kabar baik Pak Ali je?
1: Alhamdulillah sehat walafiat Pak Titis. Saya doakan juga Pak Titis dalam kondisi keadaan sehat walafiat dan juga keluarga besar Pro 4 serta Kamas Mbak Yu sahabat budaya semuanya sehat walafiat. Diberikan kesuksesan, keselamatan, kebahagiaan dunia ila akhirah. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin amin ya rabbal alamin. Baik, topik kita pagi hari ini Pak Ali membaca sholat untuk Rasulullah, begitu Pak Ali nggih?
1: Nggih,
0: nggih. Nggih, monggo waktu sepenuhnya Pak Ali.
1: Terima kasih Pak Titis dan Kamas Bayu sahabat budaya yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzu billahi samiil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah rabbul 'arsyil karim. La ilaha illallah rabbul 'arsyil 'adzim. La ilaha illallah rabbus samawati wal ardh wa rabbul 'arsy. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah. Adada ma fil milai salata wa salamang daimaini bidawami mulkillah. Amma ba'd. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi samiil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala 'aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahu alazim. Kang Man Bayu sahabat budaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan rahmat nikmatnya Allah bersama kasih sayangnya Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah. Allah izinkan kita bisa bersilaturahim melalui Pro 4 RRI Semarang FM 88.20, di mana panca indera kita, penglihatan bisa melihat, pendengaran bisa mendengarkan suara Ali Imron Hadi Kusumo. Lisan kita bisa bersuara, pengecap rasa bisa merasakan asinnya garam, manisnya gula, pahitnya daun pepaya. Demikian juga organ di dalam tubuh kita, jantung, ginjal, lambung, paru-paru, pankreas, limpa, usus besar, usus kecil. Semua nikmat secara zahir batin yang kita rasakan, yang kita tidak mampu sebutkan satu persatu. Wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha. Tentu pasti tidak akan bisa menyebutkan nikmat yang Allah berikan. kalau kita menghitung-hitungnya. Oleh karena itu wajib bagi kita sebagai hamba makhluk ciptaan Allah untuk mensyukuri nikmat yang sudah Allah berikan ini. Artinya diberikan penglihatan mata untuk melihat kebenaran, untuk melihat keagungan, kebesaran Allah. Sehingga dengan diperlihatkan keagungan kebesaran Allah melalui penglihatan ini untuk tambah tunduk patuh bukti kita kepada Allah. Diberikan pendengaran untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan kalimat-kalimat yang baik. Diberikan hati untuk bisa memahami, merasakan makna daripada kehidupan, perintah Allah dan larangan Allah. Sehingga pada akhirnya Allah bimbing hati kita, Allah bimbing diri kita, jasmani rohani ini menjadi pribadi yang baik, pribadi yang soleh dan solihah, dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Dengan kita bersyukur melalui lisan mengucapkan kalimat hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin, kita yakini di dalam hati dan melakukan di dalam amal perbuatan kita untuk terus menambah ketakwaan kita kepada Allah, untuk terus menambah amal-amal kebaikan di dalam kehidupan ini, dan terus berusaha untuk menjauhi dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Inilah hakikat hamba yang bersyukur atas nikmat Allah diberikan hidup kehidupan ini. Karena hakikat kehidupan yang kita jalani untuk diuji oleh Allah, siapa yang terbaik amalnya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kehidupan dan kematian itu untuk menguji siapa di antara kalian, di antara kita semua yang terbaik amal. Kang Mas Bayu, sahabat budaya yang dirahmati Allah, setelah kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, tak lupa kita berselawat kepada baginda Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar di dalam kehidupan ini diberkahi oleh Allah. Segala kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan, apapun kehidupan yang kita jalani ini, akan sia-sia tanpa bersolawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena keberkahan kehidupan yang kita jalani ini adalah karena beliau. Adanya kehidupan ini karena beliau, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: Allahumma sholli ala Muhammad. Salawat kepada baginda Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkahan kehidupan yang kita jalani ini penuh berharap semoga Allah senantiasa membimbing, memberikan kita kemampuan dan kekuatan untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, menjalankan sunnah-sunnah Nabi melalui Quran dan hadisnya. Dan Allah masukkan kita ke dalam golongan yang mendapatkan syafaah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Sofwatallah, ya Khairi Khalqillah, wa rahmatullahi wa barakatuh. Min ya Rabbal Alamin. Kama Bayu sahabat budaya yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa membaca sholawat untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diperintahkan, dianjurkan oleh Allah melalui firman-Nya dari Al-Qur'an di dalam surat Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepada Nabi. Surat Al-Ahzab ayat 50. Kang Mambayu sahabat budaya yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Tuhan yang Maha Pengasih dan penyayang. Bersolawat Allah dan Rasulnya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam artinya bahwa solawatnya Allah memberikan rahmat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan solawat para malaikat adalah memohonkan kepada Allah agar Allah mencurahkan rahmatnya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan solawatnya diri kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hakikatnya adalah akan kembali kepada diri kita. Rahmatnya Allah, kasih sayang Allah, atau apapun kebaikan-kebaikan dalam kehidupan ini, semua akan kembali kepada diri kita. Kalau kita membaca solawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sekali bacaan selawat itu akan menurunkan 10 rahmat. Allah akan menurunkan 10 rahmat kepada hamba yang membaca selawat. Bagaimana hadis wa'an Abdillah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Allahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asran. Rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu bahwasanya ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan siapa yang membacakan satu kali solawat untukku, maka Allah akan menurunkan 10 rahmat kepadanya. Riwayat Muslim. Kang Man Bayu sahabat budaya yang dirahmati Allah, bersolawat kepada baginda Nabi SAW artinya tidak hanya melalui lisan saja yang kita baca. Bentuk-bentuk solawat sangat banyak sekali, di mana bisa solawat yang pendek kita bisa
1: ucapkan, lantungkan sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad.

Taman Bayu Sabah Budaya yang dirawat. Artinya apa? Bahwa seseorang yang mencintai seseorang itu pasti dia akan sering menyebut-nyebut namanya yang dicintai. Nah, kalau kita mencintai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Muhammad bin Abdullah, pasti kita juga sering untuk menyebut-nyebut nama beliau. Menyebut-nyebut nama beliau artinya merupakan bagian dari mahabbah. Sebagian dari mahabbah bahwa kita membuktikan cinta kita kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan berbagai macam bentuk selawat, itu merupakan cara kita untuk bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui lisan kita. Namun pada hakikatnya solawat itu tidak hanya melalui lisan, tapi juga harus melakukan perbuatan. Contoh-contoh apa yang sudah dikerjakan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itulah di dalam kehidupan, dari bangun tidur hingga tidur kembali. Kita harus terus step by step, tahap demi tahap untuk meneladani baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena di dalam diri beliau sudah ada suri tauladan yang baik yang harus kita contoh di dalam kehidupan ini. Maka bagi orang-orang hamba yang beriman, dia akan bersolawat kepada baginda Nabi. Bagi hamba yang dia suka menyebut Allah, berzikir kepada Allah, maka akan menjadikan baginda Nabi SAW sebagai contoh suri tauladan. Orang yang yakin akan kedatangan hari kiamat, maka dia akan mengambil tauladan baginda Nabi SAW sebagaimana yang Allah firmankan di dalam ayat 21-nya. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Kawan bayu sahabat budaya yang dirahmati Allah, dalam ayat ini dijelaskan bahwa hamba yang mengharapkan rahmat Allah, maka dia akan mengambil suri tauladan kepada baginda Nabi. Kalau kita mengharapkan rahmatnya Allah, maka kita mengambil tauladan kepada baginda Nabi. Bagaimana cara sholat Nabi, bagaimana cara sikap beliau, cara dahar beliau, cara ngunjuk beliau, minum beliau, cara berjalan beliau, dan semuanya kita harus terus mengikuti baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang yakin akan adanya hari kiamat, maka dia akan mengambil suri tauladan kepada baginda Nabi. Orang yang yakin akan kedatangan hari kiamat, dia di dalam kehidupannya mempersiapkan diri untuk terus berbuat baik. Baik dalam ucapannya, baik dalam tingkah lakunya. Jadi tidak hanya bersolawat di mulut saja, tetapi juga harus bersolawat melalui perilaku kehidupan yang kita jalani. Pekerjaan-pekerjaan beliau, bagaimana cara beliau bersikap antara orang tua dan anak-anak dan orang tua dengan para sahabat, semuanya
di dalam proses kehidupan yang beliau jalani itu terus kita mengambil contoh perilaku beliau, agar diri kita selamat di dalam hidup di dunia ini dan juga selamat di akhirat. Dan orang yang banyak menyebut Allah wa dzakarallaha katsira, banyak mengingat Allah, maka orang yang mencintai baginda Nabi, yang mengambil teladan baginda Nabi, senantiasa di dalam kehidupannya banyak berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Dengan mengingat Allah, Allah yang menciptakan diri kita, di situ Allah yang menciptakan kematian. Kalau kita mengingat akan bahwa kehidupan ini semua akan berakhir, akhir ini semua akan kita jalani, kematian akan menjemput diri kita. Dan hamba yang cerdas itu adalah yang banyak mengingat kematian dan mempersiapkan diri datangnya kematian. Kalau ini bisa kita jalani, maka kehidupan ini tidak akan neko-neko, karena hanya sesaat dan semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah, sudah diplaningkan oleh Allah, maka kita harus mengimaninya adanya takdir dan kebar itu. Terus berusaha untuk berbuat baik. Perintah bersolawat, ya kita berusaha terus untuk banyak membaca solawat di dalamnya. Dalam kondisi dan keadaan apapun juga, maka kita harus menjalaninya. Man shalla 'alayya shalatan shallallahu alaihi biya asran. Jadi dengan bersholawat tadi, maka Allah akan menurunkan rahmat 10 kepada diri kita. Aulan nasibi yaumal qiyamati aktaruhum alayya sholat. Orang yang terdekat kepadaku pada hari kiamat ialah orang yang paling banyak membaca sholawat untukku. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi kalau kita hidup di dunia ini banyak membaca salawat, maka besok di hari kiamat akan paling dekat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna min amdoli ayyami makum yaumal jum'ah fa'aktiru alaya minas sholati fi wa inna sholatakum ma'rudotun alaya. Rawahu Abu Dawud. Sesungguhnya yang lebih utama hari-harimu ialah hari Jum'ah, maka perbanyaklah membaca sholawat untukku di hari Jum'at. Karena sesungguhnya bacaan sholawatmu itu dihidangkan kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud. Sama Mbak Ayu, sahabat budaya yang dirahmati Allah. Jadi sholawat yang kita baca itu akan dihadirkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hari yang paling baik membaca sholawat itu adalah pada hari yang paling baik adalah hari Jumat, maka diperintahkan untuk memperbanyak membaca sholawat pada hari Jumat. Sallallahu ala Muhammad.

صلى الله عليه وسلم. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana bacaan sholawat kami diperlihatkan kepada Tuan, sedangkan jasad Tuan sudah bercampur dengan tanah? Beliau bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan kepada bumi untuk memakan jasad para nabi. Subhanallah, Allahu Akbar. Kamang Bayu, sahabat budaya yang dirahmati Allah, maka kesempatan hidup lesan yang Allah berikan ini, daripada kita gunakan untuk ngomong ngobrol yang tidak ada manfaat gunanya, maka banyaklah kita basahi dengan banyak bersolawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, salamun alaik.

اللهم صل على محمد. Mendayu sahabat budaya yang dirahmati Allah, bahwa wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rogima anggu rojulin dukirat indahu falam yusolli alaiya. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Di dalam hadis berikutnya ini dijelaskan bahwa dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh hina seseorang yang mendengar namaku disebut kemudian ia tidak membacakan sholawat untukku. Riwayat At-Tirmidzi. Di dalam hadis ini dijelaskan kalau kita mendengar baginda Rasulullah Muhammad SAW disebut, maka kita diperintahkan untuk bersolawat, membaca solawat kepada Nabi. Nah, dengan cara Allahumma sholli ala Muhammad misalkan, atau sallallahu ala Muhammad dan sebagainya. Maka jangan diam saja kalau nama baginda Rasulullah SAW disebut, maka kita bersolawat kepadanya.

Taman Bayu Sahabat Budaya yang dirahmati Allah. Penuh berharap bahwa kehidupan yang kita jalani ini setiap orang pasti menginginkan hidupnya selamat, hidupnya bahagia, hidupnya sejahtera, hidupnya sukses. Maka inilah cara Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membimbing umatnya agar hidupnya selamat, bahagia, dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dengan menjalankan apa yang telah Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan banyak bersholawat. Inilah cara-cara, banyak cara yang bisa kita lakukan terus untuk berbuat kebaikan di dalam kehidupan. Maka membaca sholawat kepada Baginda Nabi mengharapkan kita hidupnya ini, udah hidupnya ini bahagia. Orang tua menginginkan anaknya juga anak yang baik, anak yang soleh-soleh. Anak-anak orang menginginkan mendapatkan kehidupan pekerjaan yang baik, yang mudah, dan seterusnya. Badan diberikan sehat dan sebagainya. Nah, kesehatan badan, kalau tidak kita gunakan untuk berbuat baik, rugi, percuma. Lisan bisa berbicara, kalau tidak digunakan untuk membaca Al-Quran, untuk berpikir, untuk ngomong yang baik, rugi. Kaki bisa berjalan, kalau tidak digunakan untuk melangkah ke tempat yang baik, yang Allah ridhoi. Untuk berjalan menuju panggilan Allah, sholat berjamaah, untuk bersilaturahim, menyambung tali hubungan kasih dalam keluarga maupun orang lain. Itu percuma. Diberikan nikmat kendaraan, nikmat mobil, kalau tidak digunakan untuk bersilaturahim, tidak digunakan untuk kebaikan-kebaikan, rugi, percuma. Ini semua kaman Bayu Sahabat Budaya. Maka hidup yang kita jalani ini hakikatnya adalah untuk mendapatkan ridhonya Allah, untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Tidak hanya hidup di dunia, tapi juga hidup di akhirat. Kematian baik melalui bencana alam, adanya tanah longsor, adanya gunung api yang erupsi, adanya banjir bandang, atau kecelakaan, apapun itu bentuknya. Kematian seseorang merupakan kiamat kecil. Maka kita harus mengambil, bisa mengambil pelajaran dari akhir kehidupan itu. Bahwa sebelum kita dipanggil oleh Allah, mari terus kita gunakan kesempatan hidup ini untuk berbuat baik, meminimalisir kesalahan-kesalahan yang ada. Akhir daripada kehidupan, kebahagiaan itu adalah husnul khotimah. Inilah yang diinginkan cita-cita setiap orang yang hidup di dunia ini, maka berakhir dengan happy ending, yaitu husnul khotimah. Karena akhir kehidupan husnul khotimah itulah yang akan membawa kebahagiaan kehidupan di akhirat kelak. Maka kita juga harus terus mengingat bahwa alam barzah, alam kubur, alam setelah kehidupan ini akan kita jalani. Mengingat orang tua kita, para pendahulu kita yang ada di alam barzah, kita bisa memohonkan ampunan kepada Allah. Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihi wa'afu anhum. Allah mala tahrim ajrahum wala tahtina ba'dum wa'afir lana walahum. Bi rahmatika ya arhamar rahim. Memohonkan rahmat dan ampunan bagi hamba-hamba, bagi yang beriman, yang soleh-solehkah para pendahulu kita di alam barzah, mendapatkan rahmatnya kubur, mendapatkan nikmatnya kubur, di kuburnya jembar padang kubur, kata orang Jawa. Itu merupakan kenikmatan alam barzah. Itulah hubungan antara hamba yang masih hidup, diri kita di dunia ini, dengan orang yang sudah berada di alam barzah. Dengan bersilaturahim,
ke kubur, ke makam orang tua kita, ke guru-guru kita, kepada kekasih Allah di alam barzah itu pada kita adalah bersilaturahim tatkala mereka hidup di dunia. Ini adalah cara yang dicontohkan bagi dan Nabi SAW bagaimana tatkala beliau juga sering mengunjungi makam kaki dan di sana beliau berdoa. Assalamualaikum ya ahli diyar minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa inna insya Allah lahikun. Itulah contoh Rasulullah mendoakan ahli kubur yang berada di alam barzah. Apapun bentuk ibadah kepada Allah di dalam ibadah hablu minallah dan mu'amalah hablu minannas. Baginda Rasulullah SAW menjaga hubungan baik kepada keluarga, kepada istri, kepada anak, kepada cucu, kepada tetangga kanan kiri. Perilaku menjaga hubungan baik, menjaga keamanan, menumbuhkan cinta kasih di dalam kehidupan itu akan menumbuhkan kedamaian, ketentraman, keamanan di dalam hidup bertetangga, berbangsa, dan bernegara. Inilah hakikat kehidupan yang kita jalani ini, bahwa Allah menciptakan diri kita untuk beribadah, untuk menyembah Allah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya apa? Bahwa jangan sampai kenikmatan hidup di dunia yang Allah berikan ini menjadikan diri kita terlena, lupa kepada Allah, lupa kepada hari akhirat. Kenikmatan hidup yang Allah berikan dengan diberikan luas rezeki, maka kita belanjakan, kita tasarufkan, kita gunakan, kita manfaatkan rezeki yang Allah berikan itu untuk kita bersedekah, kita infakkan, kita bantu orang lain. Maka itulah merupakan sarana untuk kita bisa berbuat baik. Kang Mandayu, sahabat budaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Bahwa bersolawat kepada baginda Nabi tidak hanya melalui lisan semata, tapi juga berperilaku di dalam kehidupan kita kepada Allah. Berperilaku yang baik. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min ahadin yusallimu alayya ila raddallahu alayya ruhi hatta arudu alaihi salam. Rawahu wa Abu Daud bi ihsani bin Sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada seorang pun yang mengucapkan salam kepadaku melainkan Allah mengembalikan nyawaku sehingga aku dapat menjawab salam kepadanya. Riwayat Abu Dawud. Inilah Kang Mangga Ayu sahabat budaya. Terus kita bersolawat salam kepada baginda Rasulullah, karena banyaknya solawat itulah yang akan menjadikan jauh dekatnya kita kepada baginda Nabi. Dan kalau kita menginginkan dekat kepada bayang Nabi, maka banyaklah berselawat khususnya di hari Jumat. Namun baik sahabat budaya, semoga Allah senantiasa membimbing, memberikan kemampuan dan kekuatan kepada diri kita untuk berselawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Nabi Salam alaika ya Rasul salam.

0: محمد،
1: Karena Mbak Yu sahabat budaya yang dirahmati Allah. Demikian yang kami sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmun yuntawau bi ilmu yang bermanfaat bagi diri kita, bagi Kang Mbak Yu sahabat budaya semuanya. Di dalam hidup kehidupan ini selamat, sukses, bahagia. Diberikan keberkahan di dalam hidupnya, keberkahan di dalam rezekinya, keberkahan di dalam keluarganya, anak-anak keturunannya menjadi anak-anak keluarga keturunan yang menjadi penyenang hati, yang membawa ketundukan hati, ketundukan tunduk patuh hatinya kepada Allah. Selamat, sukses, bahagia bersama Baginda Rasulullah kelak berombong-rombongan memasuki surga-Nya Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Ali Imron Hatiku semua pagi hari ini yang telah memberikan tausiah kepada kita tentang satu topik yang kita bahas di pagi hari ini tentang membaca sholawat untuk Rasulullah. Semoga kita bisa meneladani sifat-sifat Rasulullah dan selalu menghaturkan sholawat untuk Rasulullah dan semakin mempertebal rasa keimanan kita. Demikian sahabat budaya dan Kamas Bayu acara Hikmah Pagi untuk edisi kali ini. Terima kasih juga untuk Ustaz Imron yang telah memberikan tausiah di pagi hari ini. Kita kembali bersua di lain kesempatan. Berkata selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sahabat Budaya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Stasiun Klimatologi Jawa Tengah merilis peringatan dini potensi bencana kekeringan yang diperkirakan berlangsung hingga 10 September 2026. Peringatan kewaspadaan ini dipublikasikan oleh pihak BMKG guna mendorong kesiapsiagaan masyarakat serta pemerintah daerah dalam mengantisipasi kelangkaan air bersih, dampak krisis pada sektor pertanian, dan tingginya risiko kebakaran hutan atau lahan. Sebagian besar wilayah di bagian barat, selatan hingga timur Jawa Tengah, termasuk Kabupaten Cilacap, Banyumas, Brebes, Gerobokan hingga Blora, masuk dalam kategori puncaknya, yakni status awas. BMKG menghimbau seluruh lapisan masyarakat untuk bijak menghemat konsumsi air harian, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman potensi kebakaran, pemukiman maupun lahan kering. Beralih ke informasi berikutnya, Kodim 0708 Purworejo berkolaborasi dengan Polres Purworejo serta warga sekitar menyelenggarakan sholat istisqa di halaman Makodim 0708 Purworejo pada Rabu 2 September 2026. Agenda ibadah bersama ini dilaksanakan oleh jajaran TNI Polri sebagai bentuk ikhtiar spiritual untuk memohon pertolongan Tuhan di tengah krisis kekeringan yang melanda Kabupaten Purworejo. Dadim Letkol Ketut Hendra Budi Hardaya menghimbau masyarakat untuk senantiasa bijak menghemat air serta memperkuat aksi kepedulian sosial melalui penyaluran bantuan air bersih bagi wilayah terdampak. Sementara itu, Khotib Kiai Zaid menekankan pentingnya introspeksi diri, peningkatan ketakwaan serta perbanyak istighfar guna menghadapi ujian kemarau panjang yang mempengaruhi sektor pertanian dan peternakan warga. Demikian saya Titi Samboto, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

0: bune wis padang iki lho ndang tangino.
1: Jam piro to?
0: Lah ini kok ya isih ngulat-ngulat.
1: Kripan lho iki lek ku ngrungokke kelenengan kuwi langen suka perempat RRI Semarang ka lho Pak Ne.
0: Wah, layan saben bengi kaya ngene aku remono bune.
1: Ora saben bengi kok Pak Ne. Kelenengan langen suka ki mung saben Senin malam Selasa. Kuwi ulungno radione kuwi ulungno.
0: Iki esuk ki Mbok Ne.
1: Eh piye to? Sesok ngene iki wayah acara geliat pagi jam 6 nganti jam 7. Urip ki radione urip ki.
0: Waduh, lah terus lagune apa kuwi geliat pagi kuwi?
1: Kuwi lagune dangdut kekinian karo selingan info-info bermanfaat. Wah, penyiar yo asik kabeh lho Pak Ne. Saiki masak oh ya. Kok ya wis mateng aku kabarono.
0: Wes,

Rawa Pening adalah sebuah danau yang merupakan salah satu objek wisata air di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Danau ini tepatnya berada di cekungan terendah antara Gunung Merbabu, Telomoyo, dan Ungaran. Dengan luas lebih dari 2.000 hektar, Rawa Pening menempati 4 wilayah kecamatan di Kabupaten Semarang, yaitu Kecamatan Ambarawa, Tuntang, dan Banyu Biru. Menurut legenda, Rawa Pening terbentuk dari muntahan air yang mengalir dari bekas cabutan lidi yang dilakukan oleh Baru Klinting. Dalam cerita tersebut, Baru Klinting digambarkan sebagai bocah yang penuh luka dan berbau amis, sehingga ia tidak diterima masyarakat dan akhirnya ditolong janda tua. Pesan moral yang dapat dipetik adalah sifat angkuh, sombong, dan tidak menghargai orang lain adalah sifat tidak terpuji. Sebaliknya, sikap saling membantu dan tolong-menolong merupakan perbuatan baik yang patut dicontoh tanpa memandang latar belakang status sosial, agama, asal, dan kondisi fisik orang yang ditolong.

Selamat pagi Kang Mas Bayu, dimanapun Anda berada masih kami temani panjenengan pagi hari ini ya. Membuka aktivitas pagi hari ini, walaupun sudah ada yang mulai beraktivitas dari tadi ya. Bahkan sebelum Propat naik siar tadi, tentunya sudah banyak yang beraktivitas ya Kang Mas Bayu ya. Dan pagi hari ini yang sudah bersiap-siap untuk ke kantor, ke tempat kerja, begitu ya. Kami temani panjenengan sebagai sarapan pagi hari ini dengan musik-musik yang bernuansa semangat, yang bisa membangkitkan semangat panjenengan semuanya. Dan hampir sampai di penghujung minggu lagi, Kang Mas Bayu ya, di hari Jumat ini. Dan ada apa di hari Jumat ini? Kalau di RRI Semarang ini pada pagi hari ini ada kegiatan bersih-bersih begitu ya. Bersih-bersih di mana? Nah, ini dalam rangka hari ulang tahun RRI yang ke-81 dan juga rangkaian RRI Fest ini, RRI Semarang mengadakan bersih-bersih Pantai Tirang gitu ya, di sebelah barat kota Semarang, di mana dari rangkaian RRI Fest yang cukup banyak kegiatannya, salah satunya adalah bersih-bersih Pantai Tirang. Ini memang menjadi satu kegiatan sosial yang ditujukan untuk menjaga kebersihan lingkungan, kemudian merawat lingkungan di sekitar kota Semarang agar tetap asri, agar tetap nyaman dikunjung oleh masyarakat. Karena kita tahu Pantai Tirang ini salah satu destinasi wisata yang masih aktif dan juga masih banyak dikunjungi oleh masyarakat di kota Semarang, sehingga harapannya dengan kegiatan ini Pantai Tirang bisa menjadi lebih bersih, menjadi lebih nyaman, dan masyarakat yang datang ke sana juga bisa menikmati suasana pantai dengan enak dan nyaman. Dan baik, Kang Mas Bayu, masih kami teman panjenengan yang nanti menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Semarang.

0: Bagaimana antisipasi kebakaran di musim kemarau? Berikut disampaikan penata penanggulangan bencana ahli muda bidang penanganan darurat BPBD Provinsi Jawa Tengah, Dinarjati Nugroho Saputro, SPSI.
1: Potensi di musim kemarau ini memang yang perlu kita waspadai adalah kebakaran hutan dan lahan dan pemukiman. Pesan-pesan kami bagi warga adalah yang pertama, kita mengawasi dan kita waspada terhadap lingkungan tempat tinggal kita. Kita mengawasi penggunaan peralatan listrik, kita mengawasi penggunaan kompor gas ataupun tabung gas. Apabila tidak dipakai atau tidak diperlukan, silakan dimatikan. Dan yang pasti adalah ini yang sering terjadi, Mas. Jangan sampai meninggalkan tas HP itu dalam kondisi menancap terus-menerus gitu ya, karena memang itu kalau memang terjadi konslet itu bisa menjadi penghantar api yang sangat bagus sekali. Jadi nanti bisa membuat besar api. Itu yang pertama terkait pemukiman, kebakaran pemukiman dan gedung. Lalu yang terkait kebakaran hutan dan lahan, sekali lagi hindari untuk membakar sampah apabila itu tidak bisa dikontrol. Artinya menghindari pembakaran sampah di ruang terbuka, di lahan ruang terbuka yang memang itu tidak bisa dikontrol.

0: Kulo Ki Sri Susilo Tenggleng Galang saking Boyolali sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Wah, Simbah sudah rapih ya. Mau kemana, Mbah?
1: Walah, mau ke acara mantenan, Le. Temennya Simbah ada yang mantu.
0: Oh, weh, Jen. Simbah rapih banget hari ini. Baju batiknya juga kayaknya edisi spesial nih, Mbah.
1: Ya jelas dong. Dengan memakai baju yang bagus di acara seseorang, itu sama saja dengan kita menghormati orang yang mengundang kita, Le.
0: Oh, begitu ya, Mbah?
1: Iya. Bahkan ada peribahasa Jawa yang mengatakan ajining rogo saka busana.
0: Ajining rogo saka busana?
1: Iya.
0: Artinya apa itu, Mbah?
1: Ajining rogo saka busana itu artinya kita akan dihargai oleh orang lain jika kita berpenampilan baik. Salah satu upaya untuk berpenampilan yang baik ya dengan memakai busana yang bagus, Le. Kayak Simbah ini lo. Nah, lihatin. Halo.
0: Oh. Begitu ya, Mbah.
1: Lah iya toh. Karena ya itu tadi, aji itu nilai atau kehormatan raga ya tubuh kita ini, Le.

Siapa yang sering begadang sambil minum kopi? Tahukah Anda, minum kopi bukan sekedar bikin melek, tapi juga bisa meningkatkan kreativitas loh. Sebuah studi dari University of Arkansas menunjukkan bahwa kafein bisa membantu berpikir lebih cepat dan fokus, terutama saat harus brainstorming ide-ide segar. Tidak heran, kaum muda-mudi selalu ditemani kopi setiap mengerjakan tugas. Tapi jangan kebanyakan, karena kalau kebanyakan nanti malah membuat deg-degan dan susah tidur. Jadi, kalau lagi mengerjakan tugas atau cari ide, secangkir kopi bisa jadi teman terbaik kamu. Aroma kopi memang selalu membangkitkan semangat. Tetap produktif dan jangan lupa istirahat ya.

masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga.

Sahabat budaya masih bersama kami di Perempat Dari Semarang, dan kita sampai di pengusung acara gelat pagi di pagi hari ini ya. Semoga sajian teman-teman yang kami hadirkan walaupun hanya satu jam ya di pagi hari ini, tapi sudah bisa menambah semangat panjenengan semua untuk memulai aktivitas di pagi hari ini. Dan jangan kemana-mana, setelah ini masih banyak acara menarik lainnya dan ragam Semarang akan segera kami hadirkan setelah ini dengan sajian tembang-tembang jawab pilihan dan juga informasi dari kota Semarang dan sekitarnya. Dan bagi panjenengan yang ingin berbagi informasi tentunya seputar kota Semarang, informasi apapun ya yang bisa bermanfaat untuk kita semua, ini bisa panjenengan informasikan melalui WhatsApp di 0811277791. Tetap bersama kami di Perempat RRI Semarang.